0: Menurutnya, pendapatan yang lebih baik nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk perbaikan peremajaan armada angkutan kota. Selain itu, program ini juga dinilai bisa menjadi modal awal untuk mendukung rencana pengembangan feeder angkot di Kota Malang. Selama ini, pendapatan sopir angkot dari pelajar sangat minim, dikarenakan tarif penumpang siswa hanya sekitar Rp2.000 tanpa memperhitungkan jarak tempuh. Ia menambahkan, ketika sopir mendapatkan bayaran yang layak, maka kualitas pelayanan kepada penumpang juga akan meningkat. Nantinya, para sopir juga akan diikat melalui sistem kontrak agar mematuhi standar operasi operasional prosedur atau SOP yang telah disiapkan oleh koperasi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra juga menjelaskan ya, bahwasanya pembahasan teknis program angkutan pelajar gratis kini sudah memasuki tahap akhir. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabare, mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih. Seneng banget saniki wonten Mbak Yaya ponakane Bu Demi sing paling uwayu dhewe kembali menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini tentune di program Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Wis pokoke lek sudah mendengarkan Warung Gaul berarti panjenengan iki sudah siap untuk sarapan bareng ya. Sudah siap untuk ngobrol bareng sama Bakule di pagi hari ini. Jadi kalau panjenengan sedoyo ini belum sarapan, nggih tasik pagi kemudian butuh ngopi-ngopi, butuh ngeteh di pagi hari nggih monggo gabungan. Monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404504 utawa ten WA ne Pro Papat nggih saged di nomor 081 555 6910 53. Ya wes saniki kita sapa dulu wonten pendengar yang bergabung via telepon nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sugeng Enjang, Mbak Yaya.
1: Anggi, pripun
0: sehat,
1: kabar?
0: Mbak Yaya.
1: Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun kabar, Ibu?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Yaya.
1: Alhamdulillah, mandar mugi diberikan kesehatan selalu, Nggi.
0: Amin ya rabbal alamin. Sawang sulipun mekaten.
1: Amin,
0: Mbak Yaya, panjenengan.
1: Nggih, matur
0: suwun. Kesehatan, rezeki yang barokah, umur yang panjang barokah. Amin.
1: Amin, ya amin, matur suwun sanget nggih, Bu Widi. Niki njenengan badhe sarapan kali napa? Niki lauke pun lengkap di pagi hari ini.
0: Tirase ayahe patos sarapan pecel welut wonten ah Mbak.
1: Lho lho lho lho pecel welut biasane welut niki didamel lalapan lho. Niki kok badhe lauke pecel damel welut niki welute dereng kula pancing ten sawah niki Bu Widi.
0: Oh. Kaya male kelekan pancing golekne di pancing ke welut.
1: Lah nggih niku mengke mengke sonten paling baru dipancing niki welute. Lek saniki dereng kober kulo. Nggih niku senengane sore kasih mancing perkara dalem.
0: Lagune pun
1: monggo
0: gemati saking Akbar kali ini Ken Salindri nggih.
1: Gemati nggih.
0: Nggih.
1: Siap.
0: Terus kula bungkus kagem Bu Pandan, kagem Bu Sumiatun, Pak Ger Tong, Pak Eko, Pak Bambang, Bu Anggi, Mama Dika, Bu Titi, Bu Sri Kati, Mbak Indah, dan sedoanten kemawon.
1: Dan sedaya kemawon siap. Lagune gemati nggih, lagune enak tenan.
0: Matur sanget nggih Mbak Yaya, pangapunten kang kata.
1: Nggih, sami-sami Bu Widi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Widi juga bergabung di pagi hari ini menyapa kita semuanya. Nggih niki jarene badhe sarapan pecel kali welut ngeten niku. Lah welut niki dereng kula pancing nggih, dereng sempat kula ten sawah ngeten niku mancing welut nggih. Nggih mengki mengki wis kula tak njaluk tolong ten niku Samiro niku nggih ben mancing welut ngeten niku. Soale Samiro ni biasane mancing perkara. Jadi pisan-pisan nggih niki ben mancing welut mengki welute di deteti nggih. Di napa di anu lho diiris-iris nyata niku lho nggih dibersihkan kemudian nanti dibumboni sing enak dimaem kali sambel sing pedes mantep tenan. Kemudian dari Malang kita ajak Anda jalan-jalan ke Turen nggih wonten Kang Grandong niki sampun gabungan. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Kang Grandong.
2: Bagaimana pagi hari ini, sehat semua keluarga di rumah?
1: Alhamdulillah sehat. Mek rodok ngantuk titik.
2: Ngono kene opo?
1: Lah nggih kirang ngopine. Nggih biasa.
2: Mambengi melek anake.
1: Lah nggih niku nggih biasa melekan soalnya kan
2: nggih. Ibu sehat ta, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, jenengan sekeluarga sehat nggih.
2: Sehat halangan opo-opo keluarga di Singosari.
1: Amin.
2: Kabeh tetungakno sukses usahane Bapak Ibu.
1: Amin, matur suwun sanget nggih.
2: Nah iya.
1: Jenengan pisan nggih. Sing masih
2: kepethu wonge pethu ndek suarane ngene iki kaya ya apa
1: ana. Lah nggih, wis kaya napa pun akrab bertahun-tahun.
2: Lah nggih.
1: Lah nggih niku niki apa meneh lek ketemu langsung wis ngomong nang ngalor ngidul paling nggih.
2: Karep takon meluncur rene ambek. Ambil masih yo rata kota
1: kota. Lah nggih niku lah meluncur niki masalahe meluncur niki Iya lek napa Malang turan iki penak dalane. Lek meluncur nih kan nggih butuh waktu to Kang Krando.
2: Lah ya iku.
1: Lah nggih niku.
2: Oh lah ya sih. Heeh. Penting sehat kabeh
1: dhewe manut. Siap.
2: Apa akhir iki ning barokah.
1: Amin. Jenengan juga nggih mandar mugi diparingi kebaikan.
2: Kabeh penyar rumpat yang ngono tatu sukses semuanya. Amin. Kuat bae kapilah-pilah.
1: Nggih amin matur suwun jenengan pisan.
2: Barokah. Alangan opo-opo di perempat.
1: Amin matur suwun nggih.
2: RRI.
1: Nggih, matur suwun sanget. Niki jenengan pas libur to, napa mengke nyambut damel. Iki
2: mari kita budal.
1: Walah, ya wis lek ngono nggih sarapan dhisik, sarapan utawa ngopi-ngopi.
2: Iki mamar sarapan, Mbak Yaya.
1: Lho, kok pun sarapan to? Lah niki ten mriki lak maling anu mboten sarapan jenengan.
2: Sarapan mbek weci, mbek Yaya cekone anget.
1: Aduh, iku jan kombo nggih weci, weci anget-anget kali napa? Sego anget-anget. Enak niku ya wis ya tanduke ten mriki. Jenengan mboten tanduk to?
2: Enggak, iku
1: waduh lah, ya, percuma niki masakane kuwata.
2: Sekolah mari kita budal.
1: Oh ya wis, lagune sik mungkin daripada lali.
2: Lagune kayak ana gedang rojo ya, Mbak Yaya.
1: Gedang rojo, siap.
2: Ya, terus lagune super khusus untuk Bu Widi kumang. Ya wis tatungakno. Le masa gak gosong ngono, ojo sampe goyang.
1: Lah ngeniku.
2: Ojo goyang kemasane gosong Bu Widi.
1: Lah ngeniku. Wis wis saking enake lek goyang nggih mirengaken lagu-lagu tembang Jawa niki lho. Enak pola soalnya.
2: Ya wis salam yo ana putun. Mbak Indah mau bisa kita. Terus Bu Pandan, Bu Purnomo.
1: Siap.
2: Mbak Utami. Ana Mayuda,
1: Mama Yuda,
2: Umar Lena, Puriatin, Sugeng Enjang, Mama Dika. Terus orang di pakai saja, ada punya temi,
1: iya, tidak ketinggalan.
2: Selamat pagi, Bayu Jumi yang ada di Pakelan Kondang Legi.
1: Siap.
2: Sugeng Enjang di Mawon. Ya wis salam kape tanpa terkecuali salam sehat.
1: Siap.
2: Kata rezeki dengan barokah. Tahun 2024 yang ono jaga kesehatan nih.
1: Siap.
2: Bagi sampai ono alangan opo-opo, jabatan ngomong anak putra wayah putu.
1: Nggih.
2: Sisa bang anak putu keluar baik sehat. Alhamdulillah.
1: Nggih. Siap.
2: Nah, ya
1: jenengan juga nggih semoga lancar makaryone lancar rezekine sehat ya selalu nggih ya. Kang Grandong
2: anjene dulure ato-ato mbayane
1: lah nggih niku
2: ato-ato cedek paparane lah ato-ato
1: lah nggih niku tepi sing
2: mesti ditunggu wae kene
1: ae saling mendoakan
2: nggih kuwi ngono sehat ae
1: amin
2: ambil
1: Widi. Amin ya, amin. Siap. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok wis sarapan, nggih sarapane jarene kale weci. Lah niki lho pun kula gorengne weci kuatan iki. Lah ya malah nganggur niki wecine. Ya wis pokoknya bagi panjenengan iki kula tunggu nggih untuk melarisi warung gaul di pagi hari ini. Pokoknya kula tunggu sampai nanti di jam 10 siang. Kurang mantep nopo. Nggih, pokoknya 3 jam niki warung gaul bakal menemani panjenengan sedoyo nggih yang pengen sarapan, pengen ngopi, pengen mirengaken lagu-lagu tembang Jawa utawa pengen kirim salam kepada orang tercinta nggih mboten napa-napa. Kula tunggu nggih. Tan WA saniki wonten Ibu Riatin warung gaul dari Ibu Riatin Bandulan nggih lagunipun Kembangi Ati cocok niki soalnya Ibu Riatin iki adalah kembang desa. Kemudian salami kangge Mbak Yaya semoga sehat panjang umur amin. Matur suwun sanget Ibu Riatin nggih ditunggu mawon lagune semoga sehat selalu. Ya wis, saniki kita joget bareng ya sama lagu-lagu tembang Jawa yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Kali ini yang pertama wonten Gemati kemudian dilanjutkan dengan Gedang Rojo Sugeng Mirengaken.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, musim kemarau 2026 diprediksi bakal lebih kering dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat sejumlah daerah di Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sekaligus potensi kekeringan yang bisa meluas dalam beberapa bulan ke depan. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatatkan ada puluhan daerah yang berpotensi mengalami karhutla selama musim kemarau tahun ini. Bahkan sebagian besar masuk ke dalam kategori resiko tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan total ada 28 kabupaten kota yang punya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026. Di antaranya ada Ponorogo, Tulung Agung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Batu, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Kabupaten Malang, Bondowoso, Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Kabupaten Madiun, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Beralih ke informasi lain, pendengar, bayi berjenis kelamin laki-laki diduga dibuang di pinggir jalan raya pada kawasan Makam Sanggrahan, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hingga hari ini, pada hari Sabtu kemarin, peristiwa penemuan bayi tersebut masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh Jatim Times, di mana peristiwa penemuan bayi tersebut terjadi pada hari Jumat 15 Mei 2026 menjelang siang hari. Bayi malang tersebut ditemukan pertama kali dalam kondisi hidup namun dengan keadaan lemah lantaran terbungkus kresek berwarna hitam. Ketika dikonfirmasi, Panit Reskrim Polsek Bululawang Aibda Wahyu Widargo membenarkan informasi yang didapatkan dari Jatim Times ya dengan adanya penemuan bayi tersebut. Ia menyebutkan hingga kini peristiwa dugaan pembuangan bayi masih dalam penyelidikan. Dan berdasarkan laporan yang dihimpun oleh polisi, kronologi penemuan bayi diduga sengaja dibuang tersebut bermula pada hari Jumat, yang mana saat itu sekitar pukul 11

0: 14 waktu Indonesia Barat, bayi malang diduga dibuang setelah dilahirkan ditemukan oleh warga di sebuah gerobak. Peristiwa ini kemudian dilaporkan oleh warga kepada pihak kepolisian, di mana petugas kemudian bergegas mendatangi lokasi kejadian. Meskipun ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan, namun bayi tersebut dalam keadaan masih hidup ketika dievakuasi ke Puskesmas Bulu Lawang. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.00.

semirengaken warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Nggih, pokoknya di pagi hari ini masakan sudah ready ya, sudah lengkap, sudah komplit, dan tentu nih ini siap untuk memanjakan perut panjenengan nggih. Sambil santai jenengan nggih saged request lagu tembang-tembang Jawa di pagi hari ini, sambil titip salam kepada pendengar setia Pro 4 RRI Malang. Sagetan telepon di 0341 404504, utawi ten WA nggih di 081 555 69 1053. Sedaya pamireng niki nggih cuacane di pagi hari ini sudah mulai terasa hangat ngeten niku, soale sepertinya hari ini bakal cerah ngeten nggih. Soale dari tadi pagi kalau saya lihat di jam 6 itu lho kok kayak udah padang ngeten niku nggih, Kota Malang apalagi di hari Minggu niki pasti sing duwe jadwal olahraga, kemudian sing duwe jadwal dolan, sing duwe jadwal pacar aran nggih, pastine seneng banget. Soale di hari ini sepertinya bakal cerah ngeten niku nggih. Jadi pokoknya selamat beraktivitas saja bagi Anda yang akan beraktivitas pada hari ini gitu ya, memasuki hari terakhir pada long weekend kali ini ya. Jadi sebisa mungkin manfaatkan hari ini dengan kegiatan yang menyenangkan, senyenengno ati nggih, pokoknya seneng-seneng, dan jangan lupa pokoknya sambil mendengarkan program 4 RRI Malang.

Tapi sebelum itu alangkah lebih baiknya kalau misalkan panjenengan badhe niki nggih badhe beraktivitas utamane di luar ruangan iki mengecek keadaan cuaca utawi perakiraan cuaca di pagi hari ini. Lah niki kalau saya cek ya di jam 10 siang sampai dengan jam 12 ini memang diperkirakan akan berawan cuaca nih. Dan ini akan berlangsung sampai dengan sore hari ya, sampai jam 3 nanti diperkirakan umumnya memang berawan ya, agak panas, agak hangat ya, wis kehangat mana ini ki panas yang tang-tang biasa nih lek ten Malang nggih. Kemudian sore hari niki nggih sami berawan kecuali nanti di jam 6. Jam 6 nanti diperkirakan bakal ada badai petir ya. Jadi kalau jam 6 mungkin ada badai petir ya, semoga ini bisa dipersiapkan. Mungkin nanti rencananya bakal dolan seharian penuh. Nah, niki jadi jangan mentang-mentang panas kemudian enggak bawa payung, enggak bawa mantel neng, kesalahan kui. Jadi jangan sampai ketinggalan ya mantelnya, payungnya. Ya apapun itu yang bisa melindungi panjenengan sedoyo dari datangnya hujan. Tapi selepas itu di jam 7 sampai dengan jam 11 malam insya Allah aman ya. Karena di perakiran cuaca juga menunjukkan kalau cuaca di hari ini rata-rata berawan. Baik, di cuaca yang cerah apalagi ini juga di hari terakhir ya, long weekend ya. Jadi selamat beraktivitas bagi panjenengan sedoyo yang mungkin di hari ini akan beraktivitas seharian penuh ngeten niku. Mandar mugi apapun kegiatan dan aktivitas Anda diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan kesehatan selalu. Pokoknya jangan lupa nggih tetap mendengarkan program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Stop.
1: Stop. Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: gaul, warung paling gaul Samalang Raya. Tentunya di warung gaul saat ini kita asikin aja. Soalnya kan Niki masih pagi nggih, jadi harus semangat apalagi di hari Minggu. Niki di beberapa tempat itu ada beberapa perkumpulan senam, kemudian olahraga bareng ya. Soalnya hari Minggu pagi pasti identik dengan kegiatan yang produktif. Tapi yo gak kabeh sih. Lek kula libur di hari Minggu biasa nih nggih tasik anu, tasik merem nggih, tasik dialog mimpi ngeten niku. Ya wes niki wonten sing bergabung via telepon langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yu.
0: Nggih, Mas Faris. Bio-bio ini pasti kate, lagi kate, berjemur.
1: Ketik WA mar ngono lah kok Mbak Yaya wis meruput ya.
0: Lah, nggih menisan telepon to, saged curcol bareng.
1: Kok mali terus-terusan males ngoten kalian ya Mbak Yaya. Nek WA terus.
0: Lah nggih, kan nggih enak telepon tinggal ngobrol nggih Mas Faris. Betul.
1: Tadi Mbak Yu Yaya gak usah macakno salam-salam wis disampekno dhewe.
0: Nah, betul sekali duh kok yo ngerti banget. Soale kan le salam kan. Wah, oke.
1: Langki niku kuat. Ya saking ae Mbak Yaya sing siaran.
0: Langki lindu-lindune
1: nggih sak anune mau, sak mampune mau.
0: Nah, sale senyamane njenengan.
1: Nggih lek mboten salam nang penyiar-penyiar idola iki koyo gak koyo kurang ya apa ya Mbak.
0: Langki
1: kurang
0: lemah. Bagaikan sayur tanpa garam nggih. Rasane hambar ngeten niku.
1: Lah rasane sangat-sangat hambar.
0: Betul sekali. Makane
1: senengane doyanane radio dadi ini lek gak salam nang penyiar sing digolek iku jan.
0: Nggih kurang rasane kurang. Pengen telepon maneh.
1: Lah nggih masa aku jan paling termasuk pendengar lain dewe Mbak ya kayak nggih soalé aku ganti pro 1 ganti pro 2 pro 4 podo ae.
0: Lah nggih sampe kabeh niku apal walah Mas Faris. Walah arek batu iku ta lho sampe apal lho.
1: Sampai ngono lho. Sampai Mbak Riza nggih sampe pesen kaisar berkata-kata ora
0: niku. Lah nggih niku. Kula sampe gumun sakjane ten griyane jenengan iki radione wonten 3 napa pripun to Mas? Kok kabeh-kabeh diputer niki.
1: Lek radione namun kali satune damel HP, satune radio. Tapi nggih gantian biasanya ngoten niku ngenteni ngerantos lagune di setelno dhisik. Kula wis mari di setelno lagune baru ngalih nang sebelah.
0: Lho, lek ngono nggih lagune jenengan tak setel keri-keri mawon mengke jam 10 kula putere nggih cek diganti.
1: Tapi saiki kan anjene khusus dinten enjang niki sing saged nerami on air namun pro sekawan mawon koyo Mbak Yaya.
0: Oh nggih.
1: Antara pro kali pro 2 niki kan sekarang lagi siaran niku.
0: Gereja nggih.
1: Nggih gereja. Lagi sakniki Pak Safalita niki nggih lagi anu iki lagi ngasuh ketok.
0: Oh nggih lagi sarapan niki kula diiming-iming kali napa nasi campur ngeten niku lho. Lah kula tasik menghibur pendengar hari. Nggih mengke mawon lek sarapan niku gampang nggih Mas Faris ya. Penting semuanya itu terhibur, semuanya itu semangat.
1: Semangat. Sing digolek iku semangat iku nomor 1 Mbak.
0: Betul, betul. Sekali 100 wis pokoke napa buat Mas Faris niki.
1: Matur nuwun sangat tambah menit. Lek iso kepedhok Mbak Yaya sangat cuwi
0: prit. Tuwenan, tuwenan tenan.
1: Mendai.
0: Lah nggih niku mendai senengi ya Mas ya.
1: Lah nggih sampai kepo-kepo ngene nek tak WA Mbak Yaya kaya gak iso
0: jawab. Lah nggih niku. Soale kadang WA niku dipegang kali admine niku kula. Nggih, betul sekali.
1: Anu eman-eman nggih mangke
0: nggih.
1: Wis anu gak wis gak apa-apa sementara nggih. Lek enten perlu ni kalian jenengan nggih lek pas jenengan makaryo.
0: Nggih, betul.
1: Dan lewat studio mawon sami mawon.
0: Nggih, nggih Mas Faris.
1: Boten jenengan mawon kok sing kula anu kula suwi tak termasuk Mbak Rayu barang nah, iki. Kali kula nggih plek.
0: Nggih padha-padha
1: kaya jawab.
0: Kan, itungane kan jenengan iki kan pendengar lama, pendengar setia nggih. Dadi kan kepada setia. Semua penyiar niki wis rasane koyo rencange dhewe.
1: Langgeng itu kula termasuk sing paling anyar nggih tahun-tahun 2000-an 90-an akhir kota niku. Soalnya nggih kali penyiar-penyiar sing lawas-lawas nggih tasih eling
0: sampe langgeng niku. Langgeng sik ta lanjen dengan kabare pripun iki kok ya wis ngecipris mawon kula sampe kabare Mas Faris pun waras napa dereng soalnya kan kene kan watu
1: nggih. Iki lek warase nggih dereng tapi nggih wis rodok mending
0: rodok mending ya. Alhamdulillah madar mugi segera sembuh nggih Mas Faris.
1: Nggih matur nuwun sangat mugi pentungane Mbak Yaya.
0: Amin siap.
1: Moga nang diangkat penyakite nang waras.
0: Amin amin. Lah ngene kuis biasane lek saged nyanyi nggih monggo nyanyi mboten napa-napa.
1: Lah ngene iku. Paringe tenawan pun lagune sing kula request tak nyanyi no titik ngonten
0: nggih Mbak Yaya. Badhe request napa to niki tak carikan dulu.
1: Nggih anu mawon sarapan renuin mangke kari-kari mawon nanti sekalian nyanyi
0: ngoten. Oh ngeten nggih badhe sarapan apa Mas Faris?
1: Tak bungkus-bungkus no tiang-tiang sekedik mawon.
0: Waduh sarapane kata nggih mboten napa-napa.
1: Oh aduh. Matur nuwun lho nggih. Anu sarapane napa niki sing sampun ready niki?
0: Oh nggih ready kabeh to niki wonten sayur lodeh, pecel-pecelan. Pecel beneran lho niki, duduk pecel-pecelan.
1: Pecel-pecelan.
0: Gorengane lengkap niki wonten weci, weci wau sedih damel sarapane Kang Grandong nggih wonten. Wecine spesial niki, wecine niku wonten isine mboten weci sing kopong. Isine nggih wonten ayam, wonten udang.
1: Spesial berarti.
0: Spesial pakai banget.
1: Pakai banget. Anu lah Mbak Yaya, lah koroanku sik ketenak ya.
0: Oh iya lho, tapi tenang wae niki minyake niku minyak benten niki. Minyake gak nggare watuk niki Mas.
1: Aman nggih.
0: Nggih.
1: Foto-foto koyo goreng tempe niku nggih
0: piye anu. Nggih.
1: Nggih benten niku nggih anu minyake.
0: Betul.
1: Nggih pun niku anu kula bungkusno tiang-tiang sedoso mawon pun Mbak Yaya.
0: Oh sedoso ya. Siap okay. 1 juta rupiah semuanya.
1: Siap.
0: Cek ndang soge ngeten niku lho.
1: Amin kaya
0: amin.
1: Kurang kaya.
0: Kurang kaya sak Malang Raya niku makane kula njogo warunge niki.
1: Budhe ketoke lagi nopo wingi nggih kok. Kaya kathah lagune tapi tiangi mboten mengudara sampai kula kirim WA sampai WA ni tak kirim ten
0: pribadi ni biasa niku persiapan ten Eropa ngeten niku lho Mas Faris. Bisnis niku lho badhe buka warung ten Eropa malah nggih rodok sibuk kan
1: sampai anjek-anjek.
0: Lah nggih nggih ngeten niku lek kakean duit nggih ngeten niku wes
1: anjing nih, kara-kara ini kena hurang kaya.
0: Hurang kaya nih kan jadi berbeda dengan kita semuanya. Berbeda. Betul.
1: Iya, boleh kenapa-napa. Sementing yang jang niki wes iso nang Mbak Yaya iso
0: siap. Nggih.
1: Di podo ae.
0: Podo ae sing wayu dhewe lho jenengan aja salah.
1: Iseng ayu wis ayu ambek aku jan pendek lek ngecipris jan.
0: Wes ya duo ceriwis. Ya wis.
1: Nggih berarti jodoh nggih Mbak Yaya
0: lek ngene. Betul. Niki badhe kula bungkusne sambil mendengarkan tembang Jawa niki badhe mirengaken apa jenengan. Pengene.
1: Nggih sing badhe kula nyanyiaken Vita Alfian.
0: Vita Alfia. Jenengan kok arwae sing ayu-ayu ya.
1: Wis penyanyi ayu penyanyine sing digoleki sing ayu
0: bisa. Lah nggih niku. Lah ya tambah semangat ta niki Mas Faris iki ya.
1: Lah nggih niku nemen. Apa meneh lagune sing dijerem
0: niku. Waduh, joget gak karu-karuan.
1: Nggih langsung mawon kula nyanyi nasi kedik ngene
0: ya. Oh nggih. Siap, Revi. Monggo.
1: nuruti karepmu. Aku ninu ninu ninu. Salah lia wis.
0: Loh.
1: Nanti bengok-bengok masih. Aku kalah sesembarangan nih. Tres piye info nih masih. Kadung ceru tresno kuning de. Nah, sampun mawon.
0: Oh, sampun ya wis gak apa-apa. Penting kalau pun nemu judule Ninu Ninu nggih ditunggu. Nggih pun.
1: Kalau ane mali seri dadine rada lali-lali gitu.
0: Oh, nggih, mboten apa-apa.
1: Ben nek kepanggih mali sing dibaleni.
0: Siap, salame buat siapa ini?
1: Nggih, niki sakniki tinggal bagi-bagi, tinggal salam-salam.
0: Nggih, betul. Nggih,
1: salame sing pertama nggih kagem Mbak Yuyaya yang pertama tadi sih, no Pak Aryo, mungkin lancar sehat selalu,
0: lancar dilancarkan rezeki. Amin ya. Amin, ge.
1: Terus wanten Mbak Safa Lita Walu ni, iki wonge kerasa kita salah tak senggoli.
0: Langgeniku, tapi ojo anu wes gak usah disenggoli, mungkin wah dini kecokot-cokotnya tani kalau lek sarapan.
1: Langgeniku sakno ya.
0: Anak
1: kecapan marut gigit.
0: Langgeniku, blaen, iki blaen, mungkin malah susah lek siaran mungkin mas. Bingung mungkin.
1: Mbak Riza.
0: Mbak Riza.
1: Terus wanten Mas Bintang wanten ya.
0: Mas Bintang gak libur. Thomas Faris.
1: Betul,
0: betul. Ya lek kaya kene, kene kudu kono.
1: Anu sing PA sing ten iki.
0: PA niki Pak Dika.
1: Oh, Pak Dika.
0: Pak Dika. Mas Ari libur. Loh, mboten libur paling-paling mengke awan gak sonten nggih.
1: Gampang kok tak golekane di posisi ya.
0: Lah nggih betul sekali.
1: Terus wonten Mbak Tejo kali putune kali bocahe.
0: Nggih.
1: Ya Akila ya. Terus wonten male Mas Taufik.
0: Nggih.
1: Mas Bagas, Mas Bagas salam kangen. Gua sampaikan nggih, Mbak ya.
0: Siap, mengke kula sampaikan. Lek ketemu nggih Mas nggih.
1: Nggih ta, soalnya kan wis gak tadi si cindik kono soalnya.
0: Lah nggih kula nggih mboten apal jadwale Mas Bagas. Betul.
1: Nggih. Walaupun wis gak tahu apa gak tahu mengudara suarane ya tetep salam seduluran sak lawase.
0: Oke, siap nggih.
1: Soalnya produane nggih suasanane tasik ngoten ngoten Mbak Yaya. Kula tasik dereng saged meksa ngoten. Mangke lek wis mulai penakan lak dikandani maling ngoten
0: nggih. Nggih, betul. Betul.
1: Terus wonten Mas Topi. Wonten Mas Ian, Mas Rudi.
0: Siap,
1: wonten Daryati. Wonten Bu Sri Purnomo. Terus yang terakhir kali niku sing terakhir Bu Widi kali Pak Widi.
0: Bu Widi Pak Widi siap.
1: Nggih. Pira Mbak Yaya totale Mbak Yaya?
0: Totale 10 juta rupiah.
1: 10 juta rupiah.
0: Betul niki kan makanan ya. Setara bintang 10 lho niki.
1: Waduh, bintang 10
0: kan. Jadi gak rugi jenengan lek misalkan pesenan mriki, nggih dijamin enak mewah Mas yo mek pecel. Betul. Nah,
1: masih pecel tok wis enak Mbak Yaya.
0: Lah payeke niku mboten ndamel kacang tapi remehan emas.
1: Napa?
0: Remehan emas tok. Nggih, emas niku kula parut, kula damel napa payek ngeten niku.
1: Kuwi ngoten nggih. Berarti tambah kriuk-kriuk.
0: Tambah kriuk niku memancarkan aura wong sugih urang kaya.
1: Kaya.
0: Wis enak ya. Ya wis ditunggu.
1: Nggih.
0: Ditunggu nggih matur suwun Mas Faris.
1: Nggih
0: sami-sami. Nggih siap ditunggu lagune.
1: Sampai kepanggian malih.
0: Siap nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wonten Ibu Sri Purnomo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, kula tumbas pecele kagem sedaya pamireng sugeng sarapan. Siap, kula bungkus nenggit, mohon ditunggu. Kemudian selami kagem Mbak Yaya, pinaringan kesehatan sekeluarga lan lancar rezekine. Amin, matur suwun sanget. Niki tembangi minta Dewi Sekartaji. Oke, siap, mohon ditunggu nggih. Pokoknya doa terbaik juga kagem Ibu Sri Purnomo dan keluarga. Kemudian wonten Mas Aceng. Halo Mas Aceng, pripun kabari? Semoga sehat nggih. Selamat pagi Kalimantan hadir. Jare ini Kalimantan hujan. Waduh, udan-udan nancen paling enak nih kelek ngopi kemudian disambi gorengan. Waduh duh, lomboke kok medeni niku, lomboke gawa digedhi warnai abang berwarna. Waduh waduh waduh, niku lek keceplosan apa gak koyok kobongan niku rasane nggih. Kemudian saniki Mas Aceng badhe request lagu e Gerigis. Nggih dimunculkan, siap, mohon ditunggu lagu nih. Ya wes, daripada berlama-lama langsung wae kita puter ke lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request kagem oleh pendengar ngeten niku nggih. Saniki wonten Vita Alvia, kemudian dilanjutkan dengan Gerigis dari Era Syakira.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, kok hujan sih?
4: Emang kenapa?
3: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
5: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
4: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
3: Hah? Kebiasaan apa?
4: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
3: Ih, sok tahu.
4: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
6: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Pamira gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, moro-moro kok wis jam 10 wae. Ya wis gak apa-apa, niki waktune Warung Gaul pamit undur diri, warunge sampun tutup wae nggih. Niki mamane pun telas kabeh alhamdulillah. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah meramaikan, yang sudah bergabung dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu tembang Jawa ini dapat menghibur Anda semuanya. Dan nantinya akan ditemani oleh Mbak Demin ya, yang akan menemani panjenengan sedoyo wiwit jam 10 nganti jam 3 sore. Dan saniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, senang ya kita bersama lagi di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, seperti biasanya di minggu yang berbahagia ini, di udara yang cerah ini, di hari libur yang senang ini, anak-anak akan bersama teman-temanmu dari Singosari. Wah, anak-anakku di rumah, pastinya kalian penasaran ya, dari TK mana sekarang Bu Eli ini bersama mereka ya? Yuk kita sapa anak-anak kita yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, anak-anakku di rumah itulah tadi semangat teman-temanmu dari KBTK Bani Hasyim The Living School. Ya, tepatnya Jalan Persada Bayangkara Singasari Blok LK Pagentan Kecamatan Singosari. Nah, anak-anak, ibu kepala sekolahnya adalah Ibu Emmy Widiarti SPD Aut dan ibu wakil kepala sekolahnya Ibu Nur Aminah, Ibu Amelia Dirti dan ibu gurunya Ibu Mistari, Ibu Diah Puspita, Ibu Novita, Ibu Yan Masita, Ibu Miftah Kuljana, Ibu Christian Dwi, Ibu Arifa, Ibu Durotun Nafisa. Selamat datang Ibu Guru di RRI Malang. Anak-anakku, kalian tetap duduk manis. Kita akan dengarkan sebuah lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mars Bani Hasyim. Ya, inilah KBTK Bani Hasyim dari kelompok A.

Iya, anak-anak guru rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan suara seluruh santri TKA kelompok Safa dan Marwah. Nah, selanjutnya pastinya nanti kalian akan dihibur teman-temanmu dari kelompok Ayang Safa dan Marwah itu. Mereka semua akan membawakan sebuah lagu, sebuah tarian, juga doa. Nah, kalian tetap duduk manis. Sebentar lagi kita akan dengarkan suara merdu Ananazio, Aira, Hiro, Raka, Alena, Nabil, Nauren, Elmira, Anissa, dan Akil. Nah, maaf, Zio, Aira, Hiro, Raka, Alena, Nabil, Bagus, dan Sanum. Ya, anak-anakku di rumah, itu tadi temanmu nanti akan membawakan doa sebelum dan sesudah bangun tidur. Selanjutnya, doa masuk dan keluar kamar mandi. Ya. Kita akan dengarkan ya suara merdu teman-temanmu dari KBTK Bani Hasyim kelompok A ini.

Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi teman-temanmu sudah membacakan doa. Pastinya kalian juga bisa ya. Nah, pasti anak-anak sekarang udah pandai doa sebelum dan sesudah bangun tidur, luar biasa. Libur sekolah. Iya, libur sekolah, duniaku ceria. Anak-anakku di rumah, selanjutnya Ibu Eli panggil Ananda, Sam, Adnan, Gea, Aga, Kai, Nauren, Elmira, Anissa, dan Akhil. Anak-anakku ini akan membawakan sebuah lagu Bangun Pagi dan lagu Ayo Mandi.

0: Iya.
1: Boom sip sip, boom sip sip ya. Yeah. Anak-anakku di rumah, itulah tadi sebuah lagu Ayo Mandi. Ya. Yeah. Selanjutnya kita akan dengarkan lagi sebuah lagu Wudu dan Tepuk Salat Wajib. Nah, siapa yang membawakan ya? Inilah Ananda Bagus, Anissa, Akhil, Arbi, Ica, Sanum, dan Nabil.
2: Jangan jauh-jauh kayak aku.

0: Πώς την τελειώ, pelan-pelan saya.
1: Iya, itu tadi ya. Anak-anak nggak usah takut maju ya, biar suaranya itu keras, terus terlihatnya rapi, ya sayang ya. Nah, itu tadilah itepuk sholat wajib. Ya. Selanjutnya anak-anakku di rumah, kita akan dengarkan sebuah lagu dalam bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh temanmu Saka, Aslan, Adnan, Alena, Fatih, Fano, Arjuna, Iil, dan Sam. Anak-anakku di rumah, kita akan diperdengarkan sebuah lagu Good Morning dan lagu Senang Sekolah.
0: Sini saya. Enggak gitu juga. Nah, ini kata macam. Enggak bisa. Kesini saya. Ah, pinter. Senyum ya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, senang sekolah bersama-sama bertemu kawan-kawan di KBTK Bani Hasyim. Anak-anakku di rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu angka, lagu anggota tubuh dalam bahasa Arab. Yuk kita panggil ya. Ananda Fanu Irsyad, Giska Ziyu, Askia, Yafi, Nindi, dan Zain. Senang ya, jangan lupa senyum sayang. Senang kan di RRI?
1: Senang.
0: Libur sekolah.
1: Duniaku ceria.
2: Kenapa kita pergi di sini? Kok di sini? Kok di sini? Nih.

0: itulah tadi ya, kita sudah dengarkan lagu angka dan lagu anggota tubuh dalam bahasa Arab. Anak-anakku di rumah, kita akan dengarkan sebuah syair oleh Ananda Freya, Arjuna, Abi, Aira, Kiano, Kai, Adam, Hani dan Elmira dalam sebuah syair Little Bird.
1: Sair, Little Bird.

0: Aku dia. Itulah tadi itu Little Bit. Dan anak-anakku di rumah, kita sudah dengarkan sebuah syair yang bagus sekali. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu Kitab-Kitab Allah oleh Ananda Kaila, Cis, Abi, Fatih, Niti, Hiro, Iil, Umar, dan Kalundra.
1: Ibu! Itu ibunya Ajis.
2: Lab

Iya, itulah tadi suara merdunya teman-temanmu dengan sebuah lagu Kitab-Kitab Allah. Selanjutnya kita akan dengarkan Surat Al-Lahab, Surat An-Nas, dan Surat Al-Kafirun. Maaf, Surat An-Nasr. Selanjutnya inilah Ananda Alesa, Umar, Afisa, Askia, Aslan, Gea, Bagus, dan Saka.

Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan suara merdu mengalunkan surat-surat, yaitu surat Al-Lahab, surat An-Nasr, dan Al-Kafirun. Nah, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda, Nauren, Nabil, Aga, Kiano, Azlan, Adnan, Ica, Alena, dan Hani dalam sebuah lagu Kulafaur Rozidin.

Itulah tadi suara merdu mereka ya. Libur sekolah. Iya, libur sekolah, duniaku ceria. Kalian jangan kemana-mana, masih tetap bersama KBTK Bani Hasyim yang kali ini bersama kelompok A. Iya, anak-anakku di rumah, tadi sudah kita dengarkan doa, kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang kita akan diajak melihat tari dolanan Padang Bulan. Wow, senang ya. Pastinya, nah Bu Eli panggil, Iil, Freya, Alesa, Giska, Nindi, Aira, Afisa, Kaila, dan Askia. Yuk, kita akan lihat sebuah tari dolanan Padang Bulan.

Iya bagus sekali ya, dengan baju warna pink dan kuning berbunga-bunga. Itulah tadi tari dolanan Padang Bulan. Selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Alena, Nauren, Gea, Elmira, Ica dan Anissa dalam sebuah lagu Sue Ora Jamu dan Tari Mbok Jamu.

0: Mbok Jamu. Iya. Selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Kodo Ngorek. Nah, Bu Eli panggil ya. Ananda Irsyad, Raka, Umar, Zio, Fatih, Abi, Cis, Arjuna, Fano, dan Zain.
1: Aku dulu.
0: Iya. Kita akan dengarkan sebuah lagu Kodo Ngorek.
2: Kamu yang justru itu tadi.
1: Eh.
0: Wah, jangan teriak. Kalau di rumah nenek yang dengar kaget loh. Oke.
1: Aku tak mau keluar. Aku ya, Bu.
3: Lagu

0: ada suara.
1: Iya, itulah tadi ya saya. Namanya juga anak kelas TK. Ayah, luar biasa aktifnya. Iya, itulah lagi sebuah lagu Godok Ngorek. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu Ramadan Telah Tiba, yang akan dilanjutkan dengan Tepuk Puasa oleh Ananda Kalundra, Yafi, Zio, Alessa, Afiza, Giska, Hira, Cis, Zain.
0: Saya enggak masuk.

0: ya.
1: Iya, itulah tadi sebuah lagu Ramadan telah tiba dan tepuk puasa. Anak-anak pastinya penasaran ya, di mana teman-temanmu ini posisi sekolahnya tadi? Iya betul, di KBTK Bani Hasyim. Nah, kita sekarang akan dengarkan dulu suara merdu ibu kepala sekolahnya yang cantik sekali. Yuk, Bu Eli panggil ya. Nah, beliau adalah kepala sekolah KBTK Bani Hasyim. Kepada Ibu Emmy dipanggil Bu Eli. Ya, inilah Ibu Emmy akan bercerita KBTK Bani Hasyim itu bagaimana di tahun 2025. Ya, inilah Ibu Emmy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBTK Bani Hasyim. Alhamdulillah masih ceria, padahal tadi berangkatnya jam 11:30 sudah ngumpul semua yang adik TKA ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat, ini kondisinya live. Kepada yang terhormat Ibu Pengelola Ketua Yayasan yang mungkin hari ini sedang live dengan kita, yang kami hormati Ibu Eli, terima kasih banyak selalu mendukung, selalu menghubungi saya untuk selalu live di radio ini. Kemudian sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap kru RRI Malang yang selalu setia dengan TK Bani Hasyim. Semoga selalu ada hari ini yang selanjutnya ya. Karena ini tidak hanya hari ini, kemarin tahun kemarin kita juga mengisi acara ini, dan alhamdulillah hari ini kita bisa langsung 2 kelas atau 5 kelas ini Bunda. Jadi itu alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara panggung gembira di RRI Malang. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ayah bunda yang selalu mendampingi anak-anak dan telah hadir di RRI ini. Perlu saya sampaikan, KBTK Bani Hasyim yang ada yang beralamat di Perum Persada Bayangkara Blok LK Singgasari ke Pagentan Singosari. Alhamdulillah dari setiap tahun kita ada perkembangan, dan perlu diketahui bahwa berdirinya KBTK Bani Hasyim pada tahun 2001, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berusia 24 tahun. Terima kasih banyak. Hari ini kita kebetulan acara ini sebenarnya setiap bulan kita lakukan adalah acara ke program Pekan Busana, Pekan Budaya. Setiap bulan kita lakukan di sekolah. Dan hari ini, bulan ini istimewa sekali kita lakukan, kita adakan kegiatan Pekan Budaya ini di RRI Malang. Semoga anak-anak semakin semangat. Ya, semakin semangat, semakin bahagia, karena sebenarnya program ini Bu Eli sudah tahun 2019 kita sudah punya. Jadi sebelum ada SK dari Bupati Malang tentang berpakaian lurik, kita itu sudah setiap bulan memakai busana adat, namanya program Pekan Budaya. Jadi itu kita lakukan mulai 2019 sampai sekarang, dan sekarang kita lakukan satu bulan dua kali karena ada SK dari Bupati tanggal setiap Kamis. Minggu pertama kita pakai lurik, kemudian minggu ketiga kita pekan budaya pakai bebas busana adat. Semoga program-program ini selalu bersinergi dengan visi misi kita. Perlu saya informasikan bahwa KBTK Bani Hasyim saat ini sudah mulai buka pendaftaran santri baru mulai Desember tanggal 7 kemarin 2024, dan sampai saat ini masih dibuka. Monggo kalau mau bergabung agar seperti anak-anak tadi yang begitu ceria dan tampil bersama dengan percaya diri, itu karena ada di KBTK Bani Hasyim. Semoga RRI selalu jaya sehingga kita selalu tampil di sini setiap tahun. Bu Eli juga enggak bosan dengan kita ya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, luar biasa. Itulah tadi Ibu Emi sudah banyak sekali bercerita tentang KBTK Bani Hasyim. Nah, penasaran kan? Yuk kita sama-sama ke TK KBTK Bani Hasyim yang tepatnya tadi sudah disebutkan, yaitu di Jalan Persada Bayangkara Singhasari Blok LK. Nah, anak-anak pastinya tadi sudah dengar suara merdu beliau. Ternyata tidak terasa ya, pertemuan kita sangat singkat bersama kelompok A. Wah, pastinya kalian masih kangen.

0: balonnya mungkin jadi hitam merah kayaknya. Iya, kita tidak tahu bagaimana ada Jawa Timur nanti, tapi yang pasti kita ada menerapkan bahwa kita adalah anak bangsa yang mengangkat tinggi budaya Indonesia.
1: Dari ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 lebih 27 menit saatnya kumandang duhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada saat ini, selalu menjalankan ibadah sholat duhur dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Guglielmo Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Dari Ilmu, Pro4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua. Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Neng aja didelok tembange, didelok rasane.
1: Aku sing dadi bojomu ya.
0: Kowe dadi bojoku. Oh iya dadi bojoku.
2: Berarti nah, konsepe istri dati, kedua.
0: Nah, aku lak yo adil ta dadi bojomu.
2: Terus sing ndi sing larani? Eh? Sing larani sing ndi?
0: Kabeh no.
2: Nah, terus kita, aku mulai.
0: Nah, we lu mulai ning Arab.
2: Nah,
0: ning Hong Kong.
2: Penak men dadi wong lanang wong edok kono luar negeri.
0: Lho, labi iki kudu dikaryakne kok iso.
2: Ngono. Aku sing meteng kok sapa? Aku po Mbak Yusanti.
0: Yo engko karek ndi sing sik.
2: Lho, enake loro-lorone meteng kabeh.
0: Aja to.
2: Kene yu nek meteng, metenge diganjel iki.
0: Nah.
2: Aku sing seksi ya.
0: Heeh, ya. Agek serong rasi
2: kan. Ora wong iki aku ki yo meteng tapi gak metu ndase, Mas.
0: Napa? Metenge
2: yo.
0: Kero iso. Nah, ya. Iki istri kedua.
2: Aku ki berarti pulang dari Hong Kong.
1: Iki pokok jenenge aku Manohara.
0: Nah, lagi manuk engko.
2: Manuk empret. Aku manuk empret.
0: Lah ya, wis mikir saleh.

0: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200%.
1: Dari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini infonya.
2: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Monster.

0: ini spesial di hari libur ya, pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia. Number
1: 20. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RR

menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Bekasi, Jawa Barat. Bekasi merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, sehingga juga dikenal sebagai pusat industri dan hunian urban. Kota Bekasi memiliki tradisi yang menunjukkan perpaduan unik antara budaya Betawi dan Sunda yang masih terjaga, terutama di kampung adat Kranggan. Salah satu tradisinya adalah Babaritan, merupakan upacara syukuran dan penghormatan yang dilaksanakan di kampung adat Kranggan, Jatimpura. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Bekasi, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Kota Bekasi memiliki beragam wisata, salah satunya adalah Curug Parigi. Terletak di Kampung Parigi, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Curug Parigi sering disebut sebagai miniatur Niagara yang merupakan air terjun besar di perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Hal ini karena bentuk air terjun di Curug Parigi mirip dengan air terjun Niagara. Di sini, Anda akan ditawarkan pemandangan aliran air sungai yang lebar dengan suasana asri yang cocok untuk spot foto.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Bekasi, yaitu gabus pucung. Hidangan ini berbahan dasar dari ikan gabus yang digoreng dan disajikan dengan kuah hitam pekat berbumbu keluwek serta rempah-rempah tradisional. Memiliki cita rasa gurih, sedikit asam, pedas, dan kaya rempah.

Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 14 lebih 49 menit, saatnya kumandang adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, kaum muslim dan muslimah di mana pun Anda berada, selamat menjalankan ibadah salat asar dan mudah-mudahan amal ibadah salat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Bekasi. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Kompas Jam Gangsal
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen para pamireng. Selamat sore buat para pendengar semuanya. 105,3 ya. Tadi ada Danang Cikar sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sore hari ini sedang mendengarkan 105 ataupun juga bergabung di live TikTok dari RRI Malang. Saya ucapkan selamat sore ya di Goyang Senggel edisi kali ini barengan saya Taufik Misbun yang tentunya akan menemani Anda semuanya. Untuk yang mau bergabung buruan deh bisa langsung bergabung, dan jangan lupa juga untuk mengetep layarnya ya. Yang pasti terima kasih pokoknya untuk semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Yang mau request lagu-lagu dangdut boleh bisa langsung bergabung di 0341404504081555610153. Barengan saya Taufik Misbun yang pastinya akan menemani Anda semuanya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang mau request-request lagu-lagu dangdut boleh banget ya, setiawa kawan. Ada juga Sabanua Ai Musak ya, ada Falkron, ada Dapur, ada Dalah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Di sore hari ini yang pengen dengar lagu-lagu dangdut boleh juga bisa bergabung di sore hari ini ya. Ini lagu dan musik ini selalu menjadi theme song kita, biar nanti yang dengar lagu ini langsung bisa request begitu nggih. Ada Niken, terima kasih. Ada Sarwi, ada Rizwan juga, terima kasih dan matur nuwun. Ada Rizky Anton Hertayo, terima kasih. Ada An, ada Wangi Ningsih, matur nuwun sangat yang sudah bergabung di live TikTok kita. Pokoknya tak lupa saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas untuk ada yang tengah beraktivitas di sore hari ini. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ada Bapak Evero, terima kasih. Aji Ambon ya, selamat sore juga Pak. Ada yang mau request lagu boleh banget. Pokoknya lek sak meniki wis ada Sutanto Kustanto 56. Terima kasih, matur nuwun sudah bergabung. Anggita Pramesti Aprisma, matur nuwun. Ada Wong Osuke, matur nuwun. Wamak Tuyem, terima kasih. Di line WhatsApp yang mau bergabung boleh juga bisa bergabung di sore hari ini ya. Semuanya pokoknya tanpa terkecuali. Langsung aja gas. Yang mau bergabung langsung bisa bergabung juga di sore hari ini di Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Hidayah Yusuf, ada Raja Muhammad Ali SE, ada Abah Tohir ya, ada Maya Dewi request lagu nostalgia 90-an. Boleh ya, lagunya apa silakan bisa bergabung. Kali ini sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu dari yang ada di Pandan ya. Selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore Goyang Senggol. Makin digoyang semakin asik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan, matur nuwun sudah bergabung yang pertama kali.
1: Ya melarisi ya.
0: Melarisi betul.
1: Pertama kali, hadiahnya apa ya pertama kali?
0: Hadiahnya assalamualaikum.
1: Nanti lagunya bekas pacar ya.
0: Bekas?
1: Pacar.
0: Pacar siapa?
1: Ya pacarku ta.
0: Oke, siap.
1: Bekas. Kalau bekas itu apa nih?
0: Mirnawati nggih. Oh. Bekas pacar, siap, ready, Bu.
1: Pacar. Salam ya. Oh, gimana kabarnya Mas Taufik? Sehat-sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Panjenengan pripun?
1: Sehat, semuanya sehat. Alhamdulillah.
0: Nggih, siap, ready. Nggih.
1: Badhe salam nggih.
0: Sri Sawu
1: Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Marlena. Bu Sri Gati, Sri Utami.
0: Sri sapa maneh? Akeh lho Sri iki.
1: Oh, iya banyak ya Sri apa Sri? Sri Bolten. Sri Ana, Sri Gati, Bu Sri iki sapa ya?
0: Sri Mbombok.
1: Sri Mbombok.
0: Oke.
1: Sri Mbombok, Sri Minggat.
0: Nggih.
1: Sri Uneng.
0: Nggih. Pokoknya sehat selalu lho, Bu.
1: Sri Gati nggih Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Pak Eko, Pak Dono, Bu Leha, Mbak Indah, Pak Termanto, Bu Dasmiatun, Bu Anggi, Bu Asi, Mas Faris, Bu Ati, Bu Tati, Bu Tati yang ada di Lahore.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sampun kagem sedoyo kemawon. Selamat sore, Bu Satiah, Bu Satiah.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun Bu Pandan. Amin amin panjenengan nggih
1: makaten Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pandan yang sudah bergabung di sore hari ini. Untuk ada yang mau bergabung boleh ya 0341404504081 5569 1053 ya pokok sampai jam 5 bakal jabani ya. Iki ana Siti Sawo hadir. Terima kasih Pak Sumadi Pandhe Sumandi nggih. Matur nuwun selamat. Matur nuwun sangat ya sampun bergabung. Ini ada Mami Rindu. Setelah sehat selalu nggih Mas, nggih Mami Rindu matur nuwun nggih. Pokoke kagem sedaya kemawon. Sing pengen bergabung yenang pada bergabung, sing kate request lagu yenang pada request lagu. Pokoknya sore hari ini ada saya Taufik Misbun ya. Ini di sekitaran jadi panggung sudah mulai mendung yo. Iki mendung apa kecamataku yo. Wis pokoknya aku terima kasih ada Lala juga yang sudah bergabung. Selamat sore semuanya, ada Bos Pak Bu Kori ya. Assalamualaikum sore Abang, gimana kabarnya? Sehat. Ini dari Citando daerah Malingping. Matur nuwun. Abang mau nitip kirim salam buat Bapak apa Bapak Bos Agus Darmawan ya, terus ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Matur nuwun sangat. Citando nyimak Bang. Oke, Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk 2 RT kan di rumah bosku di mana ini Pasar Kereta Harja. Matur nuwun Abang, semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja deh sekeluarga. Mengucapkan terima kasih ada Mami Rindu. Hei kacamatanya Mas. Hai matur nuwun sugeng sonten Kang Rizky Anton Hartoyo. Terima kasih dan matur nuwun. Yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung 0341404504 ada 081 5569 1053. Pokoknya sampai nanti jelang jam 17 waktu Indonesia Barat ada saya Taufik Misbun yang akan menemani Anda semuanya digoyang senggol makin digoyang makin asik. Kalau begitu saya tidak perlu berlama-lama ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita coba kembali sapa. Goyang senggol, makin goyang makin asik. Goyang senggol.
2: Goyang senggol makin digoyang makin asik. Goyang senggol.
0: Aduh.
2: Kecantol Mas tadi Mas. Kalau oleh aku kecantol.
0: Lah kok iso wong yo ora nek.
2: Ya ini gigi yang nyandoli.
0: Oh alah. Ini gigi. Nggih.
2: Saya kan enggak pakai gigi aku.
0: Karena kena gigi uang kembali. Alah.
2: Udah.
0: Ya,
2: bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Mami? Ganteng biasa, ya kan.
2: Sama dong.
0: Oke dong, sesama ganteng dilarang mendahului. Iki lagune apa sih tak siapno?
2: Lagune. Haruskah berakhir?
0: Yo lek waktu ini entek ya wis.
2: Hah?
0: Haruskah
2: berakhir?
0: Yo harus.
2: Lu yo jangan dong. Wong aku yang pertama enggak harus diakhiri dan yang terakhir enggak harus dikhianati dong.
0: Kok ana yo haruskah berakhir iki?
2: Ya ngono ta, kalau le diakhiri kok.
0: Oh.
2: Ada itu dari ya narika berakhir dari apa ya? Dari Rito lah kak galah.
0: Haruskah
2: berakhir dari Roma ya?
0: Haruskah ku mati karenamu? Oke siap wes pokoknya haruskah berakhir tak siap no ready.
2: Okay. Selama yang baru turun Bu Pandanku ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bu Marlena. Yeah. Ada Bu Semenatun, ada Mbak Titi, ada Mbak Rifana.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Rifana udah Anggi ya. Mbak Ismoyo, Mas Faris, itu Bunda Widi.
0: Siap.
2: Bapak Widi ya. Pak, siapa itu yang di yang itu?
0: Ya, Sapakui. Ayo Sapakui, Sapakui.
2: Itu loh, yang itu yang lupa-lupa ya, mudah-mudahan yang aku lupakan nanti aku ingat kembali ya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Yo.
2: Ya, salam buat semuanya. Sehat selalu.
0: Thank you.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang sudah bergabung juga ya. Untuk ada yang mau bergabung langsung aja. Ini juga ada Rizky Antaranya Sugeng Santan Kang. Ada Yuyun juga. Hai Om, hai juga Yuyun. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya Yuyun. Gak ulang tahun padahal diucapin ya, gak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali katanya. Oke deh, pokoknya sore hari ini yang mau bergabung bisa langsung bergabung ya. Ini ada juga Bapak Widi yang sudah bergabung, kita terima dulu. Halo Pak Widi, apa kabar?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Sofek.
0: Alhamdulillah sehat Ibu.
3: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa ini Bu?
3: Request Mutiara Cinta.
0: Injimu.
3: Salam datang Bapak Ismoyo niku wau.
0: Pak Gerando. Pak Eko niku wau.
3: Oh, Pak Eko. Nggih. Ngapunten salah. Bu Sumiaton.
0: Nggih.
3: Bapak Dika. Bu Pandan.
0: Nggih.
3: Seduanten ke mau apa namanya?
0: Siap matur nuwun Ibu.
3: Kagem Mas Taufik. Mugi-mugi diparingi kesehatan.
0: Amin amin amin amin.
3: Rezeki ingkang kathah barokah.
0: Amin.
3: Amin ya rabbal alamin.
0: Nggih matur nuwun.
3: Terima kasih Mas Taufik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Widi ya. Ini juga ada Yuyun, hai Om, ada juga Gluk-gluk apa gluk gluk affiliate ya. Terima kasih request kue tak suam black galon mana. Aduh Byung. Terima kasih Yuyun. Apa kabar hari ini? Sehat selalu ya gluk gluk official ya. Oke, aku gak wani nyebut sing kowe nyeluk aku ya bahaya. Ini ada juga Gluguk affiliate, matur nuwun ya. Terima kasih untuk Anda yang tentunya juga masih bersama dengan kami. Ini ada juga yang sudah bergabung, kita terima dulu. Goyang senggol.
4: Semakin digoyang semakin asik aja.
0: Oke.
4: Itu bunyinya Mbak Yaya. Napa apa ya
0: tak pakai. Matur nuwun napa Mas. Request lagunya apa nih? Saya siapkan dulu ya karena banyak yang bergabung ya.
4: Betul. Request lagunya dari Vita Alvia.
0: Oke, judulnya.
4: Ya, saya pacar lima langkah.
0: Oke, siap. Pacar lima langkah. Oke, siap Mas. Mau bagi salamnya buat siapa silakan.
4: Mau bagi salamnya untuk Bu Widi tadi, Pak Widi, Sugeng Sonten. Tak lupa ada Bunda Riaten. Bunda Riaten lagi ulang tahun dari Mas Topi.
0: Oke, siap Bunda Riaten ya, sama ulang tahun.
4: Hampir kelupaan. Iya.
0: Terus?
4: Kan orangnya ngomong sendiri tanggal 17 Mei. Ya sekarang ya Mas Topi ya.
0: Siap.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
4: Panjang umur.
0: Amin.
4: Juga ada Pak Grandong ya. Juga Pak Ismoyo.
0: Siap.
4: Terus ada juga Pak Wandi yang di Sidoarjo.
0: Siap.
4: Sama Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Untuk semuanya ya
0: Mas. Siap, terima kasih matur nuwun sehat selalu Mas Faris.
4: Spesialnya untuk kami, spesialnya untuk Mas Ganteng.
0: Siap.
4: Mas Ganteng versi Mak Kandung.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang juga sudah bergabung sore hari ini. Untuk ada yang ingin bergabung monggo sekali lagi boleh langsung bisa bergabung di live TikTok kita ataupun juga di 0341404504 atau di 081-5569-1053. Kali ini saya hadirkan juga beberapa lagu yang sudah Anda request. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda juga masih bersama dengan Taufik Misbun di Goyang Single. Makin digoyang, makin asik.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di jam 15:48 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga. Ada satu request lagu dari Bunda Riatin yang ada di Bandulan ya, yang hari ini katanya lagi berulang tahun ya. Selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, dan semoga makin cantik azek ya. Ini lagunya adalah Tidak Semua Laki-Laki. Ditunggu untuk lagu yang sudah di request ya. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh bisa langsung bergabung juga di sore hari ini. Jadi tunggu apalagi, yang mau gabungan langsung bisa bergabung saja. Barengan Taufik Misbun ya, yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada Barbar Necis, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bertahan di live ya. Ada Mbak Fia Ashifa, ada Opek Manis, ada Bub juga. Terima kasih dan matur nuwun yang sudah bergabung sore hari ini. Ingat Fia gak Pak? Via siapa ya? Banyak banget ya nama Via. Oke, Via. Oke, ingat Via ya, Via siapa ya? Aduh. Repot kalau sama orang tua ya. Pokoknya terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ini ada juga yang mau bergabung di line WhatsApp kita. Kita terima dulu. Selamat sore. Goyang single.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Apa ini?
0: Ini goyang senggol.
1: Pane wong wingi kok rupane.
0: Oke. Kenapa?
1: Waras.
0: Alhamdulillah, waras.
1: Aku jauh lagune anu Mas, lagune wong lanang Mas.
0: Lagune wong lanang. Aduh Biung. Nggih, siap.
1: Ya enggak, Mas.
0: Ada bisa.
1: Kasih salam ya, Mas.
0: Lagune wong lanang iki piye?
1: Aku wong lanang.
0: Oh, yang dangdut, Bu. Itu nanti jam
1: Iki sepi rasane.
0: Ini jam 4 ya. Nanti yang jam 18 baru bisa yang lagu Jawa.
1: Oh ya. Ya nanti di setelno enggak Mas?
0: Oh, tak setelno pasti. Bahaya lek di setelno. Awur kok sampean aku sene iki. Oke, siap.
1: Buat Bu Pandan, Pak Eko, Purnomo.
0: Oke.
1: Terus Priatin, Faris,
0: oke.
1: Okay. Mama Anggi, cepat sembuh ya.
0: Sekarang
1: tak kena mah. Terus buat Mas Topik, terus apa ya? Kuma korupsi akhir ini. Oke, tapi lah, oh si Gati, Mbak Si Gati, Pak Eko. Terus buat Mas Topik. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marlena yang sudah bergabung juga. Yang mau bergabung boleh deh langsung aja bisa bergabung 0341 404504081 555 9 1053. Oh Via, gue jadi ingat sama Via. Iya Via. Terima kasih ya Via yang tadi sudah bergabung juga. Ada Maria di Jangkung. Terima kasih. Ada Mbak Via Ashiva. Ada Opik Bilanisti yang sudah bergabung. Pokoknya saya ucapkan selamat sore deh buat semuanya aja yang sudah bergabung di sore hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung kembali boleh deh ya. Ini ada Bu Sri Purnomo, gak tahu kemana orangnya. Mungkin masih masih repot. Ada M. Kolil juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Maria di Jangkung. Ada juga Via Ashifa yang mau bergabung, langsung aja bisa bergabung sore hari ini. Ada salam dari apa ini? Salam ingat Via gak Pak? Ingat dong. Absen belum? WPS Pro Audio, terima kasih. Ada Maria di Jangkung, salam dari Wonogiri, matur nuwun ya. Ada WPS Pro Audio, terima kasih sudah memberikan like-nya. Jangan lupa di share-share juga yang mau bergabung, langsung aja bisa bergabung sore hari ini. Saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi untuk Bu siapa, Bu Riatin ya, yang ulang tahun yang ke-17 katanya ya. Atau ulang tahunnya tanggal 17 ya. Apapun itu, pokoknya terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana, saya masih akan lanjutkan kebersamaan kita. Ada yang minta lagu Tidak Semua Laki-Laki, ini spesial buat yang ulang tahun hari ini. Ada Bunda Riatin, langsung aja saya kasih lagunya tanpa menunggu lama-lama.

Azik. Titip Citaku dari miliknya Ona Sutra sudah saya hadirkan. Terima kasih untuk Bapak Maria di Jangkung yang ada di Wonogiri. Selamat sore juga untuk Mas Bana. Assalamualaikum, selamat pagi ketua. Selamat pagi. Hose kaya koncoku yo wajai. Jadi koncomu asik. Sekali lagi untuk kalian yang ingin bergabung, langsung aja bisa bergabung ya di line WhatsApp yang sudah tertera di live TikTok kita. Di live TikTok kita, ataupun juga Anda bisa memberikan sebuah komentar terbaik ya. Ini kita terima terlebih dahulu. Goyang Senggol. Halo, Goyang Senggol. Goyang Senggol, makin digoyang, makin digoyang makin asik. Dari mana, siapa, mau request lagu apa?

0: Kenal lagunya.
1: Oke, siap. Siap, jarang pulang ya. Jarang pulang. Adik jarang pulang gitu ya. Jangan lupa jalan pulang ya, Dek ya. Oke sih, siap. Ini lagunya sudah saya siapkan. Mau bagi salamnya buat siapa? Buat penyiarnya.
0: Iya, buat penyiarnya Pak Taufik.
1: Makasih. Sarangi.
0: Iya, Sarangi.
1: Oke, terima kasih. Sehat selalu ya.
0: Sama-sama.
1: Yo, thank you. Ditunggu lagunya, habis ini langsung diputer ya. Spesial buat siapa ini namanya? Iya. Namanya siapa? Ratih, siapa? Hah?
0: Siti ya Allah.
1: Siti, oke siap Siti.
0: Kiki.
1: Oh, Kiki. Oke. Okay.
0: Bukan Kiki.
1: Oh ya, terima kasih ya Kiki ya. Ditunggu. Kiki. Hah? Siapa?
0: Kiki.
1: Oh, Kiki. Ya, oke, okay, siap. Kiki, terima kasih ya. Sehat selalu buat kamu ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Oke, okay, thank you. Terima kasih ya untuk Vicky yang sudah bergabung di sore hari ini. Nanti yang mau bergabung kembali boleh ya. Langsung aja sikat. Iki ada tadi Bunda Riatin yang juga sudah memberikan. Ada Sawitri ya, mengucapkan selamat ambal warsa buat Bunda Riatin. Semoga sehat selalu. Lagunya Dua Kursi. Siap lagunya Dua Kursi. Gas Dua Kursinya ditunggu. Dua Kursi. Gak kurang nih Dua Kursi. Dua Kursi Lala Widi. Yang versinya Lala Widi aja ya. Enak ini kayaknya. Kalau jam-jam segini biar makin semangat, tak kasih versinya Lala Widi. Ada terima kasih untuk Mas Bana Kota Suka yang juga sudah bergabung ya. Ada juga ini Mama dan Anindita. Saya pun gak pulang-pulang. Aduh kasihan gitu ya. Kenapa gak pulang-pulang Ibu, Bunda? Ya pulang dong. Oke deh, pokoknya terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Bunda Riatin juga yang tadi sudah request lagu. Ini untuk yang sudah request lagu, langsung aja saya putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request. Karena yang pasti sore hari ini untuk Anda yang mau bergabung, langsung bisa bergabung juga. Ada Eti Sumiati, terima kasih. Bana Kota Suka, Maria di Jangkung. Ada Via Ashifa, terima kasih untuk kebersamaan kita. Yang pasti masih ada 60 menit lagi kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama dengan kami. Masih bersama dengan saya Taufik Bisbun yang akan menemani Anda semuanya di Goyang Senggol. Jarang pulang spesial. Setelah itu ada Dua Kursi.

0: Asik, dua kursi ya dari Black Jalan Lovidi sudah saya hadirkan. Tadi ada yang minta dua kursinya sudah dituruti. Asik. Pokoknya yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung 0314404504 081-5569-1053. Ada netral juga, sengena cak lagunya. Oke, beres. Ada Mama Anindita, ada Papa EL maksudnya ya. Terima kasih untuk ada yang sudah bergabung ya. Ini untuk Anda yang mau bergabung kembali, boleh deh. Ini sudah ada satu penelpon lagi, kita terima dulu. Yang senggol. Oke, Bu Sri Purnomo, apa kabar? Sehat, G?
1: Alhamdulillah, sehat. Penyanyi ya gitu.
0: Yes, betul.
1: Saya tak minta lagu nggih, Mas Togan.
0: Monggo.
1: Lagunya Pak Pos.
0: Hah? Pak Pos, Pak Pos, adakah surat buatku, Pak Pos ya? Pak Pos, kena suratin.
1: Loh, ya. Dia nak kirim surat di KI.
0: Pak Pos, kena lagu nih.
1: Iya. Saya jadi saya balas. Jadi kirim sa perangkone teko meneh kirim meneh gitu biyen.
0: Biyen saniki wis langsung wah. Nggae wah
1: itu tahun 70. Iya, tahun 70-an gitu.
0: Oke, Bu Sri Purnama sudah disiapkan lagunya. Ini mau titip salamnya buat siapa?
1: Kagem Bu Pandan, Bu Priatin, Bu Marlena, Bu Sumiato, lajeng Mbak Titi, Mbak Serigati, Bu Widi sekalian, Pak Bambang sekalian, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, lajeng Pak Suranto, Pak Muhammad Irfan,
0: yes.
1: Mas Fari, lajeng Sugeng Sonten,
0: Nggih, matur nuwun.
1: Mas Togan selalu sehat, lancar begini pun, lan tetap semangat.
0: Matur nuwun Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnama yang sudah bergabung. Ditunggu untuk lagu yang sudah di request ya. Untuk berikutnya yang mau bergabung kembali, monggo silakan bisa langsung bergabung kembali. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Gabung dong, boleh silakan. Ini ada juga Bunda Marlena, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Lagi.
2: Selamat sore. Assalamualaikum. Mas aku iku mang kon dangdut ta iku, Mas?
0: Iya, tapi dangdut Jawanya nanti sore, Bu.
2: Oh.
0: Sekarang yang
2: ganti air mata.
0: Apa nggih, monggo.
2: Cinta dan air mata.
0: Apa?
2: Cinta dan air mata.
0: Siap, cinta dan air matanya sudah disiapkan.
2: Alam ya yang barusan turun ya.
0: Nggih, Bu Sri Purnomo tadi.
2: Purnomo. Pandan, Bu Sumiat, Bu Anggi,
0: Monggo,
2: Bu Trikat,
0: Inje,
2: Pak Eko,
0: terus
2: apa nih?
0: Wakeh wis. Oke, okay, siap. Nge, matur nuwun.
2: Buriatin,
0: nge, siap.
2: Buriatin, ya laki-laki nih.
0: Iya, siap. Terima kasih.
2: Makasih.
0: Sama-sama Ibu, matur nuwun. Amin. Panjenengan nggih
2: matur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Marlena yang juga sudah bergabung di sore hari ini. Ada Pak Boy Sony, terima kasih ya sudah bergabung. Ini mau request lagunya. Assalamualaikum, selamat bergabung acara Goyang Cengol. Boleh bagi salam sobat semuanya. Salam kenal tanpa terkecuali Mas Ogan, selamat bertugas. Dan terima kasih kembali ya. Ini ada juga yang sudah bergabung. Halo, Goyang Senggol.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana punya kabar Mas Haji?
0: Mas Haji
3: Mas Topik.
0: Mas Topik. Ini Raden ini gua napa? Enggak Rani, kena lalala,
3: dadi male laut di walian. Anjen iki kok lek Mas Taufik yang jenisan wis.
0: Oke. Okay.
3: Mana lek nggae jas tapi pakai baju hitam kacamata hitam. Aduh jancok banget jalan.
0: Kok nek gak ketok dalan kok gerger-ger ngene.
3: Oke. Yo kata Mas to. Jenengan aku tak elem, mbak aku iki lek ngelem niku mbok diparingi apa?
0: Oh iya tak
3: kene. Duwe 1000 tapi.
0: Tak kene lagu ya, tak kene lagu.
3: Ini kayak lagu. Dapat salam ini.
0: Dapat salam ge. Ge sama.
3: Mama Dika lho mencolot iki wisan. Dikate disebutin mencolot.
0: Monggo.
3: Bunda Marlena tadi yang barusan turun ya Mas.
0: Nggih, siap.
3: Mata gimana ya Mas Taufik?
0: Nggih.
3: Bunda Marlena, sampun nuwun.
0: Nggih.
3: Salam langsung
0: wonten
3: Mama Dika. Ugi wonten Pak Eko. Ayo Pak Eko.
0: Wis nomor 1 wonge.
3: Astagfirullahaladzim, wong iku nomor 1.
0: Kandhani
3: kok. Tumben nomor 1. Kandhani kok iki kandhani kok ya apa sih, Mas? Nggih wonten Bu Sri Purnomo, wonten Bu Pandan, Bunda Yatin, wonten Bapak Ismoyo. Iki wonten Mbak Titi.
0: Nggih, Mbak Tit.
3: Iki wonten Mama Upi. Ugi wonten Cinten Malini tinggi. Ya wakil jane yo. Mas lagu ini sing kate diputer apa to, Mas?
0: Sing kate diputer Pak Pos mbek Cinta dan Air Mata.
3: Aduh Cinta dan Air Mata.
0: Iya ta.
3: Aduh wis cinta salah di air mata.
0: Alah, loro kabeh.
3: Ya ada air mata tiada artinya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Air mata,
0: air mata tiada artinya.
3: Apa nangis? Cengeng lek wong nangis yo.
0: Air mata tiada artinya.
3: Kandani kok.
0: Oke kok.
3: Oke kok. Lagu tak arep kate jauh. Ya sakjane kate rekuasiku lho Mas, tapi kok yo panggah pancete engko jenengan yo gelem lek gelem golek ni lek ora gelem.
0: Heeh.
3: Gunung Kawi, Gunung Semeru lho Mas.
0: Gunung Kawi, Gunung Semeru.
3: Boleh
0: kah? Boleh. Oh, lagu ini.
3: Loh, iya.
0: Itu lagu Jawa. Nanti sore
3: lek Jawa jam. Bukannya remik iku.
0: Gunung.
3: Bukannya remik, Mas.
0: Adanya nanti di jam 18.
3: Oh, di jam
0: soalnya bahasanya jam. Bahasanya kan bahasa Jawa.
3: Mm-mm.
0: Ya, begitu. Oke, siap.
3: Siap ya.
0: Thank you.
3: Terima kasih buat jenengan, selamat bertugas, semoga enggak capek.
0: Matur nuwun.
3: Salam juga ada Mas Faris ya.
0: Nggih, siap.
3: Sampai lupa Mas Faris.
0: Nggih, siap.
3: Buat Mas Taufik, ku sing ganteng dhewek lho. Alah.
0: Malam-malam
3: lek wong ganteng iki marian ya opo ngene iku.
0: Hai.
3: Wis kok era Mas.
0: Andane Allah wong lek gawe klambireng iki bangga.
3: Ganteng jek lek gawe klambireng.
0: Baik, terima kasih Bu.
3: Ya, terima kasih Mas Taufik. Semoga enggak capek ya.
0: Amin, terima kasih. Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sri Kati yang sudah bergabung ya. Ini juga ada yang mau bergabung dari 081 apa iki? 081332705232. Boleh gabung monggo, silakan. Terus ada juga ini tadi yang sudah bergabung. Ah, ini ada Mas Blank juga, kita terima dulu. Goyang Senggol. Halo, Goyang Senggol. Oke, dengan siapa di mana?
4: Dengan Abbas Bana di Semeru.
0: Oke, Mas Abbas Bana yang ada di Semeru, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik abangku.
0: Oke bang, ini mau request lagu apa nih bang?
4: Sebelum request, kelihatan nih wajahnya itu benar-benar wow.
0: Siapa?
4: Imagine.
0: Hostnya. Iya ini karena luar filter, biasa. Karena filter. Kalau nggak ada filter, hancur. Oke bang, saya terlalu ya bang ya. Ini baru pertama kali gabung ya bang ya.
4: Ya baru pertama kali. Pertama kali.
0: Welcome Bang Abbas Bana.
4: Bang, mau request boleh bang?
0: Boleh, requestnya lagu apa nih bang?
4: Mau request lagu sing itu loh bang, sing opo jeneng iku sing gantangan-gantangan itu loh bang opo?
0: Oh, Kicau Mania.
4: Apa? Oh, kicau-kicau bang, kicau bang.
0: Kicau, kicaunya nanti sore bang acaranya.
4: Oh,
0: yang,
4: sore.
0: Yang lagu Jawa. Sekarang spesial dangdut lagu Indonesia, lagu bahasa bahasa Indonesia tapi dangdut.
4: Oh, bahasa Indonesia dangdut. Bahasa Indonesia dangdut. Apa bisa?
0: Ini.
4: Itu bang. Itu tuh lagu-lagu.
0: Terajana.
4: Ah.
0: Terajana.
4: Yang ada apa bang?
0: Banyak. Ada Terajana, Terajana. Ini lagunya. Oh,
4: lagunya Romai Rama boleh bang?
0: Boleh dong. Yang apa?
4: Gelandangan bang.
0: Aduh, kenapa gelandangan? Oke deh, Gelandangan Romai Rama ya. Oke, siap ditunggu lagunya. Di sini langsung diputar ya.
4: Ya.
0: Salamnya buat siapa nih bang?
4: Salam buat teman-teman ojol yang pertama, terus sahabatku, adikku, Iput, Yo, Didut, terus sama sahabatku yang gak pernah terlupakan, Narek Batu.
0: Siap.
4: Jenenge siapa nih itu? Topik.
0: Jenenge Topik saya dong. Ini siapa sih? Ini siapa?
4: Pokoknya lancar MC-nya.
0: Terima kasih, amin.
4: Ditunggu konten-kontennya.
0: Oke.
4: Yang penting, oh nggak usah disebutin nggak apa-apa ya bang ya?
0: Nggak apa-apa. Terkenal, bang, ya? Oh ya, saya tahu nih siapa nih. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, siap. Siap bang, terima kasih.
4: Oke.
0: Yuk, makasih ya bang.
4: Oke, siap. Assalamualaikum.
0: Mas Bana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mas Bana, terima kasih banyak. Ya, ini ada juga yang sudah bergabung, kita terima dulu. Halo, Goyang Senggol.
5: Selamat sore, Goyang Senggol.
0: Goyang Senggol sama Cul.
5: Mau gabung dong di acara
0: Goyang Senggol. Oh iya, siap. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Boy Sony di Singosari nih.
0: Woi, Mas Boy Sony di Singosari, terima kasih. Mau request lagu apa nih, Mas?
5: Lagunya dari Bang Rido. Menunggumu.
0: Menunggumu, siap. Terima kasih, Bang. Menunggumu ditunggu ya.
5: Untuk salamnya buat semuanya saja tanpa kecuali.
0: Oke.
5: Salamnya salam kenal.
0: Oke, siap. Terima kasih.
5: Bang penyiarnya. Salam kenal.
0: Thank you, Bang.
5: Selamat tugas.
0: Amin.
5: Sehat selalu dan tetap jaya di udara.
0: Matur nuwun semonogo.
5: Oke, Bang.
0: Oke, Bang. Terima kasih, Bang.
5: Terima kasih. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Ada Wong Kecik di tadi kayaknya ya. Ini requestnya lagu Menunggu dari Bang Haji Roma Irama. Oke, ditunggu untuk lagunya ya. Pokoknya.
5: Assalamualaikum, gabung dong.
0: Oke, tadi sudah ya, sudah bergabung. Pokoknya terima kasih buat yang sudah bergabung di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih, matur nuwun sangat. Karena memang ini list lagunya udah banyak menunggu. Jadi sekaligus saya pamit undur diri. Kita tinggal dengarkan lagu-lagu yang untuk yang mau bergabung. Mohon maaf memang karena keterbatasan waktu. Akhirnya mungkin beberapa yang tidak bergabung nanti bisa bergabung juga di sesi berikutnya atau di jam 18 sampai dengan jam 20 ya. Masih barengan Taufik Misbun, masih barengan di 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara, Pak Posnya yang diminta sama Busri Purnomo.

Terima kasih pokoknya untuk yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum, selamat sore, bergabung di acara berikutnya boleh. Ada yang request juga, ada Mama Anindita ini hadir Bu Bagai Mimpi, ditunggu.

0: yang sudah bergabung ya. Ini ada lagu yang sudah di request. Oke, bentar. Ini ada Bung Maisera nih yang mau request, mau bergabung ya. Satu penelpon terakhir. Monggo silakan, Bung.
1: Assalamualaikum, Bung Taufik.
0: Yes.
1: Gantengnya
0: versi. Ya. Silakan Bung Maisera ya. Ini agak apa ngepet kabar? Lagunya. Baik, alhamdulillah, yeah. Bung.
1: Iya, langsung aja deh.
0: Siap, Bung.
1: Apa gue request lagu Air Mata Tiada Akhir deh. Salamnya buat semua aja ya.
0: Oke.
1: Iya, buat semua aja ya, tanpa terkecuali ya. Soalnya mepet banget nih.
0: Betul, bro. Betul, dari mana aja, Bung?
1: Iya, dari apa, Cengkareng gue.
0: Wah, dari ke Cengkareng.
1: Iya, paling pojok Jakarta Barat. gue makanya gue buru-buru gue balik. Gue takut enggak keburu.
0: Alhamdulillah gue. Air mata gua tiada.
1: Iya.
0: Iya, kok air mata tiada akhir.
1: Tiada akhir.
0: Oke, iya, siap.
1: Tiada arti apa, tiada
0: arti. Tiada arti, tiada arti. Air mata tiada arti. Iya. Oke, siap, iya, Bung. Iya,
1: benar. Oke. Oke, Bro. Thank you, Bro. Ya. Salam buat semua aja ya.
0: Siap. Yo, terima kasih.
1: Semangat, tetap sehat ya.
0: Thank you, Bro.
1: RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia sekali duduk rata batu duduk NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Thank you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penelpon terakhir, Bung Mus ya, karena dari Cengkareng cepet-cepet gitu kan. Makanya ini diputarkan juga nanti lagunya ya. Makanya tadi teleponnya masih diterima. Pokoknya terima kasih buat yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana, pastinya Anda juga masih akan saya temani hingga nanti menjelang pukul 17. Dan nanti akan lanjut lagi jam 18 sampai dengan jam 20.

Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang masih bergabung, karena sekarang sudah hampir jam 17 lebih jam 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya harus pamit dan mengakhiri kebersamaan kita. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda semuanya. Terima kasih juga untuk Papae Anindita ya. Terima kasih ya Bang, terima kasih ya Bang. Wah, pokoknya luar biasa sekali. Saya terima kasih banyak buat yang sudah bergabung ya. Semoga saja ini bisa menjadi semangat dan hiburan untuk kita semuanya. Taufik Misbun pamit, terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Thank you, bye-bye.

22 di sore hari ini, Malang, kota sekitar Soekarno-Hatta dan juga jalan dari panggung ini udah mulai mendung di pukul 17 waktu Indonesia Barat, lepas 1 menit ya, 22 ya. Itu tandanya juga hati-hati buat kamu ketika nanti juga turun hujan, dan mungkin buat kamu yang ingin keluar, jangan sampai lupa untuk membawa jas hujan untuk kalian yang ingin menggunakan kendaraan roda 2 atau 22. Kenapa? Karena memang tahun 22 ini meskipun kalau pagi hari cerah, namun sore hari ini nggak bisa diprediksi ya, karena memang cuaca itu begitu fluktuatif. Tahun

0: Pekaten
1: Surut Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Alhamdulillah wa syukrulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ghibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum ghibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi,

ayat di atas menjelaskan tentang keharaman ghibah. Di mana ghibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah. Dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan ghibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banskrower terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Banskrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
4: Mantap, bos. Sepuluh teko.
3: Sang Banskrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kurapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai

0: ceritanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh ambek aku sing sore mang wis hadir saiki wae hadir di sesi yang kedua nggih Tejo Wangi tembang Jawa lan Banyuwangi ya kan. Sing gabung ya monggo kula trenggal-trenggal gabung. Line teleponnya masih sama 0341 404 5040 0855 9 10 53. Nah, iki juga ono sing wis gabung lagune Gambang Asmoro Gelombang Asmoro. Kangge panjenengan sehat panjang umur keluarga. Amin. Amin amin amin amin amin. Amin amin amin amin amin amin. Pokoke sing kate gabungan yo ndang gabung, sing gak gabung yo ora apa-apa yo kan. Aku ora maksa, tapi luwe apik lek sampean gabung soalnya iki iso request lagu, lagu Jawa lan lagu Banyuwangi.

0: Ana Bunda Riatin sing wis gabungan gelombang asmarane ditunggu. Assalamualaikum Jombang hadir, matur nuwun sapa sing nang Jombang iki. Ada Sukari, Sukari nggih, matur nuwun Pak Sukari. Monggo engkang badhe request lagu-lagu Jawa lan lagu-lagu Banyuwangi langsung iso. Iki anik Mas An, ana Mas Ani, Cak Dong, terus Pak Sudiro Jangger wis. Ada sapa maneh iki Puja Kesri wis mbuh sapa maneh ayo sik tak sopone tekok kene ae yo. Terima kasih untuk Mbak Ninam 1 Gus Farmer, ada Kreasi Syukir, ada Frijana Dewa Semar, Sri Umiati, ada Rumiatun, Rumiatun Sugriwo ya, terus sapa maneh iki Muhammad Mahfud, ada Yatinah. Terima kasih, matur nuwun. Campur ada Kembang Rawe, wes Mbak Ken, Mbak N 61, ada Gus Farmer juga, wes ayo dang es Batani, Sobat Tani, yo matur nuwun Sobat Tani, aduh, ada Muhammad Musin, ada sapa iki, waduh wis pokoke akeh wis ayo ndang kate sing kate gabung ndang podo gabung ya kan, sing gak gabung ya ora apa-apa. Mun jenenge ra pengin gabung kok dipaksa to Mas, ngono yo gak maksa aku. Kali pare ikut hadir Ayu Kradopo, apa iki? Ayu Kradopo, matur nuwun Mbak, kali pare ayo sing kate gabungan yo ndang gabung. Request Karang Kates Ninggal Tresno. Oke, ready Karang Kates Ninggal Tresno. Karang Kates Ninggal Tresno. Oke, sing versi ini Niken Salindri. Oke, terus anak mana? Kreasi Ukir atau kia bagi mang request lagu baru sopo ki Kelingan Dahlia Rosmala kang. Oke, siap Kelingan Dahlia Rosmala. Geng. Sik kita terima di sik sing wis telepon. Sugeng. Waalaikumsalam. Nggih, napa lagune niki? Sugeng santen.
1: Lagunipun Asmara Lereng Gunung Lawu.
0: Nggih.
1: Sampun.
0: Sekedap kula padosaken riyin. Nggih.
1: Nggih, salamipun kagem pamireng sedaya. Empat RRI Malang, sugeng sonten lan sugeng midhangetaken kangge Mas Togan, mugi-mugi mboten saya tetap semangat, lancar rezekinipun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo, mugi-mugi tancah sehat selalu nggih. Iki mang sik tak wacane sito. Kelingan Dahlia Rosmala. Kelingan.

Oke, ditunggu sing wis request lagu kelingan yo, gimana sih? Tak golekane sitok-sitok iki yo. Ngurutno sitok-sitok iki rada embuh kok yo. Wis. Matur nuwun sanget David Purnomo wilujeng sonten Mas tumut nimbrung mawon nggih matur nuwun Mas David Purnomo. Nggih Sri Umiati follow matur nuwun Mbak Sri Umiati ayo sing kate gabungan yo ndang padha gabung kabeh-kabeh sing kate gabung yo ndang gabung. Wis pokoke sing wis request lagu dinteni ditunggu yo mari ngene ta puterno siji-siji yo karena iki wis ana beberapa sing wis request iki saiki wayahe muterno kok gak dimuterno aku diparani rene aduh takut. Ada Sumarno juga, ada Mas Yakur juga yang sudah bergabung. Tak lupa saya ucapkan selamat sore nggih buat semuanya kemawon.

Satu lagu ya dari miliknya Niken Saliti dengan Karangates Ninggal Janji. Ada juga Bu Nawang Wulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Nawang Wulan, Perum Banjar Aromasi. Sesekarang ini teman. Salam kagem sedaya pamireng pros kawan kagem engkang amau sugeng jejiban. Mugi-mugi buatan saya matur nuwun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terus juga ini assalamualaikum. Terus ada Ulasari. Assalamualaikum. Selamat malam Om dari Gurah Kediri hadir. Om, oke siap. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Saya Masuki akan menemani Anda semuanya. Jangan kemana-mana pastinya. Untuk yang mau request lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu Jawa dan lagu-lagu Banyuwangi, boleh bisa bergabung di komen live TikTok ataupun juga di line WhatsApp 081 5569 1053.

0: Matur nuwun kagem sedaya kemawon. Ada Libra Dewata, terima kasih sudah ngeser-ngeser. Ada Yayi Jum, terima kasih sudah bergabung ya. Yang mau gabungan lagi monggo silakan. Ini ada WhatsApp yang sudah masuk juga. Ini saya terima dulu ya. Tejo Wangi Chan Crespo, Sugeng Dalukang Taufik, Saking Faris wonten Batu badhe request nyuwun sesekarane Lali janjine versi Nia Kerso. Kang Taufik pokoke aja lali. Salame pun spesial kagem Kang Taufik mawon, Sugeng Makaryo mawon, makane lek ka kopo iki. Kundure pun atos-atos, matur nuwun sanget, sak wedalipun nggih sami-sami matur nuwun. Iki ana sing wis gabung maneh, terima dhisik.
1: Jawang. Jan Kres. Alalalala.
0: Jawang iki tak kudu. Yu spesial.
1: Pripun talatose enggal menika?
0: Alhamdulillah wis ganti klambi saiki. Warnae pink. Nggih. Pripun?
1: Nggih kaget. Nggih pripun? Tos pundi nggih? Ora. Tak cilikne
0: radione. Lah iya iku radione ngongang-ngonging.
1: Jan, mbok iso ngongong koyo
0: makane.
1: Anu iki koyo sing on air. Nah, iki Mas, kula sami nedha monggo nedha, Mas.
0: Nggih, kula mangke mawon.
1: Nggih. Nggih. Atur salam rumiyin nggih.
0: Monggo, sekarang napa niki?
1: Gunung Kawi, Gunung Semeru.
0: Gunung Kawi, Guning, ngapain Guning rek sih? Gunung. Alah, masya Allah. Gunung Kawi, Gunung Semeru. Gunung Kawi.
1: Nggih, pambahane katon semanten. Wonten.
0: Gunung Kidul kae ono Gunung Kawi.
1: Keinginane kula ono ya jenengan ono sing nyetel niku ya jenengan kok sasaki gak enek
0: terus iki
1: ya yo.
0: Gunung Kelut bledos.
1: Alah. Alah, dadek ngenane lho sing nyetel kula njenengan.
0: Iya ta?
1: Gunung lali to, Mas?
0: Gunung Kawi, Gunung Bledos. Aduh, ya wis tak
1: kene. Gunung Kawi, Gunung Semeru.
0: Mari kita tak golekno.
1: Nggih. Wonten Bunda Marlena, wonten Mama Dika.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Pak Eko. Sampun minggan apa dereng?
0: Dereng.
1: Oh, nanti-nanti ya, wong iki nanti yo.
0: Mbah wong iku ngono.
1: Jana si kok wong iku. Sik masuk.
0: Nggih, monggo.
1: Wonten Bu Pandang.
0: Nggih.
1: Iki wonten Bunda Riaten, Bu Sri Purnomo.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Sri Utami.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Pak Ismoyo nggih, wonten Mas Fari.
0: Nggih.
1: Ugi wonten pinten menika nggih Mbak Titi.
0: Nggih Mbak Titi.
1: Wonten Pak Bambang, wonten Mama Upi saat istri tuh.
0: Nggih.
1: Kita aku gak baik bae lak dilokno talangmu nu. Mama Upi sagus tuh. Ajane aku gak melok-melok lho Mas.
0: Nggih.
1: Tapi ngono ku mbair ngono. Nggih wonten sinten malih nggih Mas nggih.
0: Suko.
1: Gustoyo mawon kang wonten Kalimantan. Jakarta, Sulawesi, Maluku, tak tumplok belok eres tanpa terkecuali.
0: Enggak.
1: Kula disebut setunggal tunggal yang ngasak no
0: sewingkin nomor. Kamari mari lah.
1: Nah, enggak. Ini kita untuk pambagian jenengan.
0: Enggak, saking.
1: Saking Mas Eko.
0: Oh, wonge nang di gimang?
1: Lagi tuko niku. Semoga Mas tak enteni. Eh tak enteni ya opo sih? Keliru. Wonten nama lagune.
0: Enten. Aman.
1: Oh, geng. Aman nggih.
0: Nggih.
1: Nipun spesiale damel kula ki ambek mawon.
0: Matur nuwun.
1: Nggih. Mas Taufik, sugengai cicipan, mugi-mugi mboten saya.
2: Amin, matur
1: nuwun. Tansah berkah diparingi panjang yuswa, yuswa kang barokah.
2: Amin, amin.
1: Rejeki kang barokah.
2: Amin, amin, matur nuwun.
1: Nggih, sembah nuwun Mas Taufik.
2: Nggih, sami-sami, matur nuwun. Nggih, nedoni
1: kula lanjutaken nedoni, monggo nedo.
2: Nggih, siap, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bujur Gati sing wis gabungan ya. Iki aku tak maca beberapa request sing nang gone TikTok iki mang ana Abah Ruslan request denok da kak dari Cepumbloro lho, oh, cedek omahku iki. Apa nih STM migas? Apa nih lapangan Ronggolawi? Terus Jakarta Hadir mau request lagu Gulu Pedot dari Dini Kurnia. Oke, siap Dini Kurnia. Dini Kurnia siap Gulu Pedot Dini Kurnia ready ready ready. Wes ayo sakabe-kabe sing kate request ndang padha request ya kan mari ngene tak puterno siji-siji. Matur nuwun sanget sing wis gabungan nang gone line WhatsApp lan sing wis gabungan nang gone apa ki jenenge live TikTok Abah Ruslan lho aku sambung kak. Oh iya iya ya sambung kendilan ya nggih matur nuwun aku Purwosari Tobo. Tapi saya tinggalin nang Malang bah Abah. Monggo ingkang badhe gabungan ya tak enteni sing kate gabungan ndang padha gabung sing ora gabung ya ora apa-apa ya kan iki Tejo Wangi Jan Grespol sing kate request tembang Jawa lan Banyuwangi Gulu Pedote dinteni Dini Kurnia terus ayo terus apa mana iki Turinah weh ya wis nek ngono denoke tak puterno dhisik iki mang wong Cepu sing wis request denok mareng ngono digabung ambekan Gunung Kawi Gunung Semeru Purwosarine di ka Purwosarine iki sambung pisan sambung Purwosari. cedek lapangan Purwosari ya. Pasar kidule Tobo aku Kak. kidule Pasar Tobo aku bah ya. Anak lek Tamjis ya lek Tamjis becak biyen. Saiki wong wis ora becak, saiki wong tak konang Malang ae. Wis saya Pak mlaku ngono ya. Ya wis pokoke GKB sing wis gabungan matur nuwun sanget denok langsung tak puterno spesial gawe Abah Ruslan.

Gematur sangat kagum sedaya kemawon cek wes gabungan. Terima kasih niki kali kakak sinten to kula Taufik Misbun. Ya. Salam kagum sedaya penonton TikTok lan pendengar 105,3 Pro 4 RRI Malang. Pak Towi tambah we. Oke, siap gas. Pato hari ngawi hadir bos, oke. Kartonyono iki mesti ya. Request Gondang Wangi, wakir hadir. Salam sukses untuk RRI Malang dan salam sehat selalu untuk Kang penyiar. Matur nuwun sangat ya. Imang wis ana beberapa sing wis hadir, ana sing beberapa sing wis request iki langsung tak kasih lagu nih. Bu Srigati.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Ini ada Giman Wangi, Dampe tadi Rondo Banyuwangi putar. Oke, siap. Terus juga matur nuwun Mas Rifai yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang mungkin hari ini juga sudah ini ada Faris wonten batu sekarane lali janjine. Oke, siap. Lali janjine sampai lali pisan aku. Lali janjine. Oke, siap. Lali janjine tak siap no Mas Faris, ya kan? Bunda Riatin yang sudah bergabung matur nuwun ya. Pokoknya buat semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini atau di sore menjelang malam hari ini, terima kasih tanpa terkecuali ya. Terus juga untuk Anda yang mau bergabung, buruan langsung aja bisa bergabung 0341 404 504 0851 555 69 1053 ya. Sampai nanti jelang jam 20 masih ada 60 menit lagi kebersamaan kita. Se ono sak jam kas, aku bakal ngancani sampean kowabe telur-telurku sing bebois ya kan. Sing kate gabungan monggo ya, kula atre geleng-geleng gabung. Halo. Tejo Wangi Jan Crespo. Nggih,
1: Tejo Wangi Jan Crespo.
0: Radione kok owok-owok ngono. Ngulane
1: tak matikan udah.
0: Gua lampu dimatikan gua.
1: Gua. Oleh mana?
0: Piye Pak kabare, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, ngantek ngiler wong ngenteni, Mang.
0: Oh iya, sepurane lho Pak, iki Mang nduk rodok krau-bau dhewe, krau-bau
1: dhewe. Bukan salammu.
0: Iki request lagune opo ki?
1: Aku coba dikei opo mau itu sudah rencanakan dari tadi ya.
0: Apa sesideman?
1: Enggak. Oh coba aku dikasih anu itu aja ya, apa itu? Oh, Mas, iku Mas, niku langit mendung kok ngawi ya.
0: Langit mendung kutongawi, oke siap.
1: Ini coba cari yang agak rancana ya.

0: Jangan kecil ini membuatmu emosi.
1: Buatkan aku makan. Aku sangat lapar.
0: Baik, akan kubuatkan.
2: Petani tetap dapat menahan emosinya. Tetapi setiap manusia memiliki batas kesabaran. Sampai suatu hari, dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi.
0: Samosir, tolong ibu nak sebentar.
3: Ada apa lagi sih, Bu? Aku sedang bermain.
0: Tolong bawakan ini kepada ayahmu. Dia pasti sangat lapar dan lelah.
3: Ibu pergi saja sendiri.
0: Ibu harus masak, nak. Bawa ini untuk ayahmu, atau dia akan marah.
3: Cepat sini berikan.
2: Samosir tidak begitu peduli pada makanan yang diantarnya. Dia tidak peduli akan sampai tepat waktu atau tidak.
3: Jalannya sangat jauh. Aku sendirian, lelah, dan kelaparan. Lebih baik aku makan sebagian makan siang ayah.
2: Samosir memakan habis makanan tersebut. Dan tanpa merasa bersalah, dia pulang ke rumah dan lanjut bermain. Sang ayah yang sudah kepanasan dan sangat kelaparan karena menunggu, memutuskan untuk pulang ke rumah.
1: Bu, mana makan siangku? Kau belum menyiapkannya?
0: Aku sudah meminta Samosir untuk membawakannya kepadamu.
1: Samosir, cepat ke sini.
3: Ada apa lagi sih? Aku sedang bermain, ayah.
1: Mana makan siangku?
3: Aku sudah memakannya semua. Aku sangat lelah dan lapar dalam perjalanan ke ladang.
1: Aku kelaparan menunggu makan siang, dan tanpa bersalah, kau bilang telah memakan semuanya? Dasar anak ikan.
3: Ibu.
0: Lari, Samosir. Lari, nak. Ayah, kau sudah mengingkari janji kita.
1: Tapi, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya emosi. Maafkan aku, Putri.
0: Kau akan menanggung akibatnya.
2: Dan tiba-tiba saja, semburan air muncul ke permukaan. Petani dan seluruh kampungnya terendam air sehingga membentuk danau. Dan terdapat pulau kecil di tengahnya. Dan pulau tersebut dikenal dengan Pulau Samosir.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

mbok. Wah, wis model-model ae. Mangkartolo Astrokoro. Saiki bonjor. Susi lak kentean gending iki. Tapi mau nyambut gawe gak apa-apa. Eh, glambiarane. Sesuai sama duduk, anu, cak itu ya?

0: Sing kari kaya suarane tawa lan. nyambut kaya dulet erek. Mari kaya gendeng ini, kaya gendeng ini. Supaya kakantean. Lah ya apa wis 48 pelumer ini. Diterusno ae. Ngene ya bos iki nerusno. Aku pengen nyambut gawe enak-enak lho rek aku biyen. Tapi wong nyambut gawe pokoke gak pepi nek barang e liyan ya gak apa-apa. Paribasane wong nyambut gawe melok tunggu omah-omah kuno. Adik wong iso gesek Joko. Omahe nanggone balung benda. Adik wong e gedhe dukri rungi dawa. Wong bali merunu. wis tak ewangi kaya ngene, batah. Aku ndelok kanca lawas gak tau kepethuk iki. Iki nek kapan gak diampiri ya sakno ya kan. Adik wis tuwa pisan. Nek oleh rejeki nek kapan gak diampiri iki ya apa ngono lho. Lho. Kok meringis? Kok meringis?
1: Lho. Engko mecucu jare mecucu lah repot. Lah iki mertandakno nek akrab
0: ngono supel.
1: Iya, iya
0: wis gak rene peno iki wis tuwa sapa maneh sing ayakno nek arek sing nom-nom ngene iki. Lah api ae. Nek kapan ono napa-apa ya ayo diparani merono.
1: Gunemanmu iku seneng aku. Ya iya. Sedidi ta nyoga endel-endel.
0: Aja ngono ah. Ya iki lah sing eling nang peno ta.
1: Lah ya dadi paribasane aku iki gak ono sing tak pangan nitipno awakmu lah ngono.
0: Ayo kak ngono iki ono rezeki Didi. Ya ayo dipangan.
1: Iya.
0: Aku ndolek peno wingi.
1: Gak peduli peno. Gak tau kan medhok aku repot saiki.
0: Menang di.
1: Aku lak koneksi ta.
0: Wah, terus saiki adek pinter koneksi bareng.
1: Lho, tanpa koneksi kurang hubungan.
0: Koneksi apa?
1: Iku anjang sono, tadi yo golek berita-berita ngene lho. Sekirane menguntungno awak dhewe.
0: Ya pokoke gak merugikan.
1: Iya.
0: Aku rono gak petu peno-peno bojo peno.
1: Iya.
0: Mereng butekne wis bojo.
1: Mangkel iki. Kon ditono, mangkel sebab gak tak belanjani.
0: Lah kok gak perlu belanjani?
1: Lah len di dhuwit. Lah nek ana utang ana.
0: Ono wali ngono.
1: Kon tak kandhani. Awak dhewe iki saiki andang sono nang kanca.
0: Perlune.
1: Perlune cek gak kepaten obor. Lah ana paribasan niku.
0: Iya.
1: Dulur dadi wong liya.
0: Wong liya dadi dulur.
1: Kon iki jari sapa?
0: Kon iki ngomong,
1: kon iki lha ya jarine sapa?
0: Kowe jare aku dhewe.
1: Wong liya dadi dulur.
0: Kae saya.
1: Wong diutang sele gae.
0: Jadi, iya.
1: Ya apa?
0: Ora perlu apa sih, Bu?
1: Nek aku gak ono perlu nih, aku kape njaluk pendapat awakmu.
0: Oh iya,
1: lah gak ono eleke ta.
0: Asal menguntungkan.
1: Lah iya, nek rugi digawe apa njaluk pendapat ya ta?
0: Iya, pendapat apa?
1: Iki lah aku wis suwe bebujuan.
0: Ya wis suwe, wong sampe duwe anak sak menuke ya.
1: Jadi siapa sih? Wong mandul kok duwe anak.
0: Mandul
1: gak duwe anak kan?
0: Gak duwe anak ya.
1: Lah makanya aku duwe cita-cita kepingin rabi loro lho. Cek ono majune ya.
0: Iki wis tuwa tapi
1: tuwa lak wonge.
0: Jiwane koyo arek enom.
1: Iya,
0: tapi nek rabi loro, ora bisitu ae gak kuat ngingoni. Kok rabi loro?
1: Ya iku urusanku iki.
0: Tulah iya.
1: Mosok gak beda jalono derma duwe ya. Ya gak mungkin ta.
0: Ya gak mungkin. Nah, ya, ya. Ini lho pendapat iki ya. Apa pener rabi loro wis utang-utang duwe. Nah, kok rabi mana gak tambah nemen ta.
1: Oh, nemen gak iki lak urusanku ta. Aku lak njaluk pendapat awakmu.
0: Ya, ya.
1: Nek iso trimo nek gak iso aja disangkal.
0: Iya.
1: Wong nyangkal wong gak apik.
0: Iya.
1: Fitnaan. Fitnaan ini lebih kejem daripada duwe anakan. Ngono.
0: Pembunuhan.
1: Iya, pembunuhan.
0: Lah dasarnya apa sih penokok sampai rabi mana?
1: Lho, anane rabi mana? Kon kudu ndelok.
0: Iya.
1: Pada waktu Perang Dunia Kedua.
0: Oh, kelinci penokok Kang. Wong cari rabi mana adik nyatur Perang Dunia Kedua ini.
1: Lho, cek ngerti kon. Wis tak kei gambaran sing cilik-cilik ae.
0: Iya, iya.
1: Waktu pecah revolusi.
0: Iya, apa ya?
1: Tahun 1945. Perhitungannya wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok.
0: Loh,
1: sebab wong lanang akeh sing maju menghadapi mungsu kena tembak. Lah ngono ta?
0: Lho,
1: mangkane aku
0: Omar pendek ketinggalan omongan ngono.
1: Ketinggalan apa?
0: Lho, wong lanang mbek wong wedok cacahe wis akeh padha ae.
1: Ku gak iso akeh
0: wong. Padha akeh.
1: Kene jari sapa kene?
0: Pala-pala kok jari sapa ae?
1: Akeh wong wedok kene gak percaya nek akeh wong wedok.
0: Lah kok iso akeh wong wedok?
1: Kene gak percaya meneh nang omahku. Burine omahku wong petan niku. Wedok tok wong petan buri.
0: Iya lah sing rondo tangga penetho. Lah pernah nang omahku apa? Wong lanang tok nang omahku iku. Kedur di bojo.
1: Kan sik gak percaya ae.
0: Iya gak percaya.
1: Ndelok tak saiki. Kan gak percaya nang pasar Pabean. Sing dodol bumbu wedok tok kena to.
0: Iya lah pengetahuan penuh nang nggone Pabean apa pasar bumbu kono. Tapi ndelok pasare. Pasar sapi. Ayo. Ayo.
1: Apa?
0: Sing nggo pecet iki sapa? Wong lanang. Nah sing nuntun sapi wong lanang.
1: Iya tapi kan gak kon katutno sing dodol semanggi. Iku wong wedok iku goblok.
0: Iya lah tapi mosok blantik wong wedok. Nanti pernah gambarane nek pancene akeh
1: wong wedok
0: teko pecahe perjuangan nasional tahun 75.
1: Iya.
0: Pancene sing dadi tentara iku wong lanang.
1: Iya.
0: Sing ngadepi mungsuh wong lanang.
1: Iya sing kena peluru ya wong lanang.
0: Umpamane saiki mungsuh ngene nomor 6
1: teko nggone jembatan merah umpamane.
0: Iya.
1: Ditembakno nang nggone Republik umpamane.
0: Iya. Duh. Wes.
1: Lah ngono ta.
0: Wong lanang liwat.
1: Wong lanang liwat.
0: Peluru.
1: Tiba dia. Apane gak mati?
0: Iya.
1: Ya apa?
0: Peluru. Saiki mungsuh ngene nomor 6 maneh.
1: Iya. Wes.
0: Wes. Wong wedok liwat.
1: Peluru balik.
0: Peluru balik kok lah apa?
1: Lho ndelok wong wedok lak sakno ta.
0: Podho gak ngono cak Bontang.
1: Lah ya.
0: Nek peluru gak nomri pati. Peluru budal. Nek jange nibo nang gone wong, gak peduli cilik gedhe nom tuwa lanang wedok, ketiban peluru ajur dadi sak walang-walang. Tak ono peluru budal kuwe wis. Wong lanang terus, wong wedok terus balik, gak ono.
1: Iku ndelok peluru nek peluru iku wis ben apit kok. Jadi ni ada orang wedok, itu sirian banyak ni. Oh,
0: no peluru kok sirian.
1: Iku nurut ilmiah kok. Mana lo?
0: Saya cakap ini banyak ni pernah lagi canggih rapi mana? Cinta kita berapa persen?
1: Cinta itu di dia 100%
0: kurang.
1: Gak kena,
0: luwe.
1: Ya gak kena.
0: Lah saya ini apa ni pernah rapi luru.
1: Iya.
0: Ditakoni buat tua berapa persen cinta pernah?
1: Lu ya 100%
0: Nanti takoni buat nom?
1: Ya 100%
0: Lu, oh no cinta kok sampai 200 supaya ya tumon? Nah. Ayo,
1: masih 500 kape apa kon? Wong cinta kok. Iku ora sanggup kan.
0: Kaya cinta penelas ngomong 100%. Heeh. Lah penone kapan rabi loro? 100 dibagi loro. Wong tuwa 50, enom 50. Iku nek rabi loro. Lah upamane rabi papat, 100 dibagi papat.
1: Lho, lak mantep celawian mali.
0: Ono wong wedok kok mantep celawian.
1: Jadi maksudmu kon ngelarang aku?
0: Aku ya gak ngelarang, cukup peno kekayaan peno rabi loro iku. Nek kapan sih durung cukup peno rabi loro? Apa kata mamarat narit? Kok rabi situ wis koyo ngono.
1: Kok rabi loro?
0: Iya.
1: Cek kendele.
0: Lah iya.
1: Lah yo kapan kendelku iku? Lah ngono ta. Kendelku iku kapan kok kon cilikno atiku iki?
0: Oh, tadi kendel pernah disikno.
1: Iya.
0: Kok ora mangan gak mangan bojo?
1: Oh, iku cek melok marang tuane.
0: Lho, kok melok marang tuane?
1: Lah apa gunane dibentuk marang tuwa?
0: Wis babano. Wong marang tuwa kok dibentuk.
1: Lah yo kapan kapoke nek gak di rewo iku lha ngono ta.
0: Sing penting ku ya peno. Dadi nyandangi ngingoni ku ya peno peno sing duwe bojo.
1: Lho, cek lucu ne.
0: Lho kok lucu?
1: Dadi wong wedok gak mangan-mangan nek gak teko aku.
0: Iya, sing ayakno mesti wong lanang.
1: Lah pira suwene umurku iki? Lho, di seksa bare wong wedok tok ae.
0: Lah kadhe sese ya apa wong peno rabi arene.
1: Mangkane aku gak gelem rabi keluargamu lah ono tekanan ngene iki.
0: Barang keluar kata juga gak gelap penuh rabi, Kang.
1: Lah aku ngapain keponan, Kang? Kang, gue apa?
0: Lah aku kepingin dipangan penuh, ya perlu apa?
1: Jadi kayak contoh.
0: Kayak contoh,
1: bener. Ya, gak apa-apa. Itu kabe kan masalahku.
0: Iya, tapi yang penting bener aku tuh nyambut gaji,
1: sih. Lu, aja kan kandani.
0: Aku nyambut gaji?
1: Hah?
0: Aku nyambut gaji, lah?
1: Lu, saya bentinya lah nyambut gaji.
0: Oh, ya garu, aku.
1: Nyambut gaji? Lu, aku lah ngerombeng, lah.
0: Ya, lah ngerombengnya kok dijok-jok, lu, bener.
1: Iya.
0: Kok nyambut jangkir rombengnya jangkir rabi loro?
1: Loh, kabeh itu ada derajatnya di dewe.
0: Iya, iya.
1: Ada orang dodol suti yang gak payu ya ada. Yang rombeng maju ya ada.
0: Iya, sebab itu rezeki ini orang di dewe.
1: Iya, lah khawatir apa orang atas yang rombeng?
0: Rombeng apa?
1: Loh, rombeng kain-kain.
0: Oh, kain-kain.
1: Ini ada celana didel apa?
0: Ada celana tisian.
1: Hah?
0: Celana tisian.
1: Gondreng apa?
0: Kayak apa?
1: Tak bedahi pisan. Yang tisian gondol aku. Lah gak payu-payu kok ni.
0: Kok nyambut gawe ngrong.
1: Kok ni matani pangane wong ae.
0: Nyambut galiane melu aku wis.
1: Nah, nyambut gawe apa?
0: Ah wis, dodol jangkrik.
1: Hah?
0: Dodol jangkrik.
1: Lah apa jangkrik didol iki?
0: Lho, jangkrik didol.
1: Lah ya apa carane didol jangkrik?
0: Lah ndolek jangkrik di sini. Nek wis akeh didol. Saiki lak akeh manuk sing panganane jangkrik.
1: Iya. Diitung manuk apa iku?
0: Manuk iki cecak rawa.
1: Oh.
0: Iku mangan jangkrik.
1: Dadi ngenteni cecak rawa iku nek mangan.
0: Iya, mangan kene dodol jangkrik.
1: Nek gak ono tuku cecak rawa, lah jangkrik agak payu-payu. Apa gawe medeni tikus tok ta?
0: Oh, kono nyambut gawe dodol jangkrik ya gelem.
1: Lah iya golek penggawean sing sesuai bare aku.
0: Oh, delok tenaga peniki wong wis tuwa.
1: Iya, senajan tuwa ta diploma kok. Waduh. Lho, kabeh kancaku lak wis ngondol ijazah SH kabeh.
0: SH kabeh.
1: Iya, saking aku S blok. Iya, kabeh ku salah ya Pak Dewi ya.
0: Iya.
1: Kabeh nerusno pelajaran, aku salah terus layangan iki apa?
0: Layangan, gak layangan itu lah urusan benda tapi di sekolah wayahe sinawi, sinawi belajar ya belajar
1: mesti ini ngono
0: nojo layangan
1: toh. Makanya awak bisa jairan anak-anak di WA sing hati-hati ya
0: itu sebagai contoh
1: iya
2: tiba-tiba nduk kene tak sama ini gimana?
1: Iya, tukar pikiran.
2: Loh, tukar pikiran-pikiran pernah lho piro ditukar-tukar no itu
1: wah, ya ini ini lulusan SD yang ini.
2: Aduh, mengginai ambek aku.
1: Wong wis gelek tak kei briefing are.
2: Briefing apa?
1: Gak maju-maju. Ono sokren dirungokno sawane.
0: Iki sapa sih?
1: Hah?
0: Sapa iki?
1: Iki. Ya,
2: apa
1: sih kene gak?
2: Apa sih tak ngomong iki sapa gak ero tane aku iki lak bojone ta?
1: Bojo apa?
2: Lho, sampean ngomong kok iso kaya ngono?
1: Ojo bojoku.
2: Lho, lah sapa?
1: Kasar.
2: Apa?
1: Spreiku ngene lho.
2: Sing kenapa sampean niku?
1: Iya ya bojo kan.
0: Sing tadi ya.
1: Hah?
0: Sing tadi.
1: Lah perlu kan pegatno ta ya?
0: Lho lah ya tadi-tadekno.
1: Gak dadi lah apa nyusul rene. Kepingin tak tendang ta.
0: Lah ya ngono bojone ayu-ayu jange rabi maneh.
2: Lho, sampean jange rabi maneh. Iya, he? Jange rabi maneh ta?
1: So keren rek.
2: Lho, ngomong wae terus terang nek pancene jange rabi maneh, aku gak apa-apa, ambekan ndelok potongan apa nek jange rabi maneh. Wong karek mateke ngono kok rabi maneh.
1: Bapak gak apa-apa kanggo kenalan.
0: Gak apa-apa. Dilono bojo ku sing sabar.
1: Asal gak mati temen.
2: Ya aja ta, aja.
1: Lho iya kaget ya.
2: Sik sampean niku.
1: Keten ya, keten ya. Keten.
2: Iya.
1: Keten ya.
2: Soalnya aku nek sampean tinggal mati ndani aku.
1: Iya, iya, iya.
2: Lho nek tunggale koyo ngene gak ono maneh.
1: Gak iso iki ninggal aku.
0: Apa?
1: Lho sebab popoke wis tak gawa.
0: Ya apa gede.
1: Wis gak iso arek iki.
0: Iya ning nek penak ndolek sing kaya cablon tang ngene
1: ya. Oh repot.
0: Tahun 86 iki wis gak orbit.
2: Ya apa sih dek mau balik-balik tak permakno terus arek.
0: Ya iya lho. Saiki nek kapan cablon tang lak kepengin sik no maneh ganteng maneh.
1: Iya.
0: Lah ono sik dioperasino, operasi muka iku.
2: Dioperasino ta ta.
0: Iya. Ganti kudu ganti muka plastik.
2: Ya apa sih?
1: Ini plastik medel ya.
0: Apa?
1: Ada yang ditambal aspal ya. Karena apa wis tua kadek dikai muka plastik barang ini?
0: Cek kato eno. Merile itu cek kator ya.
1: Iya.
2: Apa sih wong kisik tas tak gantek eno atau no rile itu atau no?
1: Iya coplok-coplok aja. Salah gak kon baut. Sekarang ada lani sepur antaranya.
0: Cek buru ini. Cek buru ini untungnya kari.
2: Loh kari itu
0: di iya wong pesen kartolo kok ngejupun
2: sampean
0: iku yo
1: ya untuke kok gak disapu pelayane
0: ya iya
1: iya
2: ati ta ndek aja gletak-gletek
1: iya pikiranku iya ta untuk jaga nama cek gak ketok
0: cek gak ketok didekek
1: iya dadak lali disapu pelayane mbok
2: ambekan sampean iku nah terus ya apa seumpama disapu pelayane sampean nak sidok
1: ya pesen mana dek?
0: Ngantelek sing
2: ya nek ndek dhuwit nek gak ndek dhuwit. Ayo
1: carane.
2: Carane ya apa?
1: Ya digunemi ta.
2: Aduh.
1: sembarang gak teko gunungnya lah.
0: Iya, ini omongnya lemes.
2: Karena pinter kok.
1: Makanya hasilnya akeh.
2: Sampai tak kandani ya.
1: Iya,
2: iya. Karena aku katet ya mergo lemes gunungnya ini.
1: Lemes gunungnya. Arek ayu nih tak rabi malah elek.
2: Apa sebabnya ayu?
0: Kata dibelanjaan nih, Pak nih.
1: Lah ya tak gebuki terus.
0: Ya aja ngono.
1: Lah kon lha apa nyusir rene?
2: Saiki ngene lho,
1: anane. Pantesen ta?
2: Lho, ya pantes ae wong pantes sampean kok. Gak pantes iki apa?
1: Gak jaga gengsi.
2: Lah, kok ada jaga gengsi barang sampean isin ta tak tututi?
1: Lho, isin ta? Isin gak isin.
0: Lah apa sih isin wong bojone?
1: Ya gak isin. Perlu apa sih?
2: Lho, kok perlu dhuwit.
1: Tadi kan gak dhuwit nek gak teko aku.
2: Lho. Lho. Ya apa sih aku iki?
1: Tak pecut isin.
2: Engko dhisik.
0: Lah bener lho, wong iki bojo peno ae njaluk blonjo peno.
2: Lah aku njaluk wong oleh ta.
0: Apa njaluk kakeki ta duwe?
1: Lah nek kon kaene do nrimo ya.
0: Tapi bojo peno ta rabi.
1: Gendeng ta?
0: Iya.
1: Kon menentang KUA kon.
0: Lah ya tak ngono.
1: Wong rabi entek sak pirang-pirang. Aku rabi iki gak entek 100-200.
0: Lho lho lho.
1: Jutaan.
2: Ana duwe sapa?
1: Iku rencanane.
0: Rencana tapi rabi ini saya penuh rabi di sini gak perlu belanja
2: apa ini?
1: Lah kon jalu di kon gak bisa daya upaya jadi mentar
2: lho sampe ngejangi aku ombo tah ya nek aku panjangnya sama ini jini tak dolek dewe aku
0: ojo ah ojo
2: lho bapa wong saben-saben tak jalui duit ngomong ini
1: tapi ojo nyebal jalan
2: lho enggak lah apa
1: lah kon nyambut gaya apa sih coba wong wet
0: usaha sih ya wis gak mulai ngelak wis yu kok
1: gak mulai lah kon seneng nih aku kadun gak boleh apa
0: lah penuh gak tau jawab
1: kon apa sih kok melo-melo ini
0: loh lah iya lah ini korennya kerungu itu gak melo ngomong
2: ya kan sampe ngono kan dijalui
1: lah kon kok jaluk duwe perlu nih kanggo apa sih
2: utang durung isok nyaur waya yang bayar rarisan ya gak isok bayar lah aku terus ya apa
1: loh kon mau sok gak gelem melajari buku sing no oma
2: buku apa itu?
0: Buku bojo bae.
1: Buku bejo.
0: Kowe buku bejo.
1: Tadi sekolah percuma kon tak sekolah no pembukuan iki.
2: Soale aku durung lulus, nek wis lulus ya pinter kok sampean ngono.
1: Bukan halaman 9.
2: Iya. Halaman 9.
1: Heeh. Nek utang akeh, kebet ninggato. Wong dikandani kok.
2: Saiki nek minggat nek kepethuk wonge apa gak isin?
0: Isin isin.
1: Isin. Carane guneman.
2: Ngomong ngomong
1: sing luwes.
2: Ngomong ya apa?
1: Ya apa, Dik, wong kadhan koyo ngene.
0: Ya. Dadi omongan peno lemes yu. Ya apa upamane sing sing ngutangi wong lanang. Dadi peno lemes omonge.
1: Barek mesem-mesem.
0: Ya apa, Cak, wong aku durung iso nyaur peno ya
1: barek mesem
0: sabar sampe pundake ku lus-lusen.
2: Oh iya gak apa-apa. Ya wis gelem aku gelem ngono iku.
1: Iku pundak tok-tok ya.
2: Ya gak apa-apa, Cak. Wong atase pundake ae.
0: Iku lak ngepek ati jablon ta.
1: Pertama nang pundak.
0: Supaya dhewe ku ini kapan gak ditagi ngono lho.
2: Iso mesem bungu.
1: Iya, sing kuwatir pertama nang pundak. Ngamak sing gak karu-karuan.
2: Ya wis sampe nanggep iku minangka kecelakaan lak wis.
1: Lho aku lare jantung lho.
0: Ayo gak sampe sak mono.
1: Lah nek sing dat lak mek temen aku.
2: Lah saumpama aku iki mentolo ninggal sampean wis tak tinggal
0: wis biyen wis sampe ngomong aku kok sak gak mentolo.
1: Lho, mosok ngomong kon.
0: Iya, jadi tak tinggal wis ngomong aku biyen.
1: Gak ngono kan barek sok kang pernah opo kon ya.
2: Lah wong iki kanca sampean ya aku bendina kepethu.
1: Kok malah didikte barek. Sok lanjut.
2: Yo gak didikte, ngomongnya iku kebeneran cocok, ngono lho.
0: Tahu ngomong ambek aku yang
1: ngomong ya apa?
0: Besok si penantem biyen iki lho.
1: Iya tapi luput kan.
2: Luput apa? Ngomong kok luput.
0: Ngantem luput kena gedek iki apa? Gedeke bolong.
1: Tak antem panjang luput.
0: Kayak ya luput.
1: Wong arek iki iso karate kok arek.
0: Oh iya.
1: Loh, iya.
2: Sampama aku gak iso karate, Pak.
1: Oh, sida.
2: Dadi wong aku.
0: Remek ngono ya, Yuk.
2: Iya.
1: Tapi kalah barek karambol dhewe.
2: Kok iso ngomong
0: ngono? Ya saiki ngene ya blontang wong pendo iki duwe bojo ya kabeh keker-kekerno embok.
1: Iya, Gran, iya.
0: Ya diatur jalan musyawarah.
1: Iya bener
0: banget. Ya apa isane penuh nyukupi wong wedok gak duwe duwe usaha. Usaha gak iso omah didol.
2: Nah, iya bener.
0: Digawe bayar arisan gak nyaur utang. Wis beres persoalan.
1: Ya apa omah iku didol ta. Lah
2: kira-kira oleh tangga sampean didol.
1: Kan. Ojo dadi atimu gak. Omah iku omah kontrak.
0: Eh,
1: omah kontrak.
0: Lho, omah kontrak.
1: Iya.
0: Lho, pernah durung duwe omah dhewe?
1: Sik durung kok.
0: Luah.
1: Ya apa nyela omahmu ya wedi to.
0: Oh, seneng nek kapan aku ki turu nang ngene nisor.
1: Iya, banyak.
0: Tapi pernah ya, pernah turun dikit nomas sakmono lawas
1: gak bisa. Ya, gak jalu, gak keron. Sembarangi gunung mana tak?
2: Aku balik-balik lah ngomong sih ambek sampean. Tidak lama dewe. Wong buktine sampean ngomong sik durung iso, Dik, sik durung iso. Ngomong ngono terus kok.
1: Iya, tapi gunman aja dibuka nang tangga.
2: Ya enggak apa-apa sih, ayo. Cek ero tanggane.
0: Tanggane cek krungu nek krungu penuh iso sadar, ya. Ngono lho.
1: Ya tapi nek krungu awak dhewe kan jatuh nama iki.
2: Aduh. Jatuh nama.
0: Ane rumoso jatuh lah, cukup ono lah.
1: Lho. Nyukupi tekan di efek iki sing tak jaga.
3: Waduh. Kon iki kata wong gromol-gromol sange gak lewat kene boleh lewat kene.
0: Iya ya gak apa-apa.
3: Tak delosakno wong telu yo ngono.
0: Ya apa geger ae lho.
3: Ya persoalan omah aja kuatir.
1: Tambahan penduduk manusia.
3: Nek salah omahku krungu gak kuatir.
1: Iya ya.
3: Salah aja kuatir.
1: Nah,
3: ya sono iki kontrakno wis meh lunas
1: ya. Iya.
3: Wis ngene nggo omah ono omah nganggo.
0: Nah, iki wis.
2: Ayo ketepakan, Cak.
0: Kali wis.
3: Wong loro cukup omah manyang.
1: Lah kira-kira sing disenget disik sae.
2: Sampean, sampean.
1: Manyang iku ngentup. Ngentup.
3: Oman nduk manyar kok manyang.
0: Manyar. Oman kok manyar, Kartolo lak duwe oman kok manyar.
3: Kok manyang.
0: Tapi ambane sak meter pesagi.
1: Iya ya.
0: Lah turune wis mung sak meter pesagi turu ya gak iso. Turu ambek ngadeg ya apa?
1: Turu bareng ngadeg.
0: Iya.
1: Sangane julapan lah.
3: Kak, rong kamar cukup.
1: Rong kamar.
3: Perkara adang kok nunuto wong wedok. Dadi perkara adang nunuto wong wedok.
1: Heeh.
3: Lah kok perkara pun ambek bojo pun wis turu gentenan ae.
0: Iya.
3: Kamar loro cuma siji.
0: Cilik. Saiki nek awan bojo pun turu, bengi pun sing turu.
2: Iya, bener.
1: Turine aplosan.
3: Iya. Pernah bengi bojo pun kok turu awan ya.
0: Iya, gentenan.
1: Turu bareng gak iso.
0: Gak iso, gak cukup. Gak cukup.
2: Gak apa-apa sementara.
1: Lah kapan turune bareng?
0: Wah, yo,
3: aku tak dandani. Tapi kok no kayu tak disusun.
1: Nah,
3: cuma lek kasuri ono, bantali kayu. Sementara ki kayu disik dikei paku ya.
0: Wis yes, gak apa-apa iso dukur to.
1: Oh, iya iya.
3: Paku dudur dipaku teko nisor kan enak kan dhuwur.
1: Iya, dhuwur. Engko loro terus keseper ngono ae ya.
0: Keseper apa sih?
1: Wong bantalan-bantalan paku ya.
0: Loh, sing dipaku nisore.
1: Lah iya iku engko kena jijoke.
2: Dipaku ngono lho, cek tau sawangane kok ana menungso.
1: Kon jeneng nek ana wong lanang geger otake. Dipaku teko pundak kene lho.
2: Sekali-sekali gak apa-apa.
3: Tak sediakno. Bantal yo ono, Cak. Bantal yo ono. Wis isane turu bareng kok gampang.
1: Ujugno
3: turu nisor peno gandolo ae sementara kan. Lek sewengi lek sik kuat sih.
1: Sewengi gandol tok.
0: Ana gak kuat dicancang lek kene lho. Cancang dukur kuat wis.
2: Tapi iki turunane kalong kok.
0: Oh iya gak apa-apa. Ana
2: gak turunane lowo ta, biasa gandol.
1: Iya, pernah paman lowo iki. Koni lapo nang lowo-lowo.
3: Kurang-kurang berapa tahun sih?
1: Apa nih?
3: Kontrak kurang berapa tahun?
1: Wis mentek iki.
3: Mentek. Ya jane centek dhisik.
1: Nintek terus ngayup nuk nanti
0: Aki apa diusano?
3: Tak usano, ayo golek pengendek aku.
1: Iya.
3: Aku pernah obyek kok ngidul, lek dina iki ngidul aku tak ngalor. Aku lek pernah singoleh aku kabarono, lek aku singoleh pernah tak kabari.
0: Kudu kabar-kabaran.
1: Iya. Terus bojoku dekendek.
0: Cek mulut sih. Sementara tetep nonggonku.
1: Hah?
0: Nah omakku kan lho, tek gembel bojoku.
1: Nah cocok, mundak nambahi bicara.
2: Kok iso ngomong ngono lho.
3: Penak usaha ayu, usaha pegawe nang wedok kudu gotong royong karo wong lanang, aja wong lanang tok.
0: Ya
2: ning ngono ya ngono.
0: Aja gantungno, aja gantungno wong lanang.
2: Jarine gemen-eman ngono.
1: Gak saiki gak eman wong utang iso. Wis gak
2: eman. Eman temen ta sampean?
1: Gak wis. Pokoke kon boleh nggo dhuwit.
2: Ado temen ta?
1: Bakon mecicat karo ngono. Gambel pusing wis. Lho abote abot sing penting kan saiki dhuwit ya.
0: Iya.
2: Lho, kono.
3: Saiki kamu njogo ketentreman nyambut gawe objek iki mah ya objek biasa aja iya. Sampai rumah tangga diletak ya.
1: Iya,
3: wis objek kok ngono opo-opo aku saksine. Bojo peno sing tanggung sementara iki dhewe nyambut gawe. Kok golek objek marno kok lek nyambut gawe aku sing nyekseni.
1: Heeh. Saksine ora ya.
0: Ya kanggo nutupi kebutuhan.
2: Iya, aku dhewe ya sungkan.
1: Ya mamula ta.
3: Nomor ya lah blondang.
1: Iya.
3: Karepe aku sak karep dadi wong papa dedek.
1: Iya, ayo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: oleh prunungso ayam ya kaya aku iki. Urip sepisan seneng ngene. Durung urip ing pindho aku. Lah mlungsungi kaya ula ngono lan. Tapi gak nek semono sih. Sebab wong urip iki teko derajat teko nasib. Masih sekolah pinter cara ya apa nek nasibe elek ya tetep elek. Tapi nyatane nasibku bagus terang we. Bintangku bedeke semebar terang wis. Lah ya apa gak terang bintangku. Nyambut gawe di perusahaan tapi ngene ae wis. Luwe-luwe sing tak pangan, luwe-luwe sing tak sandang. Tapi nak basman umum. Atik tapi pohong pohong kuning. Waduh wis. Mulane tak ati-ati. Dragan sak menakee. Sing tekor ini kulak gowo Banyuwangi kulak mana digowo nangkone kono Cilacap bareng kono sembarang teko garapane tapi nek garapane api ya awet tak delok tanggali nek gawe tapi tanggal sakmene tak pati sakmene nanu sak rong tahun gak mampu tapi nang tapi go nang luar negeri gak mampu campur semen cuma ya iki sayange awak kadung mapan urip kadung seneng bojo ka ono tapi gak apa-apa ngarane sembarange wis diundhu pare sing kuwasa kok tapi aku semboyan masih bojo ka ono pokoke anakku tak pinterno ngono ae nang jare iki mang nini
1: si pak anu tanda tangan kiriman
0: iya tanda tangan nak ya sing akeh tanda tangan jek akeh kuntek tanganmu nak ya opo sih arek
1: iki
0: direwang
1: nyambut
0: gawe kok. Lah iya stempel lah padha sih. Wong stempel ono.
1: Stempel ya kurang kuat, Pak.
0: Oh iya.
1: Sing trimo ku sapa? Sing ngeculno sapa kan?
0: Oh, stempel gak kuat ya?
1: Heeh.
0: Amri kuat kan betul neser.
1: Pak. Eh. Ala telegram anu teko ngene luar Jawa, Pak. Kiriman bulan depan iki njaluk ganti warna.
0: Oh, ya tape ku.
1: Iya.
0: Padol iki kastine. Jeneng nomere tape ganti warna. Lah lu punge ni, ada bung putih, ada bung kuning. Masa lu kiriman tapi lore. Lah kaya tekek.
1: Bentuk E ku lo kan iso di model-model sih pak.
0: Iso ya. Iya ya gampang-gampang ngutak urusan ini.
1: Ngature wadai.
0: Sing penting kudu ngurus awakmu saiki.
1: Apa
0: sebab makmu sika ono ya. Ojo sampai awakmu iku mang pengertianmu, pengetahuanmu sampai tenggelam. Di tingkat no nak ya karile nak ya.
1: Menek apa pak?
0: Menek nyoklopo.
1: Ditingkatkan tuh lewat apa?
0: Lho, maksud tingkat naik kemana? Saya aku takon, sekolahmu itu apa sih lagi sih, lulusamu?
1: Baru SMA.
0: SMA?
1: Iya.
0: Anak selulus sih gitu, terus ya apa?
1: Nah terus, ya terus no pak, ya kuliah, nek bapaknya nek sih dalam bandannya aku lho.
0: Nek perlu kan ya, kuliah, nek di fakultas Gajah Mada. Gajah Uling, Gajah Mungkur, nek. Peringisan itu kan, peringisan.
1: Itu kuliah pak. Bukan binatang mau gajah-gajahan.
0: Lah iya, aku gak nuruti karepmu sih. Wong sing badani gak bosen. Kan kok menteng kelek bantah bek wong tuwek lho ya apa kon iku.
1: Pak, enake mengambil fak apa? Jurusan apa?
0: Eh, jurusan kan sepanjang Surabaya kemarin.
1: Lah kali nyopir aku, Pak.
0: Ya terserah jurusanmu apa nang hukum ya kene. Kan ono fakultas hukum iku.
1: Hah?
0: Fakultas hukum kan ono.
1: Hukum?
0: Iya.
1: Hukum siapa, Pak?
0: Hukum kon. Yo, fakultas hukum kan perno-perno. Perdata, perdana kan ono. Perdata, perdana bareng iku. Hah? Apa jalan apa?
1: Wis temen ta sampean.
0: Lah aku iki gak iso cuma
1: pidana, Pak.
0: Pidana we perdata bareng iku. Lah iya.
1: Ono mana sih? Bareng, Pak.
0: Oh, iya sih.
1: Iya.
0: Airut, airut. Kan ono polisi airut iki ya.
1: Oh, kenal ya sampean.
0: Yo, gak wong-wong dari polisi airut aku kok berlaut ta yo. Hukum laut iki sing di ati lho ya, Pak.
1: Apa sih dihukum di laut
0: itu? Ya penyelewengan, kadang kepeting itu dihukum. Nah kepeting dibondolak nyupet iwak gadul lah. Sehingga aku tak ngomong itu. Kalau nanti, ya apa kan itu? Aku kok bodoh, tak bakal umet-umet untuk kakaruan.
1: Ya apa kan itu? Lah sampe ngerti-ngerti ya, gak kayak pengertian nang aku pak. Tak kena diisi. Dik,
0: kayak uang intelek lu goblok itu.
1: Ya gak apa-apa.
0: Iya ya gak apa-apa.
1: Sekarang jadi bos.
0: Lah iya.
1: Masih tape ya bos.
0: Lah iya, bosnya tape. Eh, siapa kau deh? Oh, Saripah.
2: Kau itu ngomong si genah ta.
0: Iya, Saripah.
2: Kau yang sing belengger dedek ngomong di balan baleng.
0: Aku yang keplecok. Langsung gak kawari, gak kawari. Kau itu siapa?
1: Bagian kirim tadi. Bagian kirim.
2: Loh kok bagian kirim ya apa sih? Awan kok seje ya?
0: Seje.
2: kok ini panas ini?
0: Iya iya.
2: Kok ini wadem ya?
0: Nanti ya?
2: Kok ini wadem?
1: Lah pak?
2: Banjir.
0: Nyari aduh.
2: Tekan jawab gak apa-apa, tekan jawab ya?
0: Apa?
2: Lah aku lah total tapi ya.
0: Eh? Waduh, nyanyi aku ya.
2: Loh?
0: Aduh. Kan itu lo tapi lo, kepikul dah.
2: Iya.
0: Lo alari mulane saya kan.
2: Lah ini mahmu. Eling-eling dua konco ya, mampirin ya bebas. Ya perem ben tapi.
0: Masalah. Kau nak ngomong masalah tapi aku rumong so isis. Isis nak tak nak.
2: Neng gaya apa? Kaspe ni kaspe apa?
0: Is kaspe biasa.
2: Lo mangkane laris.
0: Apa?
2: Nanggungku kaspe kontrol gue.
0: Gak kena ditape ku, menjemi ku.
2: Maka ini gak payu belas ya.
0: Udah lah, saya gak boleh jalur tape, kalau melok aku aja.
2: Wah aku seberhaluan disan.
0: Oh ya apa?
2: Wah musim buah-buahan ini aku batiku aja ya.
0: Apa?
2: Kula rambutan aku.
0: Wah iya tepak gitu.
2: Nang Jakarta.
0: Waduh.
2: Walang sak truk laris.
0: Iya iya.
2: Rambutan lawis atau gaun sumah.
0: Iya iya.
2: Jaluk sing asli masyarakat ini.
0: Apa?
2: Rambutan itu sing asli di?
0: Aceh.
2: Iya nang Aceh aku. Barang teko Aceh kono rambutane sentek trek kabeh.
0: Iya iya.
2: Male-male nggawa rondo Aceh.
0: Apa mung kok samit. Apa mung sing samit to mung.
2: Apa barang aku nggawa iki gueger terus rumah tangga no.
0: Ya ngapura
1: aku.
2: Iya, lah kene ini mang ya siji gawe loro gawe. Ah,
0: sing penting ae simpen ae ngomong.
2: Iya. Ya apa maju perusahaan?
0: Eh?
2: Maju.
0: Oh, maju.
2: Sedih nontek piro?
0: Untuk nadimu kok apa? Ya ada rong truk, telung truk ya. Bungi itu.
2: Andi ya?
0: Eh, udah luar Jawa. Bareng.
2: Tapi pernah?
0: Loh iya, tapi itu.
2: Budal Dewi ya?
0: Budal Dewi ya sih. Ya perangku tuh kok ini kirim kan lho.
2: Oh, kirim.
0: Ngaruh goblok warna gitu lho.
2: Iya, aku jangan gak perlu nih, Mang.
0: Iya, yang ngomong.
2: Iya, ya, ya apa mana? Kulak sembarang, gak jodoh.
0: Nah, iya, iya.
2: Biar ini jodoh sudah baru.
0: Iya, iya, iya.
2: Jangan utang duit.
0: Wes iki persis iki.
1: Dibae kuncine nduk kono, Pak.
0: Persis iki nek kanjani situ iki.
2: Kena gak sakno ndelok kadaku koyo ngene coba ta. Anak akeh. Sampingan gak ono tapi tapi ya wis koyo ngene iki.
0: Iya iya iya.
2: Gak payu blas yo.
0: Nek terus diutangi ngelipet ngetok ae. Wis mari diutangi pelas ilang wis.
2: Tolongane pentas sing duwe, Pak.
0: Iya dua duwe ae.
2: Oh, ali-ali penas dobel.
0: Dadi apane dobel? Iki gak milikku dhewe
2: teh. Ya lah iya tak delok sing tak pandang iku sing mampu iku peno kanca-kanca iku.
0: Ngarane aku salah alian teko ati-ati lan mampu
2: aku. Enggak peno gak api ambek aku lek yo salah ta.
0: Oh, gak iso, gak iso.
2: Wis tak tak dawakno jek peno akeh kok.
0: Wah.
1: Sampai dhewe
0: lho. Lah pokon ngukur aku awakmu diukuran ngono lho.
2: Lah nyelang ono keperluane, kok. Bojoku lak tas nglairno ta. Iki lairno dokteran.
0: Heeh.
2: Lah gak iso ngongkosi kanggo njukuk anak iki lho.
0: Nah termasuk lancang iki kene.
2: Lho, wong duwe anak kok lancang ya wis.
0: Mana gak duwe lah apa
2: dite. Dadi bener ora bibis 80 tahun gak duwe anak.
0: Lah iki. Lah sapa iki?
2: Iki anak pener.
0: Lho. Malah otak jek meremai kene iki. Oh,
2: temen ta.
0: Oh, iki anak iki gak sekolah ana gak lho.
2: Lho, dudu anake mana ta? Dudu anake mana?
0: Lu anakku, ayo bang loro ngelarisan
2: oh, iki ya, seperti
0: iya, iya anakku iki
2: lu, terus di bojo?
0: Lu sik perawan ya
2: eh, saya ingin ini, iki sarangnya tapi aku ini tak kayak gini
0: iya, iya
2: ini sih apa mana ya, aku ya rubuh gedang lah pokoknya ini
0: kan aku rubuh gedang, lu kena apa?
2: Lu semprong
0: lu semprong, lu ambil ini kan?
2: Iya, yes, sepain mantu lah
0: wah, kaya sorry
2: apa?
0: Kaya sorry, manganmu kuat ya, kaya sorry Kaisari.
2: Wis ngenyek ta.
0: Lu ketemu gua melut wetengmu. Ono melute ngono kok wetengmu.
2: Wis tang duwe iki.
0: Hah?
2: Utang ono.
0: Ngene ya, nek masalah wong utang iki sapi ae.
2: Kan ono dara-dara.
0: Wah. Aduh, apa kok koyo kandar iki. Aduh.
1: Utang dara.
0: Lah yo mari utang mbek kopi rokok dara tilire. Aduh, termasuk Joyo kon.
2: Ayo Mas ya.
0: Pas-pas gini Ria ya, waktu iki ya jam iki,
2: iya.
0: Termasuk aku iki repot Ria. Sebab duit gak ono wujud bon kape.
2: Masih pemasukan gak ono?
0: Pemasukan ono tapi gak ono duit bon kape. Takon adik mulu apa?
2: Iya nih.
0: Ono lho.
2: Iya ta.
1: Piro sih?
2: Lho iya kan duit ta.
1: Ya nek titik ya ono.
2: Ya wis anane ta.
0: Sana nih.
1: Ya apa sih?
0: Wong utang kok ngeroyok koyo. Kan utange duit ta apa kan?
2: Dari titik.
1: Tapi ngene anu barang teko,
0: pung teko. Lah barang teko, pung teko. Apa ge bayari?
2: Duit kanggo setoran nih,
0: masak. Iya, iya. Ngebayar lagi barang. Bayar kulang tukang-tukang iki.
2: Wis, pandi penawira sing utang.
0: Hah?
2: Pandi penawira ngutangi aku.
0: Lu wani piye wae iki? Yo kau nari tanggal ngarep ya rinya mana nari tanggal ngarep lo?
2: Malu gak akeh lo bas?
0: Piro?
2: 100 sen.
1: 100 sen pak?
0: Masih 100 sen hari kan diku.
2: 100 sen lo kok? Waduh cek meleki ini sebenarnya.
0: Kau nari kau nari yang mana?
2: Wes kayak kepercayaan ya sak piro? 50
0: lo? Kepercayaan juga 50 ini. Apa buat lagi? Bingung nggak kita nih?
2: Lo, layu tanggal saya ketahui tadi aku percaya bendong dulu.
0: Saya ketahui utang iso. Lainnya anak tung teko, ragi teko. Lah pakai PKB gua pengen bayar. Ayo.
2: Punya gua, anak kanca wis gak lek panggung jiwa kaya ngene keadaane.
0: Kok gua lek panggung
1: waktu waktu.
0: Gak usah, aku ri nekan iku ri.
2: Agak niru Wirai ta.
0: Oh, sing gak gak ditiru. Tanggal 10 ngarep lho.
2: Ora logik, ora logik gentenan ora logik.
0: Hah?
2: Gentenan ora logik.
0: Ora jimu iku.
2: Iya.
0: Ora iso tempe kaya apa.
2: Temen gak ono ta?
0: Gak ono, gak ono.
2: Oh, gak selamat.
0: Oh, gak ilok iku tak nang utang.
2: Bisa nikah aku rene Bas, temen.
0: Ya karepmu.
2: Ndu perusahaan wis lali kancane.
0: Lho, gak lali kok gak ono diapakno tak no.
2: Aku mule.
0: Iya.
1: Pak muring, Pak.
0: Pak muring-muring,
1: Pak.
0: Iya, iya, nak. Iya, iya, iya.
1: Pengkono barang teko.
0: Iya, iya, nak.
1: Nuwun.
0: Monggo. Aduh, monggo, monggo.
1: Nggih.
0: Monggo, nak. Anu dik, monggo nak. Buku aku. Aku tak telung nak
1: iso. Lucing ta, Pak Basman?
0: Pangestu. Nggih.
1: Dos pundi kabare?
0: Nggih, asal pengestu sampai anak nggih laris nggih.
1: Oh, sing laris napane?
0: Niku lho, tapi kula lho payu
1: terus nggih. Kula kok mireng sanjange sampean niku perusahaan sampean maju.
0: Nggih, nggih.
1: Piange niku sae.
0: Nggih. Waduh, kula niki termasuk wong bebas kok.
1: Nggih.
0: Wah, wah nyah-nyoh kula niki.
1: Nggih, soal ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged.
0: Waduh, 1001 kaya kula niki nak.
1: Nggih. Anu badhe wonten perlu sekedhi.
0: Nyuwun sewu. Nami sampe cinta nak?
1: Nami kula lah siana pak.
0: Oh, ngerti gini, tidak krip nih sampe.
1: Kok tidak krip, terus kundi sih.
0: Itu kan?
1: Lah siana.
0: Oh, gini. Lah, nih sampe meriki gini, colah pekolo niku.
1: Aku, wong sanes, sampe niku semerap napa mboten sih?
0: Lho melek ya, semerap ya.
1: Lho krungu napa mboten.
0: Wong kepikir, mboten duduk lho kok. Sana aku ingin merembek nanti. Ya apa rekrek. Aku udah jadi lah siana, tak kering keliru-keliru.
1: Ya. Ya. Lah ana jenenge kok.
0: Lagi sampean niki
1: napa
0: perlu napa sih Dik? Telas.
1: Anu kula ngriki niki badhe nyuwun tolong kali sampean.
0: Tiba ta?
1: Oh mboten, nek tiba nggih saged tangi dhewe.
0: Eh ben geblak kepreset lan napa.
1: Lah saumpami kula tiba sampean poro nulungi napa mboten?
0: Purun. Kula bopong.
1: Iki ngeten lho, Pak Basman kula ngriki niki ajeng enten perlu nes kedhi.
0: Unggah-unggah kula ta.
1: Lho, sampean kepengin diunggah-unggah ta?
0: Nek purun.
1: Lho, napa sampean niku turune ande-ande lomot?
0: Mboten ngoten, kula iki lak bujang lah.
1: Oh, sik bujang.
0: Nggih, mun kata bujang.
1: Mangkane eman-eman nggih.
0: Nggih.
1: Yang ada sampean kok bujang. Napa mboten enten sing ngarep ta?
0: Lho, ilangan nggih. Ilangan kula iki. Kula nek de bojo-bojo kula mun mati.
1: Lho, kenging napa?
0: Bojo kula mati nih, tak incain dasi.
1: Lah nggih lah, mboten enten eleke ta wong takon.
0: Nggih, pejah sakit Las.
1: Oh, sakit.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Kula kula kula mosok mikir ngoten-ngoten lah, mikir bojo ta.
1: Oh, nggih
0: pikir
1: nggih.
0: Awak ijen mboten enak.
1: Biasane niku padhas malih. Mboten payu ta?
0: Kaya enak omongnya rek.
1: Lho, kula niki ngomong nggih napa anane mawon kok.
0: Omong arek kaya ayu omong. Ya yen durung saet.
1: Sampeyan niku ngrasani ta?
0: Mboten, mboten ngrasani.
1: Lah kok gremeng?
0: Anane gremeng ningal sampeyan iki lho.
1: Napa?
0: Sae. Wong wedok luwe rupa kurang candra.
1: Sampeyan niku
0: mulus ayune.
1: Mawon. Ah, mbon ngomong ngoten isin kula.
0: Kula kok mboten isin.
1: Lah sampeyane sampeyan ku betah isin be.
0: Nggih, ajene.
1: Oh, nggih.
0: Ya upama sampeyan mantuk mriki ngempurun.
1: Lho. Apa
0: ngoten?
1: Nggih kene dhisik, nggih sampean tingali lah kula niki bujang napa mboten.
0: Wis diprontok ae wis enak. Lho lah sampean niku bujang ta mboten lah ngoten?
1: Kula niki enggak ada bojo. Nggih, lah ngriki niki badhe perlu kali sampean.
0: Terus sampean enggak ada jubo, bojo. Nggih sepunten mawon.
1: Mboten napa-napa.
0: Nggih nggih nggih.
1: Badhe nderek ngambil arta.
0: Iya lho.
1: Nderek ngambil arta.
0: Yo, apa critane kok mumet ae. Endah iki usah mutang kok iki.
1: Tapi sampean ku tiangin ku mboten mentolowan kok. Lah nggih mesti sampean kei, ketara lho jange dikei.
0: Maksane rek. Lah upama kula utangi ngoten lah bojo sampean nyot kene apa?
1: Lho bojo kula niku nyambut damel ten pengeboran.
0: Waduh mampu rek.
1: Nggih.
0: Gak bain-bain nyot ke pengeboran iki. Mesti tugas ado-ado mesti.
1: Bojo kula niki.
0: Nek mantuk niku pinten jenis pindah?
1: Sawulan pisan.
0: Waduh, duit nempel ruwane. Lah sampean butuh duit pinten niki?
1: Mboten kata-kata kok.
0: Pinten?
1: Gangsal 100.000.
0: Atuh.
1: Lho kene napa kok atuh?
0: Iki tak utangi gak iso kulaan aku. Mandek tapi.
1: Mboten, mboten. Pokoke kula niki nek utang nggih saestu kok.
0: Mungkin mursake pantane tebel. Lah ngaku.
1: Lho, tapi ning ngali sampean so gene koyo ngeten iki mesti duwe sampean akeh.
0: Omah gedung ngeten iki lha gawe gambar tok mawon lah duwit mau sajeng kathah e.
1: Soale ningali model sampean niku ketara sampean iku nek nyimpen duwit kathah.
0: Nggih, koyo dukun kuku arek. Koyo dukun kuku arek rek. Pun ngeten mawon nggih.
1: Tes pundi?
0: Kula saged nulung sampean.
1: Aduh matur nuwun nggih.
0: Sedurung-sedurung. Oh, dicekno matur luwih nuwun. Waduh hari ngomongi lambis hari ini rupanya.
1: Loh, mboten ngoten nek kancane sampean kae lak matur nuwun.
0: Nggih, sarate ngoten.
1: Nggih.
0: Kula saged yukane sampean ngutangi.
1: Nggih.
0: Tapi item batas putih kudu sampean tanda tangan.
1: Oh, nggih, pun kuatir masih disowok kula nggih purun.
0: Sanjuk dukun bae aku.
1: Loh, mboten ngoten, pokoke kuat.
0: Nggih,
1: nek kancane bojo kula dugi, sampean kula kae hadiah. Saestu kula kae.
0: Perlu niku.
1: Nggih.
0: Kula purun ngutangi sampean, tapi kudu enten hadiah.
1: Oh, nggih, pun kuatir. Men di napa sih?
0: Loh, pun biasa saya mau ndak biasa
1: dipendem ta
0: ora apa ngancam mulian
1: lho
0: oh kok ngono
1: ah mboten mboten guyon
0: nggih nggih monggo dik laskar bit niki
1: lho laskar bit
0: las sinten
1: sampean ku lali tayak napa
0: lho kok las sinten lho
1: las siana
0: oh las siana
1: nggih
0: pun sampean teken enten semiki
1: jual oh nggih pun di kula teken nggih
0: nggih santai urak urak urak
1: napa sing muni niku
0: lambe kula
1: kok urek-urek-urek.
0: Nah, ini duit ya.
1: Nggih.
0: Berlali ya.
1: Nggih. Kula beto nggih.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, nggih, nggih. Monggo-monggo. Monggo, monggo, monggo. Wah, dek ramatama rek luwes sih rek. Lakonane sikile mbedhok sih. Aduh, aduh. Sikile mbedhok sikile. Kayak cetok sikile aduh. Wis, bapak wis tepak wis, pokoke tantenan lah muncul meneh-meneh.

0: Eh, ada penggawaan tepak wis.
1: Iya.
0: Joko tenis. Wah, wis enak.
1: Iso tak kono tenis.
0: Lho ya apa? Ya lek bal Joko bal njupuk-njupuk nebal.
1: Lah Joko nebal
0: iki. Iya njupuk nebal terus dibalekno ngono.
1: Kocok ora gomule no.
0: Ora apa ge apa.
1: Wong Joko bal kono-kono sing digomule. Dungkane ndukure klangkeng ngono didol.
0: Kalanya mut kaya kudu sing jujur sing temen.
1: Iya lah iya.
0: Kon nyambi kaya.
1: Heh.
0: Panak.
1: Cetan.
0: Lo bungut tu toko.
1: Iya lah. Aku nyambut jenuk kon.
0: Oh.
1: Nyapu nyapu tu.
0: Oh nyapu toko.
1: Iya.
0: Nyapu ambek sapu kita.
1: Tutu. Ambek lap ngepel. Pasti nyambut jenuk toko rezekinya akhir.
0: Baik nyapu toko barang-barang tu sapu.
1: Ulah apa wanu. Bukan nyambut kawin.
0: Iya sembarang sing jujur sing temen.
1: Iya pokoknya temen ya. Bayarannya mundak.
0: Iya temen. Lah saya kabarnya bolos itu.
1: Eh?
0: Bolos itu.
1: Bolos itu durung meru.
0: Lah kembang sentul ini gak pedo mana ya?
1: Gak pedo sampai saya ikhye.
0: Iya terus ngidul bay.
1: Eh?
0: Paling terus ngidul itu.
1: Oh, ngidul tapi nyambut gawe deh.
0: Ngomong. Tapi itu keistimewaan.
1: Iya panjangnya keistimewaan didi bare.
0: Suapa hari bingung ya mbuh. Mang pamit aku jare.
1: Dol tapi saya ikhye. Dol tapi.
0: Dek ngawur, wong iku jerakan tapi tadi doli tapi.
1: Lah iya.
0: Juga payu.
1: Dek karep ngene, ambek rene iku dodol karo jerakan dol tapi. Satriro kaisen sutang duwe. Kaisinan dek.
0: Tapi apa yang ndindelno, Kak? Gak kira dikeki, masih
1: ngono. Wah, ketinggalane.
0: Lho masih sing dutang iku cek welut iku.
1: Iya bener.
0: Sing dutang wah gak iso ngenekno iku berat.
1: Waduh medit iku.
0: Tapi ro cirine pokok golekno iwak utek disuguhno iku mesti
1: wis. Iya. Saya ya arep pisan.
0: Eh,
1: wis gak arep.
0: Blenger.
1: Blenger. Jaluk iwak cengur.
0: Oh, tapi gampang lah anu bisa-bisa naik medah rono cek kanca rek.
1: Iya, tapi ya
0: sakno
1: ya.
0: Sungkan naik medah nang cek suku.
1: Lah iki.
2: Loh.
0: Oh, Suramenggala.
2: Oh, Suramenggala. Ngawur
0: rek. Cepas, wadah.

0: Iki ya penanti kan?
1: Eh, lu sa, iya, teko nyambut kae. Joko tenis aku.
0: Joko tenis.
1: Iya.
0: Mau kenal Mat Bleki. Kenal Mat Bleki.
1: Oh, gak kenal Ali Min kenal.
0: Ali Min. Iya.
1: Iku lak dulu sih. Wah, Ali Min corong.
0: Kan iku
1: iku nglatih.
0: Oh, nglatih ya.
1: Iya.
0: Mari Ali Min nglatih-nglatih. Pleki pleki pleki iki teko.
1: Iku lak golop deh.
0: Oh, golop
1: ya. Aku no tenis.
0: Oh, tenis. Siji nek ngono.
2: Mati ora nang toko kok Pak nganggur.
0: Toko ndi kan?
2: Lho, iki nang pasar
1: kok. Kirono apa?
2: Iya apa wae timbangan.
1: Sik dilapi.
0: Perlu apa lang toko kon lapi ku ngawur ae.
2: Dimane terus sore-sore omong-omongan kok.
0: Disanti ngomong-ngomong ya aku pitakon iku.
1: Iya.
0: Aku ngomong ngomongi Lasiana rek.
2: Lho, ojo ah.
1: Lapor ojo.
2: Ojo.
0: Serono di bojo
1: pisan lho. Bojo. Ojo.
0: Lho sak merusak merusak sak
1: pager. Ono perlu nih ta?
0: Yo iya ono perlu nih.
1: Perlu apa?
0: Lasiana lanang omah. Utang duit 50.000.
2: Oh. 50.000 ta?
0: Eh?
2: 50.000 ta?
0: 500. 500 lah
2: lihat. 500.000 setengah juta.
0: Iya.
2: Ono kae?
0: Tak kae.
2: Lho lho mane rek. Aku apa utang ngono?
0: Oh kae iso. Ndok delok.
1: Niku 500.
0: 500.000 lah lihat.
1: Kok ojo semoga wong ngutangi saiki dari 500.
0: Kok kon niku ono iso surat iki surat iki surat.
1: Sing ndok.
0: Masalah surat ono lho lho surat lho. Lho.
1: Oh iya tanda tangan. Tanda tangan Lasiana
0: iki. Lasiana ngene lho.
1: Pernah ditangi sapa hari aku dikandani mang utang didik gak oleh ditangi wong.
2: Iya Lasiana.
0: Ngene lho. Sapa nang omah duit gak ono. Nek bali mule duit teko Jakarta.
2: Wah, gak ono pancen pen delok wong ngene sing utang wong lanang gak pernah kene wong wedok pernah kei.
0: Mas wong wedok tak kei wong duwe bojo arek kene.
2: Oh, lah iya tapi lah ya apa kok sapari gak pernah kei.
0: Lah lan tak kei duit teko kok dublek ya arek iki. Kan gak ono mempeng ae.
2: Keren gak ora? Kon ngono.
0: Kok iso ae lu aku bedek kene.
1: Kon ngomong ado koyo aku meneh krungu. Tidak kon gak krungu.
0: Gak krungu kon.
1: Aku krungu.
2: Bukru kan?
1: Lang utang 50 sih?
0: Iya. 500.
2: Oh, apa dhewe?
0: Tuh karto loro.
2: Kok dhewe mancing ae ngono.
0: Mancing mancing tak
2: kok. Lang utang 50 dari 500.
0: 500.
2: Loh, 500.
3: Anggota fraksi.
1: Lah saiki janjine ya apa janjine?
0: Janjine mbek
3: anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kito Batu. Haji Hamim Tohari, esos desa pemerintah Kito Batu. Sebatas usut tuntas,
2: praduga
3: pungutan liar soho praktek jual beli lapak pedagang kaki lima PKL ing kawasan pasar
1: alun-alun
3: Kito Batu. Diturut Hamim, kasus kasebat ketapikan untuk kawigatosan ingkang serius berantan dinugo sampun lumampah dangunipun mataun-taun soho kagungan potensi merugiaken para pedagang kecil. Kami menekesakan DPRD Kito Batu Sumadyo memfasilitasi aspirasi para pedagang lumantar agenda heri kagem patuh solusi awit saking persoalan kasebut. Panjenenganipun paring pamiji pedagang kaki lima dados kelompok paling rentan kumasan praktek-praktek pungli dening oknum-oknum ingkang boten kagungan tanggung jawab. Panjenenganipun ugi ngemotaken pilih area ingkang dipun papani para pedagang minangka fasilitas umum sehingga boten pareng dipun jual belikaken soho menika minangka kepentingan pribadi napa dene.

0: tempe. Gore tempe menggurep nang ndi mudun nang ngene kono ya iku kok ditinggoni sek. Enggak iso umur ngono lho.
1: Oh, dadi nurut tempe iki.
0: Iya.
1: Lah nek mlayu nang omahe wong. Terus apa yang mau kita duduk? Iku gak tolak perkara ini. Bisa dihukum uang apa sih?
2: Mulanya pernah kok wani mek 100 murah lho. Biasanya itu 200-200 seket lho.
1: Iya, saka berak teko keadaan tak lho.
0: Ini baru gaya lho.
2: Ada jerakan kebun pada pernah?
1: Lah iya pak.
3: Lagi. Tadi lho.
1: Ya iki.
3: Lasiana.
1: Wis cocok kuwi.
3: Apa? Bojone Lasiana.
4: Sampeyan bojone Lasiana?
1: Nggih.
4: Waduh, tetep percaya aku. Lah awake kok lumpur tok ngene.
1: Iya.
4: Diteh tok kowe.
1: Iya, pengeboran.
4: Waduh, mati ngebor ya.
1: Lho, garapan bon-bon.
4: Waduh, waduh.
1: Bon karu-karuan.
3: Tas teko ya, Bos.
4: Oh, Dugian Kalimantan ta?
1: Ora nopo.
4: Lah Dugian lho,
1: bukan mesin. Oh, gawe Dugian mriko.
4: Makassar, Makassar.
1: Sampe nilai apa? Cek adoy.
4: Tapi lak numpak kapal terbang.
1: Alah wong mriku-mriki mawon.
4: Lah numpak kapal terbang.
1: Lah napa?
3: Lah sakulang mulai pisan iki
1: ya. Cukup kali sepeda mini mawon.
4: Lho, mboten ngoten sampe banget pengeboran, lak mesti luar Jawa ta.
1: Lho, mboten tahu.
3: Jare sakulang mulai pisan sampeyan
4: njak. Dari mulai sakulang pisan mulai.
3: Lah iya, jare pernah
4: ngono. Lho, jare sing wedok ngono iku.
3: Sakulang mulai pisan.
1: Iya, pek ngene. Jare sapa? Sing sakulang mulai pisan iki tangga kula, Dik.
4: Lah sampeyan?
1: Lho, saben dina mulai. Icak lala rega.
4: Mboten ngoten sampeyan njak pengeboran iki ngebor napa sampeyan iki?
1: Ngebor sumur.
4: Yalah. Kula kira sampeyan iki ngene pertambangan minyak mereka.
1: Oh, mboten, ngebor sumur. Lah sampeyan perlu mboten ta? Ngebor.
4: Gesek-gesek pun buta-buta ngoten. Anu kula niki kepanggih sampeyan, nggih ta? Bojo sampeyan ke sawah kula.
1: Oh.
4: Nyambut jotro.
1: Eh, alah.
4: Ya. Ente iki alah. Khusus apa dia omak lo nyambut jotro gang 100.000 lah semuanya nih gang 100.000
1: lo kendelir
4: semuanya nih sampe dugi benjing disauri sebab sampe ini bangun pengeboran
1: iya panjang nih mbak
4: Pertamina terus yang ngerti ya
1: Pertamina ini lak pabrik itu
4: lah sampe ngeboran apa?
1: Somot
4: iki ya opor omongan ini.
3: Oh, lah kan sama salah paham. Mun ngeboran anggap sama lah ngebor nok Pertamina.
4: Pertamina.
0: Lah iki ngene. Ngomong nek kapan pengeboran iki aku guyu. Kok blontange pancene borong sumur.
1: Borong sumur lah nek sampe perlu mbutuhno sumur, kula garapi.
4: Lah nek ngoten ngeten mawon kula pinuruh bojo sampean Lasiana.
0: Dur kero iki.
3: Apa disusul lah?
4: Disusul. Disusul. Sampeyan. Oh, ya apa ta nek gak lanang gak wedoki padha dene.
3: Puno basa mbak aku sampean susul lho.
1: Susul lho.
4: Wah, murah.
1: Iki lho,
4: nah,
1: lho iki lho.
4: Wis kabeh bosan kok apik kok nek kelakuanmu e.
1: Lho, mangkane apik ni lek tak rabi ni. Biyen elek biyen.
4: Tekamu nang omah kula nuwun, ngapunten, ditolong saiki kok ngono kelakuanmu.
1: Kula nuwun kula nuwun nggih.
5: Iya.
1: Sopan.
4: Kok sopan-sopan ngoten, nek sopane sopan utang dhuwit niku bulet dhuwit iki lho.
1: Lho kok bulet kok dikek dhuwit sing bulet ta ya.
5: Lho ya ga aku diutangi terang-terangan.
1: Diutangi
5: kok.
1: Dikeki.
5: Iya.
1: Lho nek den rimo opo pokoke wonge.
4: Wah, kok ora rimo. Surane potone kok selop dia. Lah dadi kok dompet. Niki dhuwit utang ngomong nek sampe ndugi.
1: Lah sampean sukani ta?
4: Kok sukani?
1: Lah nek den rimo.
4: Ndon rimo lah kapan nyaure niki?
1: Kirangan.
4: Lho kirangan.
1: Wah, pengku wong iki. Wah,
4: pengku. Wah, dilone pengku.
1: Ya apa sih
3: lah iki terang-terangan bojo sampean kok kongkon tangga.
1: Lho enggak.
3: Lah kok kendel utang 500.000.
5: Anane aku wani sampean nek wis ngajangi omba aku dikon usaha, ayo.
1: Lah iya,
5: tak. Ono saksine kok tak ono.
3: Aku dhewe wis.
1: Lah kon saksine ta lho.
3: Iya.
5: Iya, aku ya budal usaha.
1: Lah tapi nek gak tanda tangan.
5: Lho tanda tangan.
1: Lho wis nek tanda tangan.
4: Nggih tanda tangan iki surate.
1: Kon tulis dhewe.
5: Iya.
1: Yo cek apa. Tulis sendiri yo cek gak lali. ABC ku ditenono.
4: Oh. Anak wedok e podo ae.
3: Tapi niki duduk di tengah-tengah lho ya.
4: Napa apa lho?
3: Lek ngono ning Lasiana terlalu kendel.
1: Lho, lek
3: ngomong pengeboran.
5: Lah ya apa panjane ya kebacut sampean sih.
3: Lek gak kendel ngono ya gak oleh, gak mung pengeboran gak kira oleh. Wong potongane koyo
1: luwak.
4: Oh, koyo luwak koyo luwak.
1: Panjane arek iki lincah bojoku iki. Ya ngono sing kendel kok.
5: Lah saiki tanggung jawab sampean ya apa?
1: Lah ya.
0: tau jahat
3: sarana penggawean ae.
1: Wis saiki tak ganti penggawean ae. Menyegah ojo sampe ya perpecah.
4: Ya apa ya penake.
1: Ha sampean tak gene sumur ae.
4: Terus monggo.
1: Hah?
4: Sampe borong sumur siji piro?
1: Satu.
4: Nang utang 500.
1: Lah iya, tak gene sumur 5.
4: Lah iya sih. Aku lho sumur 5 lho kaya apa? Oh sumur siji kualan.
1: Cito, lah ya kanggo atus,
4: atus siji.
1: Kanggo rawuh,
4: siji loro.
1: Kanggo mbah sikil. Ya kanggo kobokan lah kene ya. Unjuk umur ae. Eh apa?
4: Mosore kobokan gawe sumur barang iki.
1: Enak.
3: Dadi saiki ku rumah tangga kudu yo ndelok ukurane. Kaya ning lasane gak oleh. Bojone nyambut gawe soro-soro utang sak menungke. Lah pun yen cak bas.
4: Iya, iya, Pak.
3: Kancan utang didik kanggo nyambung urip ae gak digaelokno wong wedok sing ayu utang 500 digaeki.
4: Waduh iya iya.
1: Aja pilih-pilih. Lah nek ketepak ngene iki ya wong temen sing utang.
4: Ya temen apa? Wong ngono wong temen.
1: Temene lah
4: temen merocot tuarane.
1: Lah ya merocot.
5: Tapi ya gak enak, Cak.
1: Iya, wong jenenge utang.
5: Ndu utang ya usang ah. Menene tak sauri gampang.
4: Iya iya nah, iya. Jelas,
1: iya. Iya nek gak duwe ya apa maneh ya ta. Wong jenenge wong semoyo lah iso mundur
4: ta. Ngono kok platenan ah.
3: Ngono. Nek gak duwe ngomong kondo.
4: Ngomong kondo terus terang
3: ngono. Penting kene iki kondo masih 6 tahun pokok kondo.
4: Iya. 6 tahun 6 tahun ngono kok telaten di bojone ini
1: lho. Kok gak isoan. Kon kondo ngono adem atine. Iya. Masih tau kejali. Iya ta. Wis meni-meni utang men. Iya.
6: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ceritakan seorang pria yang harus berjuang menghadapi kemiskinan demi masa depan anaknya, termasuk dua ya. Dan perjalanan ini...

katang sudah budaya yang satu gino metan. Teman game awan penjinaan bidang kita akan lalakun kagrak jazz nih. Menikah balik malih, menikah wonten langga minggang kapulo aturaken. Retno Pangasih. Sesarengan Kusumaning Ayu Nanda Sari.

Binujeng dalugi menika kagem panjenenganipun Mas Agus Sugiyarso ingkang wonten Maung Rembung Sidoarjo. Iya, Mas Agus ini yang Maung apa neng dia dalemi? Moro tak antem ae Maung. Sugeng dalu rayu ki rayu ki kagem panjenengan. Salam kagem dulur-dulur Paseban Atmosdoyo nggih. Mriki iki kagem bae Mbah Kacep. Kagem komandan, kagem Dik Nur, Dik Nar. Pokoke kanggo dulur-dulur kabeh. Angge, wah berarti bener aku lek ngarani wau. Wonten iki Dewi Sekartaji Wilujeng Dalu.

Wilujeng dalu iki kagem panjenenganipun Mas Irfan Effendi. Matur nuwun yuk Sri. Pokoke suwelek wis. Bos Sukari Wilujeng dalu, selamat malam Bos Sukari. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Ini untuk dulur-dulur yang ada di Citandu daerah Malingping. Selamat malam, selamat beraktivitas. Amin, terima kasih untuk jenengan, semoga umur panjang juga ya Bos Sukari. Kowe lagi bungkusi kerufu. Wonten ugi Mas Awan milih jeng dalu.

Matur nuwun sangat menika kagem info Singosari Sugeng Dalu Cak, selamat menyambut Senin. Selamat menyambut upacara. Ampunten niki sambil sentelap sentelup. Mas Ludi Wisnu, Mas Odang ugi wilujeng dalu. Mas Rul.

Kadang sunah budaya yang satu kinurmatan selangkung menit saking tabus dulur ses dulur sampean sedoso dalu nggih. Nika kagem jenengan sami binyang nggih malih nika sing katemben manggihaken nggih. Sing dereng tepung nggih wilujeng tetembungan. Kagem dulur-dulur ingkang wonten Jawa Barat. Nah, wonten daerah Malingping. Bosukari sinambi munggusi kerupuk ya. Ngerti pura ya. Nah ini yang sambil hari ini berlembur bungkusi karufu. Eh, semoga-moga ini kerupuknya juga laris manis. Terus yang bekerja semoga tansah menghasilkan pundi-pundi rezeki yang barokah. Mbak sisi lain wilujeng dalugi. Matur nuwun menika kagem Mas Rul. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan kagem panjenengan sedaya nggih. Tumraping tiyang sepuh menika kala mangsane kudu duweni rasa ikhlas, rasa lila. Nalikane kudu nglepas putrane ingkang badhe jumangkaing bebrayane enggal. Semanten ugi ingkang tasih dereng, nah ngapa nesik bayek menika kudu linambaran ikhlas. Nek wis gedhe iki ikhlas nglepas kini lese bayi nganti dining sih nopong ya sih dadi tanggungan wong tua nih kok kudu ikhlas yang kirim butun paring panggulo bentah. Kadin ini nopong yang samun kayaan dining ibu bapak kulo penjenengan sedoyo nggih bersih ingkang tasik katunggul nopong yang samun nyawargi nih kok kerja imut kerja tan sailing mobil wonten ing kulo penjenengan sedoyo nih kok. Hanamung saking keparenging Gusti lumantar bobo kelawan ibu. Semanten ugi tumraping kula panjenengan sedaya ingkang sampun lenggono. Menika kedah tansah kinanten bekti, bekti lan

Wonten tembang paling enggal saking Mbak Soimah Poncowati, saking Mae Soimah. Tembang Donga. Dio Warfli. Satria Wilujeng Jalu.

aku bocah bagus. Senadyan to bapakmu rumangsa ijih wingi ngemban gendong sliramu. Nanging yekti takdir wis tinulis kodrat wis nerat. Aboto ginaya ngopo? Bapak kudu lila nglepas sliramu kaya jemparing tanpa ginandolan tapi tetep dak lawas. Mlakuo ning dalanmu cah bagus, mlakuo ning dalanmu cahayu, kabeh wis ginaris.

saya dalu. Lagune dipilihne sing rada jare wong-wonge sing rada-rada romantis. Lah menika wonten lagu Grigis kang ginarap. Weh rada mau digarapane. Jeng daluki kagem dentisel.

Eni Herlina. Matur nuwun sangat sampun kebarang mampir dalu menika nggih. Muji kula mugi tansah sehat, seger waras, sugih rezeki barokah, umur panjang manfaat. So tansah dinepiaken ing balak sengkala sarusiku denda ziloko. Iki tetep tekan teguh. Ngelambai gesang kanthi angrakit syukur syukur tafakur.

Sekawan dosa wolu menit saking tabus dosa alumni kau ni. Kakek menjeringan ini kan kata ben kimaun manggi akun setunggal atus kang sal koma tiga. Radio Republik Indonesia Malang perempat suara budaya Nusantara menjeringan sarangan gulo cak pentol. Mau tengah di coro asmoro dono.

Barang kadang sono budaya ingkang satu kinurmatan. Sinami midang itaken lagu Nojo Nguber Welase. Kegerak blues ya. Sama ini kok aneh-aneh lho ngulik lagu cak petuk wai. Emang seni budaya ini ku luas. Awai dewi tetep gelom duda gelom golek mesti petuk lian ya. Jika tokoku nurunu tokoku nurunu wai. Nggih, kabareng kawula mung kasih ngati cara menika nggih. Kula ingkang pamit mundur adi carane tiring pinungkasan. Panjenengan kula tasih badhe ngaturaken lakon-lakon ngantos mangke Rabu kali welas dalu. Usana kawula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng rahayu rayo kang samya pinanggih. Duun duun matur nuwun.

0: pas jam 23.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, akhir-akhir ini wabah difteri makin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Yang ketiga adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Saudara, akhir-akhir ini wabah difteri makin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Ketiga adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ring kretya kang kuwasa.
1: Duk, putuku bocah e.

Dino iki kakung ora bisa matur apa-apa mun jurungi donga pangestu. Mugia putuku tansah seger waras, kuat selamet, sugih rejeki barokah umur panjang manfaat. Dadi putri kang bekti marang ayah lan mama. Dadi putri kang solehah. Dadi putri kang migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Tetep pinter, tetep sabar, tetep tegen, tetep teguh, lan tetep ajeg suka subur tafakur. Wilujeng ambal war.

saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Minggu 17 Mei 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda dengan menyampaikan berbagai macam acara yang sudah kami sajikan mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya dari Candi Panggung 58, segenap kru Radio Republik Indonesia Malang Pro 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 18 Mei 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu, para pamireng sedaya. Kek pagi hari ini ngaji kita ngaji pagi cahyaning ati. Lan kelaras

0: dinten menika dinten Senin tanggal 18 Mei 2016 sampun rawuh beliaunya Ustadz Ahmad Fahrur Rosi SHISH kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah,
0: ibu jam majlis. Dengan sami ugi Pak Ustaz, alhamdulillah. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang syukur vs kufur nikmat untuk menguatkan mental positif. Mekaten nggih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Apa sih rasa syukuriku? Apa sih kufurku? Nah, apa maning tentang nikmat nih kok. Monggo Pak Ustadz, muka dimanipun rumiyin sedherenge Pak mengke para pemirsa pendengar ingkang sampun mirengke badhe nika konsultasi utawa gogi ngaji bareng. Monggo Pak Ustadz.
1: Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulan bi ra'da. Allahumma salli ala Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu Iksanin illa yang bikin. Amma ba'ad. Allah ba'ad layatil karim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sallah li sadri wa yasir li amri. Ahlul qadatam min lisanahu qawli. Allah anfa'na bim alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rizukna ilma yanfa'una wa jidana yallahi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulil karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing enjing dening menika Allah taala semelingaken rahmat lan pun dumateng kula kanjeng sedaya. Allah taala semelingaken nikmat iman, Islam, lan sehat lan sempat. Mila kula lan menjenengan saged dijagaken ini Allah kepanggih malih wonten kajian Islam. Terus kawan saluran budaya Nusantara RRI Malang, insyaallah dari pun Ramadhan Sebuah Al-Akhir. Amin. Selawat dan salam mungkin tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampun berkata dua matang kulo dan pertanyaan dinten menika ini tema yang jadi sami-sami dibahas nih kait syukur terus fulmat dan rangka untuk mental yang positif. Amin rahimakumullah. Dan kehidupan meniko setiap musuhiku pasti nanti gak ada rasa kira kecewa atau bahkan mungkin iri ya. Atau kemudian tak membandingkan kita dengan orang lain. Apa malih media sosial di saat ini ya, karena tianiku sering ngalih kian orang lain, sering ngalih keberhasilan orang lain, sering kali melihat orang lain, tapi akhirnya tanpa dia sadari itu membuat merasa ya senantiasa kekurangan. Padahal bisa jadi kita lupa bahwa Allah sudah memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, Islam mengajarkan satu kekuatan besar yang mampu membuat hati niku tenang, rasa hidup lebih berbahagia, diniku dengan bersyukur. Syukur niku bukan ucapan alhamdulillah, tapi syukur itu lebih luas lagi niku bagaimana cara pandang kita yang melihat kehidupan dunia ini. Pamirang rahimakumullah. Makna syukur yang sesungguhnya niku berarti bahwa menyadari bahwa semua nikmat itu yang Allah berikan kepada kita ini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yang bersyukuriku bodoh sedekatkan kalimat alhamdulillah dengan lisan, tetapi dari dalam hatinya, kemudian dia menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang bersifat kebaikan. Berbicara tentang nikmat, nikmat itu bukan hanya sekedar yang bernama harta saja, tetapi ketika menjelaskan setuju sakit bernafas dengan enak, dengan sehat, itu adalah nikmat. Pagi hari ini kita bisa dibangunkan dari wafat sejenak kita, di tidur kita itu, kemudian kita menunaikan sholat subuh berjamaah, yang kita bisa mendengarkan kajian daily hati, itu bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki keluarga, itu adalah nikmat Subhanahu wa taala. Kita bisa sarapan, bisa makan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada nikmat yang luar biasa yang kita syukuri adalah kita masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Kadang manusia itu terlalu fokus pada apa yang belum dia miliki, sehingga hal yang demikian ini membuat dirinya lupa akan bersyukur segala nikmat yang telah Allah anugerahkan. Nah, terkadang itu banyak kumulah sif yang kemudian kurang bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, itulah disebut dengan kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah tidak menghargai nikmat Allah. Ya. Kemudian kita senantiasa merasa kurang, kemudian kita banyak mengeluh. Kan? Ketika kemudian Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang luar biasa banyak itu, tapi kita gunakan untuk hal yang bersifat maksiat, bersifat dosa, nah, itu bagian dari sebuah kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat itu biasanya sulit untuk bisa berbahagia. Demikian, perhatinya selalu senantiasa kekurangan yang ada dalam dirinya. Rumahnya sudah bagus, tapi masih terasa sepi. Rizkinya sudah cukup, tapi senantiasa merasa kurang. Tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kesehatan, tapi masih banyak mengeluh. Padahal, kalau kita berbicara tentang konsep kebahagiaan, maka kebahagiaan itu tidak selalu ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi kebahagiaan itu dilihat bagaimana kemampuan dari diri kita untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pamir rahimakumullah, sifat syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu akan membentuk mental yang positif dalam diri kita. Orang yang senantiasa bersyukur akan memiliki mental yang lebih kuat. Kemudian ketika dia dalam menyikapi nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia bisa lebih tenang. Artinya dalam menjaga hidup, dia tenang. Kemudian yang kedua, orang yang senang bersyukur itu, maka akan memunculkan rasa tidak mudah iri. Ya, kenapa? Karena setiap orang itu pasti punya ujian dan rezekinya masing-masing. Artinya, apa yang Allah anugerahkan kepada orang lain, ketika itu dianugerahkan kepada kita, belum tentu kita mampu untuk kemudian bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, senangnya bersyukur itu akan memunculkan sifat optimis. Ya. Karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberinya banyak kebaikan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, orang yang senantiasa bersyukur itu akan bahagia. Kenapa akan membuat dia bahagia? Karena dia akan mampu menikmati hal-hal yang sebenarnya. Ya, syukur itu akan membuat hati itu menjadi kaya. Meskipun harta tidak selalu banyak, tetapi hatinya selalu merasa tenang, merasa bahagia. Amin rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita untuk kemudian melatih rasa syukur kita? Yang pertama adalah, marilah kita senantiasa dalam urusan dunia ini untuk melihat ke bawah. melihat orang yang lebih sulit daripada diri kita, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa menghargai nikmat. Bila kita sudah diberikan Allah anugerah rezeki, misalkan berupa contoh paling sering dipakai adalah kita sudah memiliki sepeda motor, ya sudah kita bersyukur. Kita lihat orang yang masih menggunakan sepeda pacar, yang masih memiliki sepeda panjal, bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan melihat orang yang di bawahnya yang masih berjalan kaki. Yang berjalan kaki pun demikian, senantiasa bersyukur kepada Allah dibandingkan dengan orang yang subhanahu wa ta'ala ditakdirkan harus berjalan menggunakan bantuan Allah, yaitu kursi roda. Yang menggunakan kursi roda pun demikian, senantiasa bersyukur kepada Allah dengan melihat saudara yang lain yang hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Orang yang masih bisa berbaring di tempat tidurnya pun senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang dia lihat adalah orang yang sudah tidak lagi di tempat tidurnya, tetap bisa berbaring di tanah, artinya sudah meninggal dunia. Maka ini bisa memunculkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yaitu membiasakan mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya ketika kita mendapatkan anugerah nikmat yang besar, tetapi biasa apapun juga itu kita senantiasa bersyukur pada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Ketika bangun tidur baca alhamdulillah, ketika selesai makan baca alhamdulillah, setelah selesai mengerjakan pekerjaan kita baca alhamdulillah. Maka dengan kebiasaan ini akan mengucapkan sifat syukur dalam diri kita. Kemudian mungkin yang bisa kita lakukan untuk melatih rasa syukur itu, ya kita mungkin ya bisa menulis nikmat yang kita miliki gitu ya. Ya kita catat gitu ya, apa saja yang Allah sudah berikan kepada kita. Ternyata kalau kita tulis itu luar biasa banyak nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, ini juga bisa membentuk, bisa melatih rasa syukur dalam diri kita. Kemudian yang keempat adalah senantiasa menggunakan nikmat Allah itu untuk kebaikan. Ya, ilmu kita pakai untuk hal-hal yang bermanfaat, harta yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbagi, tenaga yang Allah berikan kepada kita, kita pakai untuk bisa menolong sesama. Kemudian yang kelima adalah untuk bisa melatih rasa syukur kita adalah mengurangi kebiasaan membandingkan diri. Kita jangan senang membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap hidup manusia itu, jalan hidup manusia itu sebenarnya memiliki jalan yang berbeda-beda. Itu kami rahimakumullah. Maka ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang senang bersyukur, maka dalam kondisi apapun juga kita akan senantiasa bersyukur. Walaupun saat kita dalam kesusahan, kita bisa untuk tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur tertinggi itu adalah ketika kita mampu tetap melihat kebaikan-kebaikan saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah belum memberi apa yang kita inginkan, tetapi Allah masih memberikan kepada kita iman, Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, Allah masih memberikan kita orang-orang yang mencintai kita. Nah, maka itu adalah bagian dari syukur yang sangat biasa kita ucapkan. Nah, kadang memang Allah itu ketika memberikan ujian kepada sebenarnya adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya kita senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada atau diri kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan harta misalkan, maka kita biasa mengatakan alhamdulillah masih ada nikmat tidak hilang dalam diri kita, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat ibadah. Ini bagian syukur yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita. Maka pemirsa rahimakumullah, ketika hati ini dipenuhi dengan syukur, maka musibah apapun yang akan Allah ujikan kepada kita tidak akan mampu meruntuhkan jiwa kita. Karena apa? Karena kita tahu selama kita masih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan solusinya untuk diri kita. Oleh karenanya, mari kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senang biasa untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Ya, jangan terlalu sibuk kita dengan menghitung kekurangan-kekurangan kita. Ya, kita harus imbang juga. Kita harus banyak menghitung berapa nikmat Allah yang berikan kepada kita. Karena syukur bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Maka mulailah dari hari ini dengan apa? Lebih sedikit mengeluh, lebih banyak menghargai dan lebih sering mengucapkan alhamdulillah. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, dijauhkan dari hati yang kufur nikmat dan diberikan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Wallahu a'lam.
0: Ini, nah, Bapak Ibu, monggo wonten kesempatan menika kula buka dateng 081 5569 1053 menika wonten ingkang WA Pak Ustadz saking Ibu Rukmining. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ning saderengipun WA nika kula waos nika wonten ingkang mlebet Pak Ustadz kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Bu Sri Ponco, sehat-sehat Bu.
2: Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi penjenengan sekalian sehat Bu.
0: Amin, amin. Moga Bu Sri Ponco.
2: Ndelek banget nih Pak Ustadz. Kalau kita menerima kenikmatan atau rezeki dari Allah, selain ucapan alhamdulillah, ini harus didampingi dengan apa ucapan itu? Atau cukup mengucapkan alhamdulillah saja? Cukup? Atau harus bagaimana? Ketika kita mendapatkan misalnya rezeki, berupa harta, atau kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nah ini harus disertai apa ucapan alhamdulillah itu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini kan nge Bu Rukmining mengatakan Pak Ustad. Assalamualaikum Pak Ustad dari Bu Rukmining sumber Sekarendau. Maaf mau tanya, ini bukan tema mungkin buat yang mau korban ini Pak Ustad. Kan ini yang nggak boleh itu apa Pak Ustad? Katanya ada yang memotong kuku, rambut, apa yang tidak boleh? Mohon penjelasan Pak Ustad. Matur sembah nuwun. Ini kan wonten ugi Sirat, Pak Sirat nih kan, ngaten Pak Ustad. Assalamualaikum Pak Ustad. Tentang apa kekuatan dari ucapan syukur itu Pak Ustad? Dan contoh ya orang yang kufur itu kok tentang apa tadi? Yang positif. Temanya tentang yang tadi itu Pak Ustad, menguatkan mental positif itu. Yang berat itu kedua-duanya ini Pak Ustad. Banding no ini ke piye ngoten lah, intine ngoten mungkin. Matur sembah nuwun Pak Sirat.
1: Nggih. Matur nuwun. Kawali sing. Nggih, Gusti Bu Sri Boncok. Nggih, walaupun kula sampeyan Gusti Boncok bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita berupa nikmat yang banyak gitu ya, nikmat ya apapun juga itu, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Maka apakah cukup dengan alhamdulillah saja? Tentunya tidak. Yang wajib alhamdulillah, kemudian alhamdulillah disertai dengan apa? Menggunakan nikmat itu senantiasa digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikan nikmat berupa kesehatan, dipakai ibadah yang banyak, bekerja yang optimal, bekerja yang maksimal, diberikan nikmat lisan, dipakai lisan itu untuk kemudian mengajak orang kepada kebaikan gitu ya. Diberikan anugerah berupa rezeki, dipakai rezeki itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk banyak bersedekah. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena orang yang kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak dipakai untuk kebaikan-kebaikan, maka dia itu bagian dari kufur nikmat. Diberikan oleh Allah kesehatan tetapi tidak pernah dipakai ibadah, malah tiap malam dipakai begadang yang tidak menguntungkan, tidak bermanfaat, tetapi sholat subuhnya nggak dilakukan, tidak bekerja, bermalas-malasan. Nah ini bagian dari kufur nikmat, dari yang nikmat Allah berikan kepada dirinya berupa kesehatan. Nah, kemudian diberikan rezeki oleh Allah berupa harta. Harta ini tidak dipakai untuk banyak bersedekah, melipatkan untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Dan ini juga bagian dari kufur nikmat. Maka mesti kuncap, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, nikmat kepada kita berupa itu rezeki itu berupa uang atau nikmat yang lainnya, maka alhamdulillah yang kita ucapkan itu harus disertai dengan apa? Disertai dengan itu melakukan berbagai banyak amal-amal kebaikan yang nantinya dengan rezeki dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Kemudian untuk buruk ini saya tidak tahu. Tentang kurban, memang dalam masa sebutkan bagi kita yang berkurban, kalau sudah dekati waktu berkurban, ya, bahkan dikatakan jika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, ya, memang ada larangannya, kita tidak boleh potong kuku, tidak boleh kemudian memotong rambut, ya, sampai nanti selesai kurban itu ditunaikan. Nah ini memang itu perintah dari sunnah dari Rasulullah SAW. Artinya ketika kita berkurban ya sudah kita mengikuti apa yang ditentukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan yang masalah tadi tidak bersyukur ya Pak.
3: Inji.
1: Orang yang senantiasa bersyukur itu akan memunculkan sifat positif dalam dirinya. Jadi saya sampaikan di antaranya sifat positif yang bisa muncul dalam diri orang yang senantiasa bersyukur itu apa? Dia akan bisa memandang hidup itu dengan lebih optimis, gitu ya. Ketika dia menghadapi apapun juga dia bisa lebih tenang. Yang paling utama lagi tidak muncul rasa iri dalam hati. Dia senantiasa hatinya itu dia ya dia dapatkan itu asalkan dia sudah ikhtiarnya sudah maksimal sudah optimal dan Allah berikan pada kita berarti ya, memang itu sudah cukup untuk diri kita. Kemudian akan membuat kita lebih bahagia. Nah, Allah menyampaikan di Al-Qur'an ya. La syakartum lazidannakum wa la kafartum min azabil syadid. Kalau kita syukur pada Allah itu, nikmat itu akan Allah tambahkan untuk kita. Tapi kalau kita kufur kepada Allah, maka azab Allah itu amatlah. Maka orang yang syukur itu akan kita membuat diri kita itu lebih optimal, lebih optimis, kita gitu, lebih bisa berbahagia atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin demikian.
0: Niko nggak pernah hamba Allah mengatakan Pak Ustad. Assalamualaikum Pak Ustad. Ini tentang kekufuran. Seringkali kita itu menengai menggunakan harta, maksudnya menengai. Terkadang takutnya itu ya kufurnya itu tadi Pak Ustad. Seringkali kan kita merasa bahwa sewu Islam itu kan dianjurkan untuk kaya. Nah kalau misalnya wes aku bersyukur sakwiniai. Nah, apa ini menunjukkan juga tipis atau garis merah kufur, Pak Ustaz? Monggo.
1: Ini. Seperti yang pernah dibahas pada kesempatan pekan yang lalu, Senin yang lalu, terkait tentang ikhtiar. Maka dikatakan orang itu bisa bersyukur atas nikmat Allah itu adalah ketika kita sudah melakukan ikhtiar dengan optimal. Bekerja dengan maksimal, bekerja sesuai dengan durasi jam kerja yang ditentukan, sudah dilakukan semua. Tapi ternyata rezeki yang Allah berikan kepada kita, menurut kita itu kok tidak banyak. Maka ketika kita mensyukuri menerima itu dengan lapang dada, itu bagian dari bersyukur kita. Tetapi kalau ada orang yang kemudian tidak ada ikhtiar sama sekali. Ya wis opo ono citrimo bono sak syukuri wis ono ini yo ini tapi tidak ada ikhtiar di dalam itu bisa jadi bagian dari kufur nikmat dari Allah taala karena dia tidak ada usaha karena dalam Islam itu ikhtiar dan tawakal itu yang kita bahas seperti Senin yang lalu itu juga sayap yang tidak bisa hilang dalam kehidupan kita harus nanti ya ada kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti muncul sifat apa syukur atas apapun yang akan Allah berikan atas ikhtiar yang kita lakukan. Nah ini menjadi orang bersyukur itu harus ada ikhtiarnya dulu, berusaha dulu dengan semaksimal mungkin, baru kemudian apapun hasil yang didapatkan ya, terima itu dengan lapang dada. Itu bagian dari syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Allah alam.
3: Ini. Pokok intinya itu tidak membanding-bandingkan, mengatakan Pak Ustaz, dengan orang ya, lain betul. Atau mungkin yang ada itu manusia ini nun sewu Pak Ustaz kaya Mbah Demin ngatane kadang-kadang sih kepingin ini kok ngatane kok. Lah untuk mengejarnya ini loh Pak Ustaz. Tentang kalau sajane aku iso iku apa maning saiki nun sewu Pak Ustadz, kemampuan kita tidak bisa keukur dengan sendiri-sendiri akan menjadikan kufur mekaten.
1: Iya.
3: Jadi memang bagaimana ini?
1: Iya. Jadi memang sifat kita membandingkan dengan orang lain itu hendaknya tidak membandingkan dalam dan sisi dunia gimana?
3: Injil.
1: Oh dari sisi masalah ibadah harus ada pembandingnya.
3: Oh ngetan.
1: Kalau nggak begitu kita nggak ada semangat. Gitu. Sudah bisa sholat lima waktu, harus ada pembandingnya. Oh ternyata teman saya bisa lima waktunya diiringi dengan sholat sunnah ya. Saya harus bisa lah, ini baru boleh. Tapi dalam masalah dunia memang kita tidak bisa tidak ingin membandingkan dengan orang lain karena belum tentu yang Allah nubrahkan kepada orang lain itu ketika itu diberikan kepada kita itu kita bisa melakukan hal yang sama. Oh iso aku ngelakoni iku ternyata begitu diberikan kepada kita tidak lebih baik dari orang yang kita bandingkan itu. Misalkan kita membandingkan kita dengan misalkan paling muda itu ya kita bandingkan diri kita untuk menjadi seorang pejabat misalkan di tahun 2029 nanti lah kan calonkan anggota dewan lah iso kok aku ya. Belum tentu ketika nanti jadi lebih baik daripada orang yang dibandingkan itu ternyata bisa jadi lebih buruk. Maka ya sudah, kita hidup ini berusaha ikhtiar yang baik pada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan niat yang baik ya, kemudian nasibnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang banyak bersyukur pada Allah itu bisa kemudian memunculkan sifat optimis. Jangan sampai kemudian rasa syukur itu kemudian menghadirkan sifat yang pesimis. Iya. Wis gak salah pokoke gitu ya. Kuliah apa namanya? Iya, pesimis itu semangat untuk berkaryanya itu kurang. Jangan sampai demikian. Jadi orang bersyukur itu harusnya dia tetap bersemangat untuk bisa menghasilkan yang terbaik dalam kehidupannya. Mungkin demikian dari Allah SWT.
3: Inji. Ini kan wonten ugi Arto ingkang wonten Jengon Sari mekaten. Assalamualaikum Mbah Demin Pak Ustaz. Pertanyaannya mungkin kalau orang kufur kan ada nilai atau mungkin nikmat mengingkarinya itu sama Allah diberi imbalan azab makatan. Tetapi apa kalau hasil dari orang bersyukur nih Pak Ustaz?
1: Ya, orang yang bersyukur tadi kita dan paling juga bahwa akan menghadirkan sifat lebih tenang dalam hidupnya. Nah, ketika ya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang mungkin tidak sebanyak orang lain, tapi karena dia bersyukur atas Allah, dia tetap tenang ya. Tidak untuk kemudian menghitung-hitung nikmat orang lain, tapi dia lebih banyak untuk sibuk menghitung nikmatnya sendiri gitu ya. Kemudian dia kemudian lebih bisa menghadirkan ketenangan dalam kehidupan. Nah, orang yang bersyukur itu akan menghadirkan sifat demikian. Tidak akan mudah mengeluh gitu ya. Dia akan lebih banyak bisa bersifat yang optimis ya dalam menghadapi hidup ini karena dia sudah berusaha dengan maksimal. Maka ketika Allah berikan apa yang dianugerahkan kepada dirinya, nah, maka dia bisa menerimanya dengan baik. Karena memang secara konsep seharusnya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu harus bisa mencukupi kebutuhan hidup kita seharusnya. Tapi kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang bukan hal wajib untuk diri kita, itu yang kita paksakan, gitu ya. Nah ini yang kemudian membuat orang itu akhirnya merasa kekurangan. Apalagi tadi di awal penerima sudah saya sampaikan, di era kekinian banyak tontonan yang kemudian menjadi tuntunan, gitu ya. Nonton kemewahan orang lain, keberhasilan orang lain, membandingkan dengan dirinya, akhirnya dia lupa bahwa di sisi lain ada yang orang yang dia tonton itu tidak dimiliki, gitu ya. Misalkan oke lah dia mewah, dia bisa memiliki apa saja, tapi belum tentu dia memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang seperti dimilikinya. Lain yang harus kita sering ada dalam diri kita. Jadi melihat ada kebaikan-kebaikan yang masih Allah nugerahkan kepada kita, masih bisa beraktivitas karena badannya sehat. Ini kan juga bagian yang harus kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian, Allah a'lam.
3: Inji. Kalau ini anu Pak Ustadz pribadi ya, pernah sering mendengar itu, kadang-kadang teman itu kadang aku ki bersyukur iki mang gak konangan aku nyolong. Lah ini ngerteno kenapa Pak Ustadz?
1: Bersyukur maksudnya
3: ini kenapa? Intinya itu kadang-kadang mendengar kata syukur itu, syukur aku mang gak konangan aku mang, ya Allah. Nah, sering kali ngoten Pak Ustadz, kula niku lho ya apa sih arek iki?
1: Melakukan dua, ya, misalkan mundur dari tiang nggak ketemu nonton gitu. Okay. Ya itu bukan bersyukur sebenarnya.
3: Oh.
1: Itu Allah masih menutupi kesalahannya.
3: Ya.
1: Jadi kan kita hari ini itu orang masih melihat kita baik itu kan. Pada dasarnya kan Allah sedang menutupi kejelekan kita,
3: mengatakan
1: ya, Allah tutupi. Ya, maka ya kita syukur, ya kita bersyukur Allah masih tutup kita. Tapi jangan kemudian ketika orang itu melakukan sebuah tindak kejahatan, tidak ketemu, datang ketangkep oleh masa, kemudian bersyukur, mana di mana ini mana ya? Maka bersyukurnya hari ini dosa dia lakukan itu tidak ketemu, gitu ya, tidak ketahuan orang lain, bersyukurnya itu ya itu. Tapi jangan kemudian dijadikan sebagai perilaku yang dilakukan terus menerus, gitu ya. Jadi bersyukurnya itu Allah tutupi dosa kita. Ya. Tetapi jangan kemudian ya dilakukan terus menerus. Kalau bisa ya dia bertobat, barang yang diambil itu dia kembalikan. Nah, itu bagian dari wujud syukurnya. Kalau yang diambil tetap dia gunakan, bukan bersyukur, namanya itu kufur nikmat, gitu ya. Karena Allah berikan dia kesehatan, bukan dipakai untuk hal yang baik, tetapi dipakai hal yang tidak baik. Wallahualam.
3: Ini cara melatih nih, mengatakan gitu Pak Ustaz. Cara melatih rasa syukur nih kalau Pak Ustaz. Sering kali yang kita itu nggak tahu. Caranya ngelatih gitu, apa apa dewe. Jadi saya tetap bersyukur sama Allah, mengatakan Pak Ustaz.
1: Ini. Terus, bagaimana cara melatih rasa syukur kita itu? Yang pertama, dalam urusan dunia kita senantiasa melihat yang di bawah kita. Kita di bawah pengusahaan bahwa pada masalah akhirat kita selalu di atas kita. Ini badan yang lebih baik dari kita untuk membuat kita termotivasi dalam beribadah kepada Allah. Tapi dalam masalah urusan dunia, memang kita disunahkan Rasulullah itu untuk melihat yang di bawah kita. Melihat orang yang masih di bawah kita. Tadi saya contohkan ketika kita masih oleh Allah diberikan kenikmatan memiliki kendaraan bermotor roda dua, kita bersyukur. Kita punya sepeda motor, kita ada saudara kita yang kemudian masih menggunakan sepeda panjal, yang masih pakai sepeda panjal juga bersyukur. Melihat orang yang teman-teman harus berjalan kaki, yang berjalan kaki juga bersyukur. Melihat orang yang kemudian oleh Allah diberikan ujian di mana-mana harus menggunakan alat yang namanya kursi roda, yang menggunakan kursi roda pun harus bersyukur karena masih ada orang yang kemudian tidak bisa kemana-mana, dia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Di tempat tidur pun harus bersyukur karena dia harus melihat orang yang tidak lagi berbaring di atas tempat tidurnya, tetapi dia berbaring beralaskan tanah bentuk syukur kita. Tetapi sekali lagi, token masalah ini tidak boleh kemudian kita mengurangi semangat kita dalam bekerja. Bersemangat dalam bekerja, tetapi ini bisa menjadi benteng kita untuk kemudian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Semangat kerjanya, tapi kemudian Allah ketika rezeki yang dia berikan kepada kita cukup untuk bisa membeli sepeda motor, lainlah kemudian dites bagaimana rasa syukur kita. Nah, kemudian ketika kita bersyukur, alhamdulillah sih di sepeda motor itu tonggoku sih nggak sepeda panjang lah, ini betul syukurnya di situ. Kemudian yang kedua, membiasakan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat yang besar gitu ya, tetapi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah. Maka ini bisa membuat kita menjadi hamba Allah yang bisa senantiasa bersyukur. Kemudian berikutnya, ini mungkin untuk melatih literasi kita gitu ya. Kita sering nulis nikmat apa sih yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Kita tulis, coba kita catat. Ternyata kalau kita catat itu banyak juga nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini sangat langsung kan membuat kita itu kemudian menjadi hamba Allah itu yang senang bersyukur. Kemudian yang gak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana kita bisa menggunakan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk hal-hal yang berupa kebaikan. Ketika diberikan ilmu, kita pakai untuk hal yang bermanfaat. Ketika diberikan harta, kita bisa pakai untuk senantiasa berbagi. Diberikan tenaga, kita senantiasa dipakai atau bisa menolong orang. Ini juga bisa membangkitkan rasa syukur kita. Dan yang terpenting lagi, yang tadi sempat kita bahas, nah, jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap hidup manusia itu memiliki jalan yang berbeda-beda. Mungkin ini cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melatih rasa syukur dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
3: Matur sembah nuwun Pak Ustaz. Bapak Ibu ngamonten dalem nggih, matur sembah nuwun. Padhalipun kabeten nyekapi Pak Ustaz ning apa yang disampaikan tentang syukur PS kufur nikmat menika menguatkan mental yang positif. Kesimpulanipun pripun sekaligus penutup nika Pak Ustaz.
1: Nggih. Matur nuwun madhumi. Puan gua sampaikan bahwa ketika kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah berikan kepada kita, maka yakinlah rasa syukur kita itu akan menghadirkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. La syakartum la tijannakum wa la kafartum min azabil asyam. Tapi kalau kemudian kita oleh Allah diberikan anugerah yang banyak, kemudian kita malah menjadi hamba Allah yang kurang bisa mensyukuri nikmat itu karena senantiasa membandingkan diri kita dengan orang lain, senantiasa mengamati orang, kemudian hasil pengamatan itu kita proyeksikan untuk diri kita, ternyata enggak sama dengan kita amati itu, bisa menghadirkan rasa kufur nikmat kita pada Allah. Maka yakinlah rasa yang demikian, sifat yang demikian bisa menghadirkan azab Allah yang sangat sedih. Nikmat itu akan Allah ambil secara perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Maka berilah kita jadi hamba Allah yang sedang bersyukur. Agar apa? Dengan rasa syukur bisa menghadirkan nikmat Allah yang lainnya. Dengan rasa syukur itu bisa membuat diri kita bisa lebih tenang. Dengan rasa syukur itu bisa membuat kita dijauhkan dari sifat iri, hati, dan dengki. Dengan syukur itu bisa menghadirkan lebih optimis lagi dalam menjalani kehidupan ini. Dan dengan rasa syukur itu bisa menghadirkan yang dalam hidup kita. Maka mari kita tanamkan rasa syukur itu dalam diri kita. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah, kata Rasul, orang bertakwa itu luar biasa. Ketika dia oleh Allah diberikan kebaikan, dia bersyukur. Ketika oleh Allah dia diberikan ujian, dia pun tetap bersyukur. Karena dengan rasa syukur itu bisa menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Syukur itu bukan hanya sekedar mendatangkan pahala, tapi syukur itu bisa menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Janganlah kita terlalu sibuk menghitung kekurangan kita sehingga kita lupa menghitung Allah yang begitu banyak yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Maka dengan rasa syukur itu insya Allah bisa mendatangkan kenikmatan dalam diri kita, bukan hanya nikmat bahagia hidup di dunia, insya Allah bisa menghantarkan kita untuk bisa berbahagia kelak karena Allah Subhanahu wa taala. Amin.
3: Amin.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allah jauhkan kita, diri kita, dari rasa kufur nikmat, dan Allah berikan anugerah kehidupan kepada kita dengan kehidupan yang berkah. Dan insya Allah kita dengan keluarga kita, bersama saudara-saudara kita semuanya, teman-teman kita semuanya telah bisa berbahagia di surga Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
1: Matur nuwun atas perhatiannya, matur nuwun badanin, kula mesti maaf. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mekaten Adi Coro Cahya ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Jalan Gondang Legi, Balai Kambang, Malang ditargetkan rampung Desember 2026. Proyek peningkatan Jalan Nasional Gondang Legi Balai Kambang di Kabupaten Malang dipastikan tuntas pada Desember 2026. Target tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma yang akrab disapa Oong. Proyek yang terbagi dalam dua paket pekerjaan ini semula dijadwalkan rampung pada pertengahan 2026. Namun proses pembebasan lahan yang masih berlangsung menyebabkan penyesuaian jadwal. Oong menjelaskan bahwa tingkat akhir April 2026 proses visi keseluruhan telah mencapai 60%. Pekerjaan berjalan, namun ada beberapa segmen yang menunggu lahan untuk siap. Targetnya Desember 2026 untuk keseluruhan ruas, ujarnya kepada rri.co.id Minggu 17 Mei 2026. Kendala utama proyek ini adalah pembebasan lahan di paket Gondang Legi Wonokerto. Lot A yang masih menyisakan sekitar 100 bidang tanah. Pelebaran jalan mencapai 13 meter membutuhkan tambahan lahan di sisi kiri dan kanan jalur existing. Dengan penjadwalan ulang paket Wonokerto Simpang Balai Kambang, lot B yang tidak memiliki hambatan lahan ditargetkan selesai lebih cepat, yakni pada September 2026. Pemerintah Kabupaten bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali terus untuk mengkoordinasikan secepat percepatan. Kontraktor juga telah menyiapkan jembatan alternatif di titik-titik krusial agar proses konstruksi tidak menghentikan akses warga. Jalur Gondang Legi Balai Kambang merupakan akses utama menuju pantai Balai Kambang dan sejumlah desa wisata. Masyarakat berharap peningkatan kualitas jalan pada mendukung perekonomian setelah proyeknya tuntas.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wow, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.